0: Celuteh Mangpan. Rinta adalah kue kering yang merupakan penganan khas Bangka. Kue rinta dibuat dari tepung tapioka, gula pasir, santan kelapa, ke bahan tambahan lainnya. Kue rinta umumnya dihidangkan dalam toples untuk tamu pada saat perayaan Lebaran atau Air Rayo di Bangka. Tapi sayang, men Air Rayo suatne lah jarang ketingo ade rinta dalam toples. Entah apa halnya, apakah rinta keliat mantak, apakah rinta dalam toples dak layak, apakah rinta dak nyaman dikunyak, apakah rinta lah dilupa. Spredi, cube tanya ke Maika.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Celuteh Mangpan. Kecalok, merawak, kelitet, kletik leber, kena indi adalah tingkah seseorang yang minta perhatian orang lain, di mana tingkahnya tersebut bisa membuat lucu, namun juga bisa garing, bahkan bisa membuat manas hati kita yang menengongnya, sampai-sampai kita gemes sekali untuk menegam ketukok orang tersebut.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Adalah makanan khas Bangka Belitung yang berasal dari olahan tepung sagu dan tepung beras. Berwarna putih dengan bentuk menyerupai mie, dengan tekstur kenyal yang menggoyang lidah.
2: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ragam kuliner khas yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah pantiau. Pantiau merupakan kuliner khas Bangka yang memiliki cita rasa gurih dan nikmat. Mie-nya terbuat dari tepung beras, sedangkan bumbu kuahnya terbuat dari olahan ikan segar. Mie dari pantiau ini bertekstur kenyal dan lembut, serta berwarna putih. Berbeda dari mie biasanya, karena bentuknya tipis agak pipih atau gepeng. Untuk menemukan kuliner satu ini cukup mudah, karena di Pulau Bangka sangat banyak pedagang yang menjajakan pantiau. Cara menikmati kuliner satu ini cukup siramkan air panas ke atas mangkuk pantiau yang sudah berisi bumbu ikan dan kecambah. Kemudian aduk rata, tambahkan kecap, cabai, perasan jeruk kunci, daun seledri dan bawang goreng sesuai selera. Lalu pantiau sudah siap untuk dinikmati selagi hangat. Kuliner khas Bangka ini paling cocok dinikmati ketika cuaca dingin, seperti di musim hujan, karena rasa gurih dan pedas dari kuah pantiau dapat menghangatkan tubuh di kala kedinginan. Berbicara pantiau, rasanya tak lengkap jika kita tidak mengetahui asal-usulnya. Sehingga makanan ini bisa dikenal masyarakat luas berasal dari Bangka Belitung. Pemerhati Sosial Budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofian mengatakan, pantiau berasal dari masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka pada abad 16 dan 17. Di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka mencoba menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok, yang berasal dari tepung sagu dan beras, seperti mereka mengolah mie di negeri asalnya. Pada saat itu, mie pantiau memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu ditambahlah dengan kuah ikan agar cita rasa pantiau menjadi nikmat dan sesuai dengan lidah orang Bangka pada saat itu.
1: Pantiau ini umumnya disajikan dengan siraman kuah ikan yang memberikan rasa yang sangat kuat. Kenapa? Pantiau sendiri itu merupakan makanan yang asalnya dari Cina pada abad ke-16 dan 17 yang mereka ini menetap di Pulau Bangka. Nah, Bangka Belitung ini terkenal dengan ras, ragam, dan budaya yang menjadikannya banyak ragam makanan. Salah satunya memang adalah pantiau. Ini jadi akulturasi budaya yang ada di Bangka Belitung. Pantiau ini sangat cocok dengan lidah segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah, bagaimana asal-muasalnya? Kalau dari sejarahnya, yaitu masyarakat Tionghoa pada abad 16 ke 17 menetap di Pulau Bangka. Mereka ini mencoba untuk menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Mereka mencoba untuk menggunakan tepung sagu dan beras seperti cara mereka mengolah mie. Karena mie pun berasal dari Tionghoa. Mereka pun mempraktekkan ide tersebut dan menghasilkan mie dengan warna, tekstur, dan bahan yang berbeda. Melalui proses perebusan, mie pantiau pun telah matang dan bisa dikonsumsi. Tapi karena pantiau memiliki rasa yang hambar, maka terpikirkan bagaimana kaya akan rasa seperti masakan lainnya, karena orang Bangka sangat menyukai makanan yang kaya rasa. Salah satu keuntungan yang dimiliki masyarakat Bangka Belitung adanya sumber daya laut yang berlimpah untuk menambah rasa pantiau. Oleh karena itu, dicobalah membuat kuah ikan untuk pantiau. Dengan merebus kaldu ikan dan gilingan daging ikan serta dicampur dengan rempah-rempah yang membuat kuah ini menjadi lebih lezat. Setelah itu, mie pantiau yang sudah matang disirami kuah ikan yang masih panas dan ditaburi dengan bawang goreng, daun seledri, dan irisan tomat segar. Ini menambah cita rasa pantiau tersebut. Pantiau memiliki rasa yang gurih, ringan, tetapi rasa ikan yang terasa sangat-sangat cocok jika kita makan di waktu hujan, pagi, siang, ataupun malam. Demikian.
2: Sementara itu, di era sekarang, pantiau sudah cukup berkembang. Selain dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Bangka, pantiau juga sudah menjadi kuliner khas ketika ada acara adat ataupun pesta pernikahan di Pulau Bangka. Bahkan, pantiau kini sudah menjadi industri usaha mikro kecil dan menengah yang digeluti sebagian masyarakat Bangka. Seperti yang dilakoni pelaku UMKM pembuatan pantiau asal Sungai Liat, Rosalia, yang sudah berjualan pantiau selama 20 tahun. Sejak dulu, Rosalia menjajakan pantiau di warungnya dengan cara tradisional, yakni masih menggunakan daun pisang sebagai alas mie pantiau yang kemudian tersusun rapih di atas nampan. Berkat usahanya itu, dia mengaku mampu menjual rata-rata 150 cup pantiau dalam seharinya.
3: Nih, kira-kira Bik Ros setelah berjual pantiau berapa lama ya?
4: Hampir 20 tahun.
3: 20 tahun. Buat pantiaunya buat sendiri ya, Nak? Kalau buat atau bahan apa baik yang dipakai?
4: Tepung beras, sagu, minyak.
3: Minyak. Nah, untuk penjualannya nih, selama ini kira-kira jual di rumah bayi, apa di edar, apa cemana?
4: Macam-macam lah, ada yang di rumah, beli di rumah, ada di warung.
3: Kalau yang nitip-nitip di warung nih ada berapa tempat kira-kira?
4: Ada
3: 6 tempat. Nah, kalau untuk penjualan, ini kan berarti termasuk kayak UMKM kecil-kecilan, no? Ibarat usaha menengah gitu kan. Nah, untuk penjualannya kira-kira dalam sehari itu berapa dapat? Berapa cup contoh, berapa porsi?
4: Kita 150 lah.
3: 150 porsi?
4: Oh.
3: Oke. Okay. Kalau misalkan jualan tuh pasti ada laku, ada tidak laku. Nah, kira-kira sering laku apa tidak laku?
4: Deng-deng laku, deng-deng habis lah, deng-deng habis lah.
3: Kalau misal tidak habis, gimana ya, no?
4: Dikasih ke orang.
3: Oh, dibagi ke orang, dapat lagi, dijual aja?
4: Dikasih ke orang lah.
2: Itulah tadi sepenggal kisah sejarah makanan khas Bangka, pantiau, yang hingga kini masih terus ada dan dilestarikan oleh masyarakat Bangka. Saat ini pantiau tidak hanya dibuat oleh masyarakat Tionghoa, namun juga masyarakat Melayu di Pulau Bangka. Semoga makanan khas Bangka satu ini akan tetap ada pecinta dan pembuatnya, serta tidak tergusur dengan kemunculan makanan-makanan kekinian yang terus bermunculan. Mari kita jaga kekayaan kuliner khas Bangka Belitung. Sampai jumpa dan terima kasih.

Pagi dan masih tentu dengan semangat pagi untuk Anda Sobat Budaya di kesempatan pagi ini dengan saja lagu-lagu hiburan dan juga tentu informasi-informasi. Dan tadi kita dengarkan Pantiau, pastilah lame tidak makan Pantiau, sambil Google lame tidak makan Pantiau. Mantap memang ngomong-ngomong kuliner di Bangka Belitung nih beragam dan banyak pilihan untuk kita. Oke, beruntunglah kita yang ada di Bangka Belitung ya, aman, damai, sentosa gitu. Dan baik, Sobat Budaya, kita memang di Bangka Belitung, tapi kita tetap satu, Indonesia, dan aku, Indonesia.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Baik Sobat Budaya, masih kita di Ngopi Pagi dan sore lah pukul 7:36 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Budaya semua yang baru bergabung, makasih, dan yang terus stay tentu di Perumbat RRI Sungai Liat juga makasih ya. Dan Sobat Budaya, kalau tadi kita dengarkan Aku Indonesia, dan kali ini ada Senandung Pelangi, Warisan Budaya.

0: Rupiah Resam, warisan budaya tak benda oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah Kopiah Resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, Kopiah Resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopiah resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopiah resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
1: Prosesnya ambil resam itu, lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau.
2: Ambil isinya, pulaunya ya bahasa kita ya?
1: Iya, langsung dijemur kering.
2: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
1: Sampai kering lah.
2: Sampai kering ya?
1: Jemur, ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
2: Akhirnya. Lihat panas situasi cuaca ya?
1: Iya.
2: Terus?
1: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubangnya buka jarum, jahit tuh, nucok. Nah, jadi tarik. Sama mana anak Arkina?
2: Oke, baik. Jadi ada teknik juga, Pak ya?
1: Ada.
2: Jadi kalau menurut Bapak sulit nggak ini untuk mempelajarinya?
1: Sudah sulit, Bapak. Kalau biasa.
2: Sudah biasa, sudah sulit.
1: Sudah sulit.
2: Apalagi udah 20 tahun, Pak ya?
1: Iya.

0: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopi Harsam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
1: Proses untuk membuat satu kopi Harsam ini berapa lama, Pak?
2: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih kok.
1: 3 hari selesai ya? Selesai. Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
2: 3 jenis, pertengahan dan halus.
1: Iya.
2: Kalau pertengahan tuh seminggu sih kok. Nah, kalau halus harganya 250 itu setengah bulan sih kok, 15 hari.
1: 15 hari. Kalau yang kasar 3 hari?
2: 3 hari selesai.
0: Berdagang kopi Harsam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopi Harsam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopi Harsam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang, atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopi Harsam yang bermutu, salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopi kembali seperti semula usai ditekuk tanpa mengalami kerusakan, berarti kopi itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik sobat budaya, di mana pada kesempatan kali ini lagi keku anda sonal alhamdulillah, dan tentu untuk kesempatan kali ini sobat budaya kita di ngopi pagi yang harus kita akhiri ya, sampai di sini tentu kita beralih ke acara lain lah. Beragam unsur budaya sehat ya, tentu ini berkaitan dengan kesehatan akan kuhadirkan untuk sobat budaya semua ya. Tapi sebelumnya ada informasi yang akan ku sampaikan di kabar berita.

0: Baru Bangka Belitung ni.
1: Ya, Sobat Budaya, kali ini kita ke Bangka Tengah. Di mana Sobat Budaya, Kabupaten Bangka Tengah tetapkan 3 prioritas pembangunan daerah. Dan 3 prioritas pembangunan daerah yang disampaikan Bupati Al-Ghafri Rahman, yakni mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terus juga kesejahteraan sosial yang merata berkeadilan, serta mewujudkan pelayanan publik yang inovatif dan berkualitas. Jadi 3 prioritas pembangunan ini jadi pijakan seluruh perangkat daerah dalam menyusun program kerja. Harapannya pertumbuhan ekonomi ini dapat semakin inklusif dan pelayanan publik semakin baik, serta kesejahteraan masyarakat Bangka Tengah terus meningkat. Dan sementara itu, warga Koba Abdi berharap perencanaan pembangunan daerah ini pajak dipersiapkan dengan matang, terutama pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Ini harus menjadi prioritas utama, dan menurutnya harus matang perencanaannya. Masyarakat sebenarnya simpel saja, bangun apa yang bermanfaat buat mereka, dan pasti ini semua akan mendukung. Namun ia meyakini Bangka Tengah dapat melakukan hal yang terbaik tentu bagi warganya. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Kerasa gak sih, akhir-akhir ini cuaca panas banget? Terakhir aku lihat, suhu sekitar rumahku sampai 35 derajat Celcius coba.
1: Iya, aku juga ngerasain kok. Terus, kamu tahu gak? Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, cuaca panas kayak gini nih juga bisa berdampak pada tubuh manusia.
0: Bisa bikin dehidrasi maksud kamu? Itu sih aku tahu.
1: Betul sih, tapi gak sesederhana itu. Kalau kekurangan cairan, kita bisa kelelahan dan mudah pingsan. Denyut jantung jadi lebih cepat. Tekanan darah jadi lebih rendah. Ruam kulit dan juga demam.
0: Wah, ekstrim juga ya dampaknya.
1: Ada lagi nih yang lebih ekstrim. Dampak cuaca panas yang terburuk bagi tubuh manusia yaitu disebut dengan heat stroke. Kondisi ini muncul saat tubuh kesulitan mengontrol suhu sehingga mengalami peningkatan drastis hingga 41 derajat Celcius dalam hitungan menit saja. Kalau mengalami heat stroke, tubuh kita akan kesulitan mengeluarkan keringat, kulit jadi kering dan terasa panas. Akibatnya, kita bisa merasa pusing, mual, dan resiko terburuknya adalah kejang hingga kematian.
0: Ih, ngeri banget. Terus, kita harus gimana dong?
1: Tenang, solusi terbaiknya adalah hindari matahari secara langsung, banyak minum air, dan konsumsi buah. Jangan lupa pakai alat penyejuk udara.
2: Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik sobat budaya di mana pun di kesempatan kali ini Hagi Keku Wandasona Alham dan baiklah ini kita di informasi terkait dengan kesehatan no? Dimana sobat budaya mengenai macam-macam obat tradisional di Indonesia, jenis bahan dan juga manfaat obat tradisional memang ramai jadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya kesehatan Indonesia oh. Sejak generasi ke generasi. Ya, beragam ramuan dari kekayaan alam Nusantara dipercaya punya khasiat untuk menjaga kesehatan dan mengatasi berbagai keluhan di tubuh. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan kini mengkategorikan obat tradisional itu dalam beberapa tingkatan dari yang sederhana sampai yang teruji secara klinis dan menjadikan pilihan pengobatan komplementer yang semakin diminati. Sobat budaya, obat tradisional ini adalah bahan atau juga ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan. Selain itu bisa bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian ya atau glenik, galenik atau campuran dari bahan tersebut ya dari kesemua itu yang secara turun-temurun ini telah digunakan untuk pengobatan dan juga dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dan penggunaannya didasari pada pengalaman empiris atau juga pengetahuan tradisional yang diwariskan. Nah, kalau di Indonesia itu obat tradisional itu dikelompokkan lagi sobat budaya jadi 3 kategori utama. Ini berdasarkan tingkat pembuktian ilmiah dan juga proses produksi ya. Dan ketiga kategori ini tujuannya untuk memberikan jaminan kualitas dan keamanan bagi konsumen. Sebut baik misalnya jamu itu obat tradisional yang paling dasar yang bahan-bahannya itu agi apa namanya itu berupa segaran atau simplicia atau bahan yang dikeringkan sobat budaya. Nah, proses pembuatannya umumnya jamu ini lagi secara tradisional macam tua seperti misalnya direbus, ditumbuk atau diperas. Nah, itu khasiat jamu ini didasari pada pengalaman empiris yang lah terbukti secara turun-temurun. Namun belum melalui uji klinis yang mendalam.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato' Ahmad Elvian.
2: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
1: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
2: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka

0: Belitung bahwa batu Satam itu di samping sebagai cenderamata, dipercayai juga batu Satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
1: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu Satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu Satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang dan kalung. Yang paling penting, batu Satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran Satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu Satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu Satam. Jika Anda ingin membeli batu Satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu Satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.
2: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: cerita lagu nih Mayo? Cobalah datang ke negeri kami.
1: Marilah Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa gitu?
0: Kamu ya Mayo? Kau lagi Rom. Lah malak kau aku dah. Denglah dompet kau tuh. Lalu kau buang belah. Dek suara isi isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan Mai kannya di duit Mai. Yalah Pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asa minta bayar ade kamu jiku Mai. Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat Mai, perut lapar nih Mai.
1: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
2: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau diwe bi o?
2: Awak lah dek. Ada yang muat. Tapi je banyak kurang nitip.
1: Nyaman Rom.
0: Nyube Mai bagi kue. Nak gasari ni Mai o.
1: Nyaman Rom.
0: Dia usah noegak nyemuk nyamene. Kelapa kau dadek, Mai.
1: Apa lagi, Rom? Malek gak jadi Rom. Neha, nyaman.
0: Kelapa ngerasa, Mai. Tapi kau nak nyubi keruket ya, lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok, buat nabi? Nyaman gak kue, Pok, nabi?
1: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
0: Oh, Bi.
1: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak, Leo?
2: Awak lah ni kue bangka gale ni. Ada apa? Kroket.
0: Mantap Rom.
2: Yot. Ni lepet ubi ni. Nagosari banyak ni. Ni lakso ade. Pantiau ade.
0: Lemet ubi ni bukan dari ubi kasesa tu kan biok. Mati lah biok kalau kan keracun.
1: Nyapok racau gak Rom. Awak lah lama berjual kue ni biok.
2: Kunku ni ya lah 80 tahun membi ni berjual.
1: Kue dia lah, Bi. Nih, Bi. Oh.
0: Ngapa Bi tak berjual kue lain, Bi? Ngapa ya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
2: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
2: Oh, Nia, nak. Menukan kita siapa lagi, nak nyagi ya?
0: Oh, Bi. Men kami nak belajar buat kue nih, jadi dek, Bi. Oh. Kau nih nak buat kue apem nih, Bi. Dek pacak lah kau buat kue nih. Asal kau buat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
1: Nak kok lah bantat, Rom. Denglah Rom, gaya pok ngerapi ketak, nak belajar muat kue pli.
0: Oh suku ayo kue Mai. Kadenger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi men bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak ka makan Mai.
2: Kanyu pabi ge.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh Rom, Rom, ku asese kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
2: Berapa ya kak makan semua ya nak?
0: Berapa ya kak Mai?
1: Ku lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lime jadi Bi, ku Bi.
0: Lime, banyak, Garo, berapa, banyak, Rom? Pok Mai lime Mayo, ku gayanya 18.
1: Wah, Rom, Rom, Rom, Rom.
3: Wah matailah Rob, Rob mah sampai ya tiga Rob, 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian Mai, Rob mah PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta kayak pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kayak kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan getak. Jadilah, oh, kue biasa yang renyap lah gue kayak Mai kayak Rob nih. Nyari pendekok lu, mentep, ngingin-ngingin nih, kayak gancah kupai.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum beradik, kami dari
1: Kampung Urang Bangka.
0: Dengarkan lagu kami yang berjudul
1: Belajar dan Berkarya,
0: hanya di
1: Zulzilan Rekord. Oke.

Ya baik Sobat Budaya, masih dengan pembahasan kita di mana berkaitan dengan macam-macam obat tradisional pilihan sehat alami ya ala Nusantara ya. Sobat Budaya, selain jamu yang memang sudah dikenal, nah kalau bicara obat herbal terstandar atau sering disebut OHT begitu ya. Ini OHT ini sediaan obat bahan alam yang telah melewati proses standarisasi. Artinya Sobat Budaya, bahan baku yang digunakan ini telah melalui tahap standarisasi baik dari segi jenis tanaman, ya, bagian tanaman maupun kandungan zat aktif OHT ini juga telah melalui uji praklinis, uji pada hewan percobaan ya untuk membuktikan keamanan dan khasiatnya. Contoh OHT ini yang dikenal luas itu seperti produk meredakan masuk angin. Nah itu udah tahu kan produk meredakan masuk angin itu apa? Dan itu ternyata sudah uji percobaan ya pada hewan Sobat Budaya. Terus juga fitofarmaka. Fitofarmaka ini adalah puncak dari pengembangan obat tradisional. Selain telah melewati standarisasi bahan dan juga uji praklinis, fitofarmaka ini juga telah melewati uji klinis pada manusia. Dan proses ini setara dengan pengembangan obat modern, sehingga khasiat dan keamanannya itu telah terbukti secara ilmiah. Dan fitofarmaka ini dapat diresepkan oleh dokter sebagai bagian dari terapi. Nah Sobat Budaya, bahan alami yang populer dan juga manfaatnya, ya ini tentu Indonesia kaya juga ya akan tanaman obat yang seperti ini, yang menjadi bahan dasar utama bagi macam-macam obat tradisional. Ya setiap bahan memiliki karakter dan khasiat tentunya yang unik, yang telah dimanfaatkan sejak lama. Seperti misal contohnya kunyit atau kurkuma longa, yang dikenal ini sebagai antiinflamasi alami, dan kandungan kurkumin di dalamnya ini dipercayai dapat membantu meredakan peradangan, nyeri sendi dan juga gangguan pencernaan ya. Contoh produk jamu yang menggunakan kunyit ya seperti kunyit asem yang bermanfaat untuk menyegarkan tubuh seperti itu ya. Ada lagi kita kenal jahe itu. Kalau jahe itu punya efek menghangatkan tubuh yang pasti ya, juga meredakan mual dan sering digunakan untuk mengatasi masuk angin, perut kembung, nyeri otot, dan jahe juga berpotensi meningkatkan daya tahan tubuh. Terus juga kencur. Nah, ini. Kencur secara tradisional memang dipakai untuk meredakan seperti batuk, pegalinu, dan meningkatkan nafsu makan. Ya, aroma khasnya ini sering dimanfaatkan dalam ramuan jamu seperti beras kencur seperti itu. Terus temulawak. Nah, temulawak ini dikenal baik untuk kesehatan hati dan pencernaan, dan ia dapat membantu memperbaiki nafsu makan, mengurangi peradangan dan juga menjaga fungsi organ hati. Terus Sobat Budaya, ada lagi daun sirih, pepper beetle, yang memiliki sifat antiseptik dan antibakteri ya. Dan secara tradisional ini dipakai untuk kebersihan mulut, mengatasi bau badan, dan juga sebagai obat luka ringan, itu daun sirih. Dan terus juga, nah ini mungkin kenal nih Anda, daun kelor. Ya, daun kelor juga ya, atau moringa oleifera. Ini kelor ini dikenal sebagai pohon ajaib ya Sobat Budaya, karena kandungan nutrisinya yang tinggi, dan daun kelor ini kaya akan antioksidan, vitamin, dan juga mineral yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga melawan radikal bebas.

0: kerasa nggak sih, akhir-akhir ini cuaca panas banget? Terakhir aku lihat, suhu sekitar rumahku sampai 35 derajat Celcius coba.
1: Iya, aku juga ngerasain kok. Terus, kamu tahu nggak? Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, cuaca panas kayak gini nih juga bisa berdampak pada tubuh manusia.
0: Bisa bikin dehidrasi maksud kamu? Itu sih aku tahu.
1: Betul sih, tapi nggak sesederhana itu. Kalau kekurangan cairan, kita bisa kelelahan dan mudah pingsan. Denyut jantung jadi lebih cepat. Tekanan darah jadi lebih rendah. Ruam kulit dan juga demam.
0: Wah, ekstrim juga ya dampaknya.
1: Ada lagi nih yang lebih ekstrim. Dampak cuaca panas yang terburuk bagi tubuh manusia yaitu disebut dengan heat stroke. Kondisi ini muncul saat tubuh kesulitan mengontrol suhu sehingga mengalami peningkatan drastis hingga 41 derajat Celcius dalam hitungan menit saja. Kalau mengalami heat stroke, tubuh kita akan kesulitan mengeluarkan keringat, kulit jadi kering dan terasa panas. Akibatnya, kita bisa merasa pusing, mual, dan resiko terburuknya adalah kejang hingga kematian.
0: Ih, ngeri banget. Terus, kita harus gimana dong?
1: Tenang, solusi terbaiknya adalah hindari matahari secara langsung, banyak minum air, dan konsumsi buah. Jangan lupa pakai alat penyejuk udara.

Ya baik sobat budaya, kita lanjutkan terkait dengan obat-obatan tradisional. Jadi meskipun obat tradisional ini berasal dari bahan alami sobat budaya, ini penting untuk menggunakan dengan bijak. Ya, dalam hal ini pastikan produk obat tradisional tuh yang dipilih punya izin edar itu dari BPOM. BPOM Badan Pengawasan Obat dan Makanan, no? Dan ini untuk menjamin keamanan dan kualitas. Ya, selalu perhatikan dosis dan cara penggunaan yang tertera. Nah, penting juga sobat budaya untuk kita ngenti pengobatan medis modern ke obat tradisional tanpa konsultasi dengan profesional kesehatan. Nah, itu penting juga menjadi perhatian ya, jadi harus konsultasi juga. Jadi obat tradisional ini pacak berfungsi sebagai pengobatan komplementer yang mendukung ya, bukan menggantikan terapi medis yang telah diresepkan. Nah, artinya macam-macam obat tradisional Indonesia itu menawarkan alternatif alami memang ya, untuk menjaga kesehatan dan mengatasi berbagai keluhan. Nah, pemilihan jenis, bahan, dan cara makai, cara penggunaan yang tepat, nah, ini sangat penting juga jadi perhatian. Dan ini supaya apa? Dapat manfaat maksimal. Ya, jadi untuk informasi lebih lanjut mengenai obat tradisional yang sesuai dengan kondisi kesehatan kita, nah itu konsultasi. Ya, konsultasi ya kayak siapa? Ya kayak apoteker yang terpercaya, contoh kayak dokter juga itu. Itu sobat budaya, mudah-mudahan kita selalu pacak memanfaatkan apa yang ada di Indonesia nih, di tanah kita yang kayu rayu ini.

0: di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Singgalia toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
0: Oh dek lah es, po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
4: Ya baik sobat budaya, lagu ini lagu terakhir di kebersamaan kita. Ku Wanda Sunal Alham juga harus pamit undur diri. Kita lagi di penghujung waktu. Selamat beraktivitas, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
6: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang seperadik sahabat budaya di 103,9 MHz Prompat RRI Sungai Liat. Di siang hari ini seperadik, oh iren nganti kak seperadik. Hari ini edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Tidak terasa kita lagi di penghujung akhir bulan November, bulan Oktober, bulan Agustus oh, seperadik. Seperti sahabat budaya di pagi hari ini, pagi jelang siang hari ini seperti iran nganti kayak dari jam 10 hingga jam 3 sore kelas seperti oh. Nah seperti biasa oh, ragam program acara kita seperti sesaat lagi iran akan hadirkan pemakan Nusantara kita seperti oh, hingga jam 11 waktu Indonesia Barat. Nah seperti sahabat budaya jam 11 kita ke kabar berita sumber dari rri.co.id. Kemudian seperti sahabat budaya habis kabar berita kita ke UMKM kita jam 11 lewat oh, seperti hingga jam 12 kalau kita nantikan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat kalau kita rilih ke Perus 1 RRI Sungai Liat Spradi kalau ada reporter Spradi dari Masjid Agung Spradi. Nah seperti sahabat budaya habis kita sholat Jumat kita instrumen Spradi 30 menit Spradi oh. Terus kemudian kita lanjut ke Sekaput oh, siang-siang ini emang nyaman emang enak muter perempat Spradi oh, di 103,9 MHz Spradi hingga jam 13 waktu Indonesia Barat kalau kita akan hadirkan lagi Spradi oh. Kita akan ikuti suara budaya Nusantara kita rilek perempat RRI Jakarta Spradi oh. Nah kemudian sampai jam 2 Spradi. Nah jam 14 waktu Indonesia Barat jam 2 ya kita ke kabar berita lagi sumber tetap RRI.co.id Spradi oh. Nah Spradi hingga jam 14 lewat seperti kita ke Begaya beragam unsur budaya hingga jam 15 waktu Indonesia Barat jam 3 sore Iren ngantika hari ini seperti oh hari Jumat Jumat Jumat 28 Agustus 2026 seperti ya. Ya pernah seperti sahabat budaya kita dengarkan dulu oh, lagu yang Iren hadirkan untuk ikat di pemakan Nusantara seperti tapi sebelum Iren sapa dulu ikat seperti oh apa kabar ikat seperti. Nah, selamat menjalankan aktivitas yang lagi menjalankan aktivitas seperti oh apa ikak yang lagi sibuk-sibuk begawe cemia. Udah sukses selalu untuk ikak seperti oh. Kemudian seperti sahabat budaya mungkin yang sudah melaksanakan kegiatan 17 Agustus seperti oh merdeka tetap semangat seperti di Agustus ini kita merdeka seperti oh. Ada Agustus baby oh. Udah buka setiap hari ini merdeka. Kemudian seperti sahabat budaya yang lagi di jalan seperti hati-hati kak seperti oh baik menggunakan roda 2 maupun roda 4 seperti kayak mendengarkan RRI digital kita seperti Iren doakan Ika semoga selamat sampai tujuan oh seperti oh jangan lupa Ika pantang terus putar terus perempat RRI ngeliat di 103,9 MHz ada Iren sore hari ini Iren nganti Ika hingga jam 3 sore yo pono kita dengarkan dulu lagu yang Iren hadirkan untuk Ika seperti oh semoga Ika terhibur oh.

0: Mana nunggu? Maaf ya agak lama datangnya. Abis ambil pesanan barang dulu tadi.
1: Gak apa-apa kok. Lagian kan ada Tuti juga.
2: Eh, ngomong-ngomong mesen apaan sis? Kelihatan girang banget.
0: Tadaa, keren kan? Impor dari Paris nih. Pesennya ngantri lagi. Untung masih kebagian.
1: Kirain pesen apaan? Ternyata tas impor. Padahal kan banyak produk dalam negeri yang gak kalah bagus kualitasnya.
2: Iya sis, bener kata Tini. Malahan udah banyak produk dalam negeri yang sampai diekspor ke luar negeri.
0: Aduh, baru tahu aku sis. Tahu gitu mending beli dan pakai produk dalam negeri.
2: Ya iyalah.
3: Banggalah menggunakan produk dalam negeri. Cinta produk dalam negeri, cinta Indonesia.
4: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Menambah rasa dalam memasak merupakan hal yang sangatlah penting bagi masyarakat. Salah satu caranya dengan menambahkan berbagai jenis rempah-rempah sesuai dengan kebutuhan. Tak heran lagi bahwa rempah-rempah hingga saat ini amatlah berharga di dunia, terutama di Indonesia. Kebanyakan dari masyarakat di Indonesia menggunakannya untuk mengawetkan makanan, untuk mencegah rasa makanan menjadi tak sedap, bahkan untuk obat herbal. Rempah-rempah di Indonesia diantaranya merica yang kadang-kadang disebut raja rempah-rempah, jahe yang merupakan umbi batang dari salah satu tumbuhan tropis, cengkih, kuncup kering sebuah pohon selalu hijau tropis, pala dan puli berasal dari buah suatu pohon selalu hijau yang aslinya tumbuh di Maluku atau Kepulauan Rempah-Rempah, cabai yang rasanya amat pedas dan merangsang, kemudian kayu manis yang merupakan babakan dalam yang kering dan tergulung dari tunas pohon tropis kecil. Perlu diketahui pula bahwa sampai sekarang Indonesia masih merupakan produsen cengkih dan pala terbesar di dunia.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepada, good morning, sepada.
1: Capek pagi cemning ngerik-ngerik sepeda tuh.
0: Abai, nak beli kue kuda? Enak tau dah rasanya. Rasa-rasa klubi gimana gitulah pokoknya.
1: Adoy, iem nih rupe sepeda-sepeda tadi. Kue rasa klubi, masem pun toh. Kue apa ya memang?
0: Kue herta. Kada tahu kan? Ha nih bayang, enak rasa. Nih, cobe ha. Buka mulut kan, cobe nih, cobe. Nyaman.
1: Kue herta. Cobe aku ningong. Nih, kue rinta, iem. Mana ada puli rasa klubi? Dak tahu pun kan nyipta rasa baru.
0: Wes lah, kue ngono maksud kue. Kurang ngerti aku, tapi kan nyaman.
1: Ya ampun yem, gak jualan tapi gak tahu kue apa. Asal nak dapat duit bayi. Nih kue rinta, kue manis khas Bangka Belitung. Terbuat dari tepung sagu, pun dimakan pacak manyon. Lah dia ini ketawa daripada orang, imang-imang lah. Lain kali yem, kalau nak jualan tuh cari tahu lu bener-bener apa nama yang kau jual nih? Apa lagi khas daerah orang? Jangan sampai salah. Pacak-pacak ditegem ke tukok kah?
0: Ditegem ke tukok.
2: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Jika berkesempatan mengelilingi Indonesia, tentunya tidak lengkap rasanya jika belum mencicipi makanan khas dari daerah yang kita kunjungi. Salah satunya ada di Pulau Belitung. Kuliner khas Belitung ini diberi nama gangan. Makanan berkuah yang berisi ikan laut dan irisan buah nanas. Kuah yang berwarna kuning berasal dari bumbu kunyit menambah harumnya makanan ini. Selain sebagai makanan sehari-hari masyarakat Belitung, gangan juga biasa disajikan dalam pesta atau perayaan tradisi tertentu. Tahun 2017, gangan diusulkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur dan kemudian ditetapkan oleh Kemendikbud menjadi bagian dari warisan budaya tak benda Indonesia.

103,9 MHz RS ngelihat Sepradi, sahabat budaya kita di Pemakan Nusantara. Kali ini Sepradi Irna Jaika ke Pemakan Sumatera Selatan Sepradi. Oh, nah di sini ada pempek panggang, hamburger mini rasa pedas Sepradi. Nah, sesuai kayak nama yo Sepradi. Oh, nah jadi pempeknya diproses dengan cara dipanggang atau dibakar, oh, bentuknya bulat dan terdapat belahan di tengah mirip hamburger Sepradi. Nah, sebenarnya sebut budaya pempek atau pempeknya merupakan kuliner khas masyarakat Palembang Sumatera Selatan. Jadi banyak jenis pempek yang dapat dinikmati, salah satu pempek panggang sesuai nama ya Sepradi. Oh, pempek jenis ini diproses dengan cara dipanggang atau dibakar, bentuk bulat dan terdapat belahan di tengah Sepradi. Bentuk makanannya mirip dengan hamburger berukuran mini Sepradi. Oh, nah sebenarnya sahabat budaya, hanya saja pempek panggangnya tidak menggunakan daging dalam sayuran sebagai pelengkap seperti pada hamburger. Saus cabai dan rasa pedas manis menjadi pengisi di bagian celah pempek panggang Sepradi. Nah, saus pedas manis yang digunakan terbuat dari campuran cabai rawit, kecap manis, serta ebi atau udang kecil Sepradi. Oh, jadi semua bahannya diolah menjadi satu Sepradi. Jadi pempeknya disajikan dengan cara yang cukup sederhana. Pempek yang telah direbus tadi diberi sagu lalu dipanggang sekitar 2 hingga 3 meter setelah itu. 2-3 meter diberi sagu lalu dipanggang sekitar 2 hingga 3 menit Sepradi. Oh, nah setelah itu pempek diberi cabai di bagian tengah yang telah terbelah Sepradi. Jadi pempek panggangnya bisa disajikan bersama dengan cuka Sepradi. Oh, bagi yang menyukai Sepradi. Nah, pempek panggang ini adalah hamburger mini yang dengan cita rasa yang rasanya pedas, yang sangat pedas Sepradi. Oh, baca juga ada pedas tapi tidak nyaman kata ada pedas Sepradi. Oh, nah itu di Sepradi kita ke Sumatera Selatan di pempek panggang Sepradi. Yuk, di Pemakan Nusantara kita kali ini Sepradi. Kita lanjut kembali Sepradi, Irna hadirkan beberapa dua lagu kembali Sepradi. Sembari kita akan hadirkan selanjutnya di UMKM kita Sepradi. Oh, jangan kemana-mana Kak Sepradi, tetaplah di 103,9 MHz.

Selamat siang Seperadi sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang kali ini. Seperadi dari Pangkal Pinang di Bacikeko Iren, bersumber dari rri.co.id. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung mengungkapkan kasus narkotika seberat 16,46 kg sabu dan 4.980 butir ekstasi dengan total nilai estimasi mencapai 21,2 miliar rupiah. Tersangka tergiur masuk dalam jaringan ini akibat terdesak masalah finansial. Mantan Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta mengungkapkan pengendali tersebut menawarkan pekerjaan untuk mengambil dan membawa narkotika jenis sabu ke Pangkal Pinang. Tersangka dijanjikan imbalan atau honor sebesar Rp7.500.000 untuk setiap kilogram sabu yang berhasil terdistribusi atau berpindah tangan. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Siombing mengungkapkan penindakan ini merupakan hasil kerja keras tim gabungan dari informasi masyarakat. Penindakan laporan dilakukan pada Rabu 26 Agustus 2006 sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Dari 2 TKP tersebut, total barang bukti yang diamankan meliputi sabu 16.465 gram atau 16,46 kg, ekstasi 4.982 butir golongan 1, nilai ekonomi diperkirakan mencapai Rp21.252.000. Dampak penyelamatan berhasil menyelamatkan sekitar 87.305 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang Nespradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang kelas Pradio. Dan seperti sahabat budaya dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi rri.co.id Pradio.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Apa gemai? Kiling ang buku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penen palak kone, Mai.
2: Yang apa penen, Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Ya ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh dek lah Es, pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys, tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kek madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal, yalah, kat tau, eh?
2: Duh, tau dari mana memang, guys? Sok tau, kini?
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang, ne?
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengang muka bi seti.
7: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

Suka Tuha yang ada konser Indonesia kemarin tuh Korea kan. Wemut miris ku kek kane. Ngape jutku kita ne diem di kleka. Cube denger dambus bayi. Paca pejuget ge kita. Pon ukan kita generasi muda ne. Siapa lagi nak denger? Aw oh jut bener uli kateka to. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh. Aw mut, dak de larangana. Asal kita tetap cinta kayak budaya yang kita

103,9 megat per 4 RS Sungai Liat, Seperadi Sahabat Budaya kita di UMKM kita Seperadi. Irena hadirkan informasi untuk Kak Seperadi, oh, dikutip dari RRI itu kode Adi. Jadi Adi UMKM Bangka Tengah diminta penuhi legalitas halal produk Seperadi. Nah, seperti apa itu Seperadi? Ini di Seperadi, oh. Jadi pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang terus mendorong pelaku UMKM penuhi legalitas halal produk Seperadi, oh. Nah, sebagai Sahabat Budaya, sementara staf ahli Bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Ferry Prihatin Akbar menyebutkan seluruh pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal Seperadi. Nah, sebagai Sahabat Budaya, ini bukan pilihan Seperadi, oh, melainkan kewajiban Seperadi. Jadi UMKM yang belum memiliki sertifikat halal, oh, agar Ika dapat segera mengurus persyaratan Seperadi. Jangan ditunda-tunda Seperadi, karena mengurusnya sangat mudah cepat Seperadi, oh. Jadi selain sertifikat halal, Ferry juga menekankan pentingnya nomor induk berusaha NIB, oh, sebagai identitas usaha. Jadi tanpa NIB, pelaku UMKM akan kesulitan mengakses bantuan pelatihan maupun pendampingan dari pemerintah Seperadi. Ah, itulah di Sahabat Budaya, oh, informasi di UMKM kita nih. Jadi segera uruslah sertifikat halal gratis Ika agar mendapatkan perluasan akses pasar, terutama ke retail modern atau ke retail modern dan e-commerce Seperadi. Tuh men dikatakan Kepala Dinas Perindak Perdagang, dikatakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Disperindak Kop UKM Kabupaten Bangka Tengah Seperadi, kata Pak Irwandi Seperadi, oh, dalam keterangannya yang diterima RRI Senin 24 Agustus 2026 Seperadi. Ah, tuh dia sebenarnya Sahabat Budaya, jadi menikah lo mengurus-ngurus sertifikat halal gratis nih, urus tahu, oh, Seperadi Sahabat Budaya, supaya Ika pacak memperluaskan akses pasar Ika Seperadi. Jadi mutu penjualan Ika di UMKM tau Seperadi, istilah legalitas halal produk Ika Seperadi. Jadi orang pun melihat kan gak bertanya-tanya, ada gak nih sertifikat, ada gak nih, orang kan gak ragu-ragu Seperadi, oh. Nah itu dia Seperadi Sahabat Budaya untuk Ika yang buka usaha Seperadi di UMKM Seperadi, oh. Jadi jangan lupa Seperadi, Ika uruslah sertifikat halal Ika gratis Seperadi, oh, dah. Tidak usah tanggung, tidak usah ditunda-tunda Seperadi, yuk. Kita lanjut kembali Seperadi Sahabat Budaya sebelum kelak kita di jam 12, oh.

Sahabat budaya, daun pandan telah lama dikenal sebagai penambah aroma makanan, produk kecantikan, dan kesehatan. Di samping itu, daun ini juga dapat dijadikan bahan baku kerajinan anyaman tikar. Kerajinan anyaman tikar pandan ini dapat kita temui hampir di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Anyaman tikar pandan merupakan warisan kearifan lokal sejak zaman dahulu. Ibu Saini adalah salah satu pengrajin anyaman tikar yang ada di Desa Simpanggong, Kecamatan Simpang Tritip, telah menekuni pembuatan anyaman tikar pandan ini sejak muda. Perempuan berusia 65 tahun mengaku keterampilan menganyam ini warisan yang dimilikinya secara turun-temurun. Jenis pandan yang digunakan oleh Ibu Saini terdiri dari dua jenis, yaitu rumbei atau pandan air dan jelutu atau pandan duri. Untuk bahan baku, Ibu Saini memperolehnya dari kerabat dan keluarganya. Untuk proses pembuatan anyaman tikar, tumbuhan sejenis perdu ini harus melalui beberapa tahapan sebelum dianyam. Untuk jenis rumbei, daun dibersihkan dan dibelah sesuai dengan keinginan ukuran hasil anyaman. Daun kemudian dijemur kurang lebih setengah hari. Untuk jenis jelutu, daun dibersihkan dan dibuang durinya terlebih dahulu. Kemudian dibelah dan direndam selama kurang lebih 2 malam. Setelah itu dijemur hingga mengering. Saat ini permintaan pasar untuk anyaman sangat sedikit, seiring dengan keberadaan tikar-tikar sintetis yang lebih bervariatif dan disukai oleh masyarakat. Dahulu, daun pandan hanya digunakan untuk membuat anyaman tikar saja. Namun kini, berbagai macam kerajinan dapat dihasilkan dari anyaman pandan ini, seperti tas, sandal, topi, kotak tisu, sarung, bantal kursi, taplak meja, sejadah, dan sebagainya. Anyaman tikar pandan ini merupakan warisan budaya.

0: Indonesia negara yang sangat kaya. Di setiap daerah yang dimiliki Indonesia, memiliki keunikan yang berbeda-beda, baik dari kuliner, permainan tradisional, bahasa, hingga fashion. Orang-orang di Indonesia juga identik dengan kesehariannya sebagai petani ataupun nelayan serta profesi lainnya yang ditekuni. Pada saat beraktivitas di siang hari, untuk melindungi bagian kepala dari teriknya sinar matahari, pernahkah kamu melihat penutup kepala berbentuk segitiga yang permukaan topi tersebut berbentuk anyaman? Jika di daerah Jawa, topi ini dinamakan caping, namun beda lagi penamaannya di daerah Belitung. Topi tersebut disebut dengan trindak. Trindak adalah topi lebar dibuat dari daun tumbuhan mengkuang dengan ciri berbentuk panjang dan berduri, dan banyak dijumpai di rawa-rawa atau di aliran sungai di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Trindak sangat identik dengan petani kala berkebun sahang atau lada. Digunakan saat mencari ikan di siang hari ataupun melimbang timah, karena Pulau Belitung terkenal dengan penghasil timah, lada, dan hasil lautnya. Trindak ini sebenarnya tidak hanya berfungsi sebagai penutup kepala, tetapi memiliki filosofi sebagai cermin kebersahajaan, kerja keras, dan persahabatan dengan alam. Maka dari dulu hingga sekarang penggunaan trindak biasanya tidak hanya di Belitung tetapi Bangka juga merupakan satu provinsi. Penggunaannya seperti sebuah tradisi pada saat melakukan acara panen raya, penanaman pohon, atau acara lain yang berkaitan dengan pertanian. Bahkan para pemimpin dan pejabat negara ataupun daerah menggunakan trindak pada acara panen raya di kampung atau desa sebagai simbol ajakan untuk bekerja keras dan menghargai alam sebagai lahan penghidupan.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Pendengar, dapat kami sampaikan sudah terdengar suara beduk dari Masjid Agung untuk hari ini. Dan tentunya untuk imam sekaligus khotib insya Allah bersama dengan Ustadz Zakwan SAG dengan tema khutbah orang-orang yang bangkrut menurut Rasulullah. Dan pendengar, langsung saja kita ikuti secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat.

أكبر الله أكبر.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa afhamana bi syari'atin nabiyyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جماعة جمعة yang dimuliakan oleh Allah sebagai hamba Allah. Marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang masih diberikan oleh Allah kepada kita sampai hari ini, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur panjang, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, yaitu salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Selanjutnya, marilah di bulan yang mulia ini, kita di pertengahan bulan Rabiul Awal, kita senantiasa menghaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di hari kiamat nanti di padang mahsyar mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai khatib, saya menyampaikan wasiat terutama kepada diri saya sendiri dan jemaah sekalian, marilah di sisa umur yang masih diamanatkan oleh Allah kepada kita sampai hari ini, kita pergunakan untuk dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekuat tenaga menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasul semampu kita, dan pada saat yang sama kita berikhtiar maksimal agar dapat menghindari, menjauhi dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya tentang makna sebenarnya dari kata-kata kebangkrutan. Dalam pandangan umum, kita sering kali mengaitkan kebangkrutan dengan kehilangan harta, kehilangan uang, kekayaan materi. Namun hari ini kita akan menggali lebih dalam makna bangkrut sesungguhnya, sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya melalui sahabat beliau Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi pernah ditanya, bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis? Qalu, al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'a. Faqala, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatih wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha finnar. Yang artinya, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa yang disebut sebagai orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, menurut kami ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah yang tidak memiliki uang, harta benda. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang benar-benar bangkrut dari kalangan umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solatnya,
membawa segudang pahala puasa, membawa segudang pahala zakat. Namun di saat yang sama, mereka juga membawa dosa karena pernah mencela, pernah menuduh tanpa bukti, pernah memakan harta orang lain, pernah menumpahkan darah dan memukul sesama. Maka kelak, kebaikan-kebaikan yang dimilikinya akan diberikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Jika seluruh amal kebaikannya habis, sedangkan dosa kezalimannya belum terbayar sepenuhnya, dosa-dosa orang yang terzalimi akan dipindahkan kepadanya. Akhirnya dia pun akan dilempar ke dalam neraka jahannam. Hadis riwayat Muslim. Jamaah Jumat yang rahimakumullah, yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis ini kita belajar bahwa kesalehan ritual belum cukup menjamin keselamatan di akhirat jika tidak dibarengi dengan kesalehan sosial. Banyak orang yang terlihat soleh dalam ibadah, namun lalai menjaga akhlaknya, menjaga perilakunya. Lisan yang tajam, tangan yang ringan menyakiti, hati yang penuh kedengkian, semua itu bisa menghapus pahala yang telah susah payah dikumpulkan selama ini. Allah Maha Adil, di akhirat nanti tidak ada yang bisa lolos dari perhitungan. Setiap kezaliman terhadap sesama akan dimintai pertanggungjawabannya, entah dengan pahala kita yang dipindahkan kepada mereka, atau bahkan dengan dosa mereka yang ditimpakan kepada kita. Na'udzubillahi min zalik. Maka mari kita jaga lisan kita, jaga diri kita, jangan sampai ibadah yang kita harapkan ternyata tidak tersisa di hadapan Allah karena telah hangus untuk menebus kelalaian kita terhadap hak-hak sesama manusia. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita telaah lebih dalam makna hadis ini dan bagaimana kita dapat menghindari kebangkrutan di hari kiamat. Pelajaran pertama bahwa amal ibadah saja tidak cukup. Salat, puasa, zakat dan haji adalah amal besar yang merupakan ibadah pokok dalam Islam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa amal-amal tersebut tidak akan cukup jika tidak diiringi dengan akhlak yang baik, dengan menjaga hubungan baik terhadap sesama manusia. Dalam konteks ini, kita perlu memahami bahwa ibadah kepada Allah atau hablum minallah harus diimbangi dengan akhlak terhadap sesama manusia, yaitu hablum minan nas. Seorang muslim harus berusaha untuk menjaga keseimbangan antara ibadah mahdoh dan akhlak sosial. Kita tidak boleh hanya fokus pada ritual ibadah tanpa memperhatikan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Kebangkrutan di akhirat bisa terjadi ketika kita mengabaikan hak-hak sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu siapakah orang-orang yang mendustakan agamanya? Ialah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, yang berbuat riya karena sholatnya dan ibadahnya, dan enggan memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Pelajaran kedua dari hadis ini, keadilan Allah akan terpenuhi di hari kiamat. Di akhirat nanti, jamaah sekalian, setiap kezaliman akan dibayar. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, tidak ada satupun perbuatan sekecil apapun yang akan luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini adalah pengingat bagi kita untuk tidak merewehkan dosa-dosa sosial seperti mencela, menuduh, memfitnah, menebar aib orang lain, menggunjing atau mengambil hak orang lain. Setiap tindakan kita di dunia akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu marilah kita berhati-hati dalam setiap ucapan, setiap tindakan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut di akhirat karena kezaliman yang kita lakukan selama di dunia ini. Pelajaran ketiga, bahwa dosa lisan sangatlah besar bahayanya. Menggunjing, mencela, menuduh atau memfitnah adalah dosa lisan yang sering dianggap sepele, tetapi sangat besar, sangat berat hisapannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali tidak menyadari betapa besar dampak dari ucapan kita terhadap orang lain. Dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau dia diam. Hadis Bukhari dan Muslim.
maka marilah kita jaga lisan kita. Setiap kata yang kita ucapkan memiliki konsekuensi. Mari kita berusaha untuk berbicara dengan yang baik-baik dan menghindari ucapan yang dapat menyakiti hati orang lain. Pelajaran keempat dari hadis ini adalah ada tukar tambah amal dan dosa di hari kiamat. Satu hal yang sangat mengerikan adalah konsep tukar tambah amal dan dosa di hari kiamat. Amal kebaikan kita bisa berpindah kepada orang yang kita zalimi, dan dosa-dosa mereka bisa dipindahkan kepada kita. Ini adalah transaksi akhirat yang sangat merugikan. Nauzubillahi min zalik. Betapa rugi orang yang rajin beribadah tetapi suka menyakiti atau menzalimi orang lain. Mari kita ingat bahwa setiap amal baik yang kita lakukan harus selalu diimbangi dengan sikap baik terhadap sesama manusia. Pelajaran kelima yang diambil dari hadis adalah pentingnya menjaga hak-hak sesama. Di era media sosial yang sangat masif ini, kita harus berhati-hati agar tidak menyakiti hati orang lain. Baik dengan tindakan, dengan ucapan, dengan tulisan, atau bahkan dengan sikap. Dalam Islam, menjaga hak-hak sesama adalah bagian penting dari keimanan. Jika sudah terlanjur terjadi, maka segeralah minta maaf dan selesaikan urusan dengan manusia sebelum ajal tiba. Karena kelak semuanya akan diadili di hadapan Allah yang Maha Agung. Jamaah Jumat rahimakumullah, hadis ini tadi mengajarkan kita bahwa kesalehan yang hanya mengandalkan ritual ibadah individu saja harus dibarengi dengan kesalehan sosial. Ibadah vertikal kita kepada Allah harus dibuktikan dengan akhlak horizontal kita terhadap sesama manusia. Semoga kita semua dijauhkan dari kebangkrutan hakiki di akhirat dan diberikan taufik untuk menjadi pribadi yang menjaga diri dari menzalimi sesama manusia. Semoga kita dapat menjadi umat yang tidak hanya rajin beribadah ritual saja, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia agar kita terhindar dari kebangkrutan hakiki sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang husnul khatimah dan selalu dapat menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada saatnya nanti kita berhak mendapatkan syafaat beliau dan kita bersamanya di surga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا اندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
ya'idzukum la'allakum tadzakkarun, wa ladzikrullahi akbar. Aqimish shalah.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM... ...Prompat RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Anak-anak, kita tanya jawab sebentar. Siapa yang tahu lagu daerah kita?
1: Oh, no.
0: Kalau tarian daerah kita? Nah, coba ibu guru tanya lagi. Kalau tren yang tengah viral, ada yang tahu dah?
2: Tahu, Bu. Tahu, Bu.
0: Ketika pertanyaan tentang budaya sendiri tak lagi punya jawaban, saat itulah kita perlu khawatir. Yang paling dikhawatirkan bukan budaya yang menua, melainkan generasi yang tak lagi merasa memilikinya.

0: Ade dah oh, cara dapat duit gratis untuk biaya sekolah oh. Ah, coba cari di internet dulu ah. Halo Supradi.
1: Halo Supradik, ada yang bisa dibantu?
0: Kunak bertanya, cemane yuk cara dapat cuan gratis nih?
1: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
0: Susah gi, nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
1: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Wah, bagus nih Spadi. Nah pun cara mendapatkan internet gratis nih, cemane yuk?
1: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kami dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit ko.
0: Aok lagi, cemtu gina marah.
2: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melangkah maju.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Seperti sahabat budaya, saat kita bergabung ke perempat RRI Sungai Liat guna mengikuti suara budaya Nusantara Spradi. Host kali ini dari RRI Ambon dan RRI Jakarta Spradi dengan tema Miyama Tawahukit dan Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya dengan narasumber Ade Jan A. Terry, Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku FMTTM. Host dari RRI Ambon, Ade Kakak Ati Manile, dan dari RRI Jakarta Hose Ade Noel Spradi. Selamat mendengarkan untuk Ika sebagai sahabat budaya di program acara kita selanjutnya di Suara Budaya Nusantara berjaringan Spradi. Kita hadirkan untuk Ika di jam 1 siang nih.

melestarikan seni dan budaya sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, Andri, kemarin mengatakan tradisi dan ritual adat yang ditampilkan diharapkan dapat diwariskan kepada generasi muda. Festival budaya yang digelar untuk kelima kalinya diikuti sekitar 2.000 peserta dan disaksikan sekitar 40 wisatawan mancanegara asal Malaysia. Wali Nagare Tabek Panjang Doni Suhendri mengatakan pihaknya berencana mengembangkan paket wisata untuk memperkenalkan budaya lokal sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar dimanapun ada berada. Senang sekali hari ini, siang hari ini ya, di jam 13 lewat 11 waktu Indonesia Barat. Saya Yeskiel Nol kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dengan RRI Ambon dan RRI Jakarta membawakan tema Miyama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Bersama narasumber ada Bapak Jan Ateri sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku atau FMTM ya Abang Po. Dan saya juga sudah terhubung dengan rekan saya di RRI Ambon, ada Kakak Ati Manilet. Assalamualaikum Kakak Ati.
3: Waalaikumsalam Bang Noel.
2: Iya, gimana kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah.
3: Ya, sudah jam 3 lewat 12.
2: Sudah sore ternyata ya.
3: Sore pastinya.
2: Oke.
3: Ya pastinya baru siang.
2: Baru siang, kita masih jam 13 ini ya, waktu Indonesia Barat. Di Ambon sendiri cuaca bagaimana belakangan ini?
3: Alhamdulillah di Ambon panas.
2: Panas cerah. Ya, cerah ya, sama panas seperti sekali di Jakarta. Oke deh, baik. Kak Ati, ini kita lagi
3: Ya, kabar sendiri gimana?
2: Alhamdulillah sehat. Iya, baik. Iya, terima kasih Kak Ati. Kita tadi saya juga sempat menyebutkan mengenai tema pada siang hari ini, tapi mohon maaf kalau ada salah pengucapan ya. Boleh diulang Kak Ati untuk tema kita siang hari ini?
3: Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Timur dan selamat siang waktu Indonesia Barat. Ya, jumpalah dengan kita dengan Katon di acara Suara Budaya Nusantara yang kali ini Ambon ya akan membawakan akan bercerita di sini dan kita kali ini kita akan bercerita terkait dengan topik yang sudah tadi Kak Noel sampaikan dan beta memperjelaskan lagi ya. Narasumber kita di sini sudah ada Pak Ian Terry ya. Dan topik di sore hari ini yakni Miyama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar, merajuk identitas dan menjaga warisan budaya.
2: Iya, itu dia tema untuk siang hari ini dan dengan ada narasumber, ada Bapak Ian Ateri dan sudah hadir ya di studio ya.
3: Sudah hadir.
2: Oke, baik.
3: Jadi Bapak Ian Ateri ini selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku.
2: Oke, baik, siap. Mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pembahasan mengenai tema terlebih dahulu, baru nanti kita break lagu dan kita beri kesempatan juga nih untuk pendengar semua yang mau bertanya ya, bisa melalui WhatsApp ataupun melalui telepon juga, tapi nanti setelah break lagu. Mungkin sekarang bisa dilanjut dengan pemaparan materi dari narasumber Kak Ati.
3: Iya, dan narasumber sekaligus memperkenalkan narasumber.
2: Boleh,
3: narasumber,
2: silahkan.
3: Oke. Iya. Saat ini sudah ada narasumber di Pro 4 RRI Ambon, ada Pak Ian, langsung tidak buang-buang waktu kita langsung memperkenalkan. Selamat sore Pak Ian.
4: Ya, selamat sore Ibu.
3: Iya.
4: Peserta para pemirsa dimanapun Anda berada, bersama saya hari ini saya Jan Ateri selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Forum Masyarakat Tanimbar Maluku FMTM.
3: Oke. Nah, kita di sore ini membahas terkait dengan Miama Tawahuk dan Tenun Tanimbar yang merajuk identitas dan menjaga warisan budaya di sore ini ya. Nah, ini untuk Pak Yan ya, selaku ketua ketua umum dewan ketua umum dewan pengurus forum masyarakat Tanimbar. Nah, bagaimana Bapak melihat posisi tarian Miama Tawahuk dan Tenun Tanimbar sebagai bagian dari identitas masyarakat Tanimbar sendiri?
4: Ya, baik. Terima kasih. Sesuai dengan materi yang ada, perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, hari ini kita ada dalam topik Miama Tawahuk Itah dan Tenun Tanimbar Maluku menurut merajut identitas menjaga warisan budaya. Barangkali mungkin saya perlu menjelaskan sedikit saja tentang tarian ini. Ini adalah tarian para leluhur yang memang diwariskan kepada kita sebagai generasi masyarakat Tanimbar Maluku. Nah, kalau mungkin saya coba untuk klarifikasi dulu. Kalau dari topik ini, khusus untuk tarian ini, sebenarnya tarian Miama Tawahuk ini adalah salah satu budaya khusus untuk salah satu desa tertentu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Itu bersifat lokal saja. Yang sebenarnya tarian kita yang tenar, lebih dikenal di sana, adalah tarian Nabar Ila'ah. Nabar Ila'ah adalah tarian sakral dan kebesaran tradisional asal Kabupaten Maluku, Tanimbar Maluku, yang menjadi simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Ini yang sebenarnya momentum ini perlu saya kasih tahu, perlu klarifikasi itu, sebab mengapa saya katakan demikian. Karena pertama, itu semua para leluhur sejak dulu, mereka lebih mengakui tarian ini khusus dalam lingkup semua orang tua leluhur kita. Mereka lebih mengenal tarian Nabar Ila'ah. Karena itu sudah disepakati dan itu menggunakan salah satu daerah di sana, bahasanya itu adalah bahasa Fordata. Jadi bahasa Fordata itu memang dia lebih cepat dimengerti, dan selama ini bahasa Fordata itu disepakati sebagai bahasa yang digunakan dalam semua tata krama adat yang ada di Kabupaten.
5: Recording in progress.
4: Ya, nah itu tadi saya jelaskan bahwa untuk tarian ini sebenarnya tarian yang sakral. Untuk Nabar Ila'ah ini tarian sakral yang memang merupakan simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Jadi itu sudah gaungnya bukan lagi lokal antar desa saja, tetapi sudah antar desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3: Berarti sudah umum ya?
4: Sudah umum, ya.
3: Nah, Pak Yan, terkait dengan tarian yang Nabar Ila'ah tersebut, ya ini kan tarian kebesaran.
4: Ya,
3: ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jan sendiri, karena kalau tarian ini sangat sakral dan tarian ini bukan cuma di suatu desa atau suatu wilayah di Tanimbar, tapi seluruh. Nah, biasanya tarian ini ditampilkan dalam acara apa saja?
4: Tadi saya katakan bahwa ini memang tarian yang sangat sakral, dan itu hanya dilaksanakan dalam momentum tertentu. Katakanlah misalnya ada pejabat atau pembesar yang datang di daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, itu dalam acara penyambutan itu tarian inilah yang ditampilkan. atau dalam forum untuk pengresmian tempat-tempat ibadah maupun tempat-tempat pemerintahan masing-masing desa. Nah itulah selalu digunakan. Dan ini bukan saja bukan baru, tetapi sudah mendunia. Ya, jadi semua kegiatan-kegiatan yang besar, event yang besar, itu selalu ditampilkan ini. Dan memang personilnya bukan cuma ini, tapi tergabung dalam komposisinya itu putra-putri.
3: Semua kalangan atau usia yang maksudnya masih muda atau sudah tua atau masih yang ini. Ya. Ya. Membawakan tarian ini.
4: Ya, tarian ini memang dia untuk belakangan ini untuk antar masing-masing desa, katakanlah kegiatan adat. Ini selalu diperuntukkan untuk orang tua.
3: Orang tua.
4: Jadi ada perempuan maupun laki yang hadir untuk membawakan tarian ini.
3: Ya. Nah, biasa tarian Nabar Ila'a ini. Itu biasanya berapa banyak yang bawakan itu tarian itu? Maksudnya
4: personilnya
3: berapa banyak?
4: Itu memang lebih, bahkan kalau kemarin kalau kita ikut di event untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar zamannya mantan bupati kemarin, Pak Petrus Fatalon, itu pernah dibuat 1000 lebih pendukung acara itu sendiri khusus untuk tarian ini. Dan itu memang sudah cukup masuk di media sosial, dan itu memang sudah mendapat respon yang luar biasa dari semua netizen.
3: Nah, dari tarian kita beralih ke tenun. Karena ini kan dua satu topik tapi dua makna yang berbeda. Dari tarian ya ke tenun. Nah, bagaimana dengan tenun Tanimbar dalam kehidupan modern saat ini?
4: Ya. Kalau untuk ke tenun Tanimbar atau yang dikenal dengan nama Tais. Ya. Atau kain tradisional khas dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang memiliki nilai sejarah, seni, dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Jadi itu memang kultur yang memang sudah dibawa seperti itu, sehingga sejarahnya memang tentunya inilah adalah merupakan nilai warisan yang diberikan oleh para leluhur. Ya, jadi pembuatan tenun itu sendiri sudah ada sejak turun-temurun. Ya, jadi dan menyatu dengan kehidupan masyarakat adat yang dekat dengan alam saat itu.
3: Jadi tenun Tanimbar, tenun itu berarti umum juga ya di semua daerah Tanimbar itu?
4: Ya.
3: Atau ada tempat khusus yang untuk produksi tenun itu?
4: Ada tempat khusus yang produk. Jadi tidak semua desa bisa buat. Tidak semua desa bisa. Untuk diketahui bahwa untuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu ada beberapa dua kecamatan besar, yaitu Kecamatan Tanimbar Utara maupun Kecamatan Tanimbar Selatan yang sekarang adalah merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Somlaki. Nah, itu memang beberapa desa tertentu saja. Kalau untuk sekarang sepertinya semua sudah sudah cukup menjalar, tapi dalam tanda petik tidak semua yang bisa buat itu. Ya, Ibu, makasih.
3: Iya. Kira-kira desa apa yang paling menonjol terkait pembuatan tenun Tanimbar ini?
4: Ya. Kalau itu memang di beberapa desa seperti Desa Enam Tabun, Lingat di Fordata di Desa Romean, maupun ada beberapa desa yang ada di yang lebih kental itu banyaknya di Kabupaten Tanimbar Utara.
3: Tanimbar Utara
4: maupun Selatan itu yang lebih dominan. Tapi yang lebih besar lagi itu di Selatan, Tanimbar Selatan, yang di ibu kota Somlaki dan sekitarnya.
3: Nah, pada saat tarian yang tadi, tarian apa?
4: Nabar
3: Ila'a itu, kalau waktu dipentaskan itu pakai dari tenun juga, kain tenun, baju apa namanya kain tenun tanimbar itu.
4: Ya. Okay. Jadi itu ada dua versi. Mm-hmm. Untuk kalau lelaki, mm-hmm, itu menggunakan mungkin dari panitia sudah atur, jadi bisa pakai kaos, sama ada celana hitam. Mm-hmm. Nah, nanti dipakai di selendangnya itu di bagian tubuhnya itu, untuk lelaki itu syal. Okay. Yang dia agak kecil tapi ditancap di bagian badan. Okay. Kalau untuk wanita, mm-hmm, itu biasanya langsung pakai kain tenun itu untuk dari bagian dada sampai di bagian kaki.
3: Sampai
4: cuman untuk di bawah. Okay. Lalu ada kain tenun khusus juga untuk bagian ini, bagian yeah, tubuhnya. Okay. Juga. Dan nanti divariasi juga sama katakanlah kain yang sudah ditentukan oleh panitia.
3: Oke. Okay. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau kain tenun tanimbar ya pastinya berasal dari tanimbar. Ya. Dan apa dalam dalam acara-acara ya, apakah dalam acara-acara adat kain tenun tanimbar itu masih digunakan sampai saat ini atau gimana, Pak?
4: Ya. Itu memang tidak bisa dilepas-pisahkan dari budaya tanimbar. Jadi bukan saja di kegiatan tarian itu sendiri, tapi untuk kegiatan misalnya acara pernikahan antara pengantin lelaki maupun perempuan, itu selalu disiapkan oleh pihak keluarga wanita maupun keluarga perempuan. Jadi itu merupakan budaya memang sangat luar biasa, kita menjunjung tinggi nilai itu.
3: Okay.
4: Jadi nilai kain tenun itu sendiri memang kita punya ciri khas tersendiri yang selama ini, dan memang orang tanimbar itu selalu katakan bahwa kain tenun kalau dapat itu kita bisa yang buat sendiri, tidak boleh orang lain yang buat, begitu. Karena itu warisan dari leluhur kita.
3: Ya. Nah, berbicara terkait dengan kain tenun tanimbar. Nah, kalau kita di Ambon ini kan baju cele.
4: Ya.
3: Nah, kalau baju cele itu kan sudah dianjurkan untuk anak-anak sekolah itu pakai baju cele setiap hari Kamis kalau tidak salah. Terus pegawai juga, pegawai ASN ya PNS juga pakai baju cele. Benar. Nah, di Tanimbar sendiri bagaimana untuk daerah sana?
4: Ya, kita bisa melihat ya, jadi juga tidak berlebihan, tapi yang pasti itu sudah digagas dari masa kepemimpinan almarhum bupati yang pertama waktu itu sudah punya gagasan ke situ.
3: Gagasan, okay.
4: Jadi beliau sarankan kalau dapat kain tenun itu harus dipakai sebagai pakaian kebesaran, salah satunya untuk upacara maupun kedinasan.
3: Iya, betul.
4: Ya, jadi itu sudah sosialisasi sampai ke tingkat sekolah.
3: Iya,
4: tingkat sekolah dasar sampai pada tingkat atas semua.
3: Iya, karena itu salah satu identitas diri.
4: Benar.
3: Jati diri orang Tanimbar juga ya, Pak.
4: Siap.
3: Iya. Iya. Jadi beberapa materi yang sudah dibahaskan oleh Pak Jan ya terkait dengan topik kita di sore ini, dan pertanyaan terakhir nih. Nah, apa yang membuat tenun tanimbar ya begitu istimewa dari daerah yang lain? Kan kita lihat kain tenun kan banyak ada dari daerah NTT, punya coraknya yang berbeda dengan tenun tanimbar. Apa yang membuat istimewa ya kain tenun tanimbar ini?
4: Ya, kalau mau lihat dari sejarahnya memang dia memiliki keunikan tersendiri. Ya, yang pertama dulunya dari kita punya leluhur, sebelum waktu dalam kondisi yang memang masih primitif, mereka menggunakan kapas.
3: Oh, kapas.
4: Kapas.
3: Okay.
4: Nah, kapas itu dipintal dengan pakai secara manual. Jadi prosesnya memang benar-benar sampai klimaksnya bisa dapatkan kain tenun itu, dia memang benar-benar asli.
3: Okay, jadi bahan dasarnya dari kapas.
4: Kapas, ya. kapas yang memang sudah dipintal sedemikian rupa, dan pewarnanya juga sudah disiapkan juga pewarna khusus yang diberikan oleh orang tua kita. Itu secara manual dari daun itu salah satunya. Saya mungkin nggak bisa ini, tapi itu saya sempat lihat waktu itu. Jadi itu dipintal sampai diikat semua, sampai prosesnya jadi benang. Lalu dipintal jadi kain tenun.
3: Kain tenun. Ya, ya. Mungkin yang membedakan sedikit antara kain tenun Tanimbar dengan yang lain itu di bagian mana? Mungkin akan punya lambang kah, logo kah, atau gimana?
4: Ya, itu memang ada di situ. Kalau kita lihat secara detail, itu memang punya nilai dan makna sendiri juga dalam bentuk maupun motifnya itu. Yang ada kadang-kadang itu memiliki filosofi yang tersendiri. Misalnya itu ada lambang-lambang tertentu, ada patung, ada semacam daun atau bunga yang mengelambangkan kita punya negeri di sana. Misalnya untuk di sana di Tanimbar lebih kenal bunga lelemuko, yang kalau umumnya kita kenal itu anggrek secara nasional. Ya, nah itu salah satu simbol yang memang selalu dibuatkan dalam salah satu motif masing-masing kain itu sesuai coraknya, kira-kira gitu.
3: Jadi kalau ketika mau kita mau beli kain tenun, ya kita sudah bisa tahu bentuk ini berarti ini dari Tanimbar. Iya. Oke. Kak Noel, itu sekilas materi dari yang sudah dijelaskan oleh Pak Jan ya.
2: Siap.
3: Terkait dengan topik kita di sore hari ini.
2: Baik. Terima kasih Pak Jan untuk pemaparan materinya. Dan kita buka juga buat Abang Po dan juga pendengar di seluruh Nusantara untuk menyampaikan pertanyaan. Barangkali ada yang penasaran begitu ya, mengenai tarian dan juga tenun Tanimbar yang ada di Kepulauan Tanimbar ini. Jadi langsung aja buat Abang Po yang mau telepon di Ambon, berapa Kak Ati nomornya?
3: Nomor telepon di Ambon 0911 311 544.
2: Baik.
3: Yang mau bergabung ya, silakan.
2: Silakan yang dari Ambon.
3: Sekali lagi 0911 311 544 ya.
2: Baik. Terima kasih Kak Ati. Dan di Jakarta langsung saja Bang Po dari 0812 112 4928, di atau di 0213504510. Dan jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po dan pendengar semua, kembali lagi di Suara Budaya Nusantara. Dan kita kembali bersama dengan Pak Ajan dan juga ada Kakak Ati di RRI Ambon. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada penelpon ini, Kakak Ati, kita boleh angkat dulu ya.
2: Oke.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
1: Iya, Kakak Ayu.
3: Nusantara.
1: Siap. Gimana kabarnya Kakak Ayu?
3: Alhamdulillah sehat-sehat nih Bang Noel.
1: Alhamdulillah, baik. Ya, silakan.
3: Kakak Ati di materi Ambo, selamat sore.
2: Iya, sore. Mbak Ayu.
3: Ya.
2: Mbak Ayu dimasohi ya di mana nih?
3: Iya, masih dimasohi nih.
2: Masohi. Oke, siap. Lanjut.
3: Langsung dan narasumbernya, selamat sore Pak.
4: Selamat sore Mbak Ayu.
3: Ya, selamat sore Ayu. Kita dari Mas Woy, masing-masing daerah punya KNT non khas tersendiri ya Pak ya, ya. Untuk mimbar sendiri gitu ya, kalau kita masih terlalu belum ini ya dengan KNT Tanimbar ini, walaupun kita ada di Maluku Tengah. Untuk KNT non Tanimbar sendiri Pak, untuk adaptasi zaman gitu ya, kan ada banyak fashion dia gitu ya. Dan sekarang KNT sudah jadi UMKM juga. Kalau kamu mau tahu kan penghasilan bagaimana nih Pak? Saya kan kali ketemu mau lihat kayak baju celana tadi Kakak Ati bilang tuh katong pasti tahu apa baju Ambon. Kalau yang kualitasnya bagus kan pasti mahal tuh. Nah, yeah. Terus kamu mau tahu keaslian dari tenun tadi makanya seperti apa Pak? Terus untuk bahan-bahannya juga gitu, apa emang ada kesulitan gitu ya untuk kain tenun Tanimbar sendiri ya, maksudnya bahan bakunya gitu, dan untuk pemasarannya sendiri seperti apa. Itu kan sebuah-buah pertanyaan buat Kakak Ati deh. Mungkin tadi terima kasih ya, selamat sore untuk Kakak Ati yang ada di Kota Ambon.
1: Iya, oke. Terima kasih banyak Kakak Ayu. Iya, itu tadi. Apakah sudah jelas untuk pertanyaannya, Kakak Ati dan juga Pak Jan?
2: Mungkin Pak Jan langsung dengan pertanyaan dari Kak Ayu.
4: Baik, terima kasih Kak Ayu untuk pertanyaannya. Yang mungkin tadi saya sudah jelaskan, mungkin perlu saya tambahkan di sini bahwa ciri khas kain tenimbar ini memang awalnya itu dalam prosesnya menggunakan kapas, ya. Tapi seiring dengan perkembangan sekarang, banyak yang sudah menggunakan benang yang sudah disiapkan oleh pabrikan. Tapi dalam membuatnya untuk semua pengrajin itu sekarang, mereka tetap mengacu pada nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur, sehingga tanpa meninggalkan pola tradisi yang dulu. Jadi itu memang itu bisa dilihat dari situ, karena itu memang apapun coraknya itu tidak boleh keluar dari yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Misalnya dulu kain tenun itu, kain tanimbar atau yang lebih dikenal dengan nama tais atau kain tradisional khas dari Kepulauan Tanimbar Maluku, itu memiliki nilai sejarah, seni, dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Nah, sejarahnya sendiri memang itu luar biasa. Orang pendahului kita itu suruh mereka sudah buat itu dengan cara yang memang tradisional, dan itu punya makna filosofinya tersendiri. Sehingga diharapkan siapapun yang memang keluar dari nilai itu, otomatis itu sudah bertentangan. Ya, misalnya di maknanya itu ada beberapa makna filosofi yang menggambarkan identitas dari status sosial kita di sana. Kain tais yang berfungsi sebagai busana adat juga merupakan mas kawin serta alat tukar dalam urusan acara adat penting. Nilainya dianggap sangat tinggi hingga seringkali tak ternilai harganya. Itu. Jadi itu digunakan seperti itu. Kedua, melambangkan sumber kehidupan, sedangkan dalam ikatan sosial menjadi simbol perlindungan antar keluarga dan kelompok tertentu. Motifnya sendiri kita bisa lihat kain tenun itu dikenal dengan motif tunis yang tadi mungkin saya belum sampaikan.
2: Iya.
4: Itu di dalamnya itu ada anak panah.
2: Oh, oke. Okay.
4: Anak panah yang menggambarkan kesigapan serta kekuatan orang Tanimbar dalam menghadapi segala bentuk ancaman.
2: Okay.
4: Ya. Lalu di situ juga ada motif sair yang dikenal sebagai lambang atau bendera. Itu melambangkan semangat juang, kejayaan dan kemenangan.
2: Okay.
4: Nah, ciri khas berikutnya lagi adalah teragam hias lain seperti ada setiap goresan garis dan warna memiliki arti simbolis yang tersendiri yang berkaitan erat dengan penghormatan kepada leluhur dan alam. Seperti di pusat pengrajin terkenal di beberapa desa. Seperti di desa Tumbur di Tanimbar Selatan, Somlaki. Ya.
2: Berarti jadi setiap lambang itu ada maknanya tersendiri ya.
4: Oke.
2: Nah itu Ayus, penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Yan ya terkait dengan pertanyaan yang dari Ayu itu Kak Noya. Oke. Nah ini di Ambon sudah ada nih, ada yang bergabung nih.
1: Ya, silakan.
2: Ya, kita sapa dulu ya.
1: Boleh.
2: Kak Noya. Ya. Oke. Ya, selamat sore.
5: Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Iya.
5: Salam Nusantara, Kakak Ati.
2: Iya, selamat siang.
5: Tidak bertemu Kakak Ati dengan Cigu ya, Kakak Ati.
2: Cigu, bagaimana kabar Cigu?
5: Terus sama Bang Noel ya, Bang Noel juga.
1: Iya, Cigu.
5: Abang kita ganteng nih, Bapak Yan Atseri.
4: Terima kasih ya.
5: Nah, ini Cigu ya. Memang temanya ini menarik sekali kalau waktunya memang, aduh, tuh nggak ini perempuan. Nyamat tahu itu bahasanya ya, tahu dan tenun Tanimbar atau merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Memang sih saya juga punya Pak, saya lumayan sih saya dari Tanimbar itu bagus banget itu, Pak. Apalagi enak deh kalau kalau ke Maluku ini lupa deh dengan budayanya apalagi kain tenunnya. Nah, ciri khas dari karakteristik motif dan warnanya itu seperti apa, Bapak Yan?
2: Okay.
5: Terus, nah pasti harganya nggak seberapa mahal ya, Pak ya? Memang harganya itu ya cukuplah di bawah ada yang 100 apa yang rendah ya, Pak? Itu rendahnya. Nah, itu ada yang saya mau tanya, Pak. Seperti apa? Ini tiga ya. Penggunaannya dalam pakaian adat seperti baju tebe, ada tebe kak itu untuk pria dan skatnya ya, untuk wanita acara adat tarian tradisional hingga cenderamata itu kenegaraan. Nah itu baju tebe itu seperti apa pak, untuk namanya apa baju tebe? Nah itu aja pertanyaan dari Sudur ya, Bapak Yan. Terima kasih banyak juga Kakak Ati.
2: Iya.
5: Ada rasa beta rasa semua rasa dan ke. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Siang.
1: Terima kasih banyak Cigu.
2: Cigu semangat sekali ya Kak Noya.
1: Selalu kalau Cigu tuh pasti semangat
2: Cigu,
1: itu.
2: Iya. Cigu tuh pendengar setiap Prompat.
1: Betul. Iya. Beliau mendengarkan di seluruh Indonesia Prompat pokoknya.
2: Betul.
1: Oke, baik silakan.
2: Ya, silakan Pak Yan.
4: Ya.
2: Ya.
4: Terima kasih Ibu penanya tadi. Jadi tadi saya memang sudah jelaskan tadi bahwa kain tenun Tanimbar ini memang sudah mau dibilang mendunia ya. Sudah mendunia, jadi tingkat lokal sampai pada internasional sudah dikenal. Kemarin kami juga merasa bangga bahwa dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-81, Bapak Gubernur Maluku bersama Ibu bisa berkenan memakai kain tenun Tanimbar. Ya, kain tenun tanimbar sebagai simbol untuk mengikuti upacara hari ulang tahun kemarin. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, masyarakat Tanimbar. Karena apapun terjadi, bukan saja di tingkat daerah, tetapi pernah juga zaman pemerintahan Pak Jokowi kemarin, kain tenun tanimbar juga dipakai oleh Presiden Pak Joko Widodo saat itu. Ya, nah, dalam upacara adat juga kita juga menggunakan baju TB sebagai busana tradisional Tanimbar. Itu selalu kita pakai dalam berbagai kesempatan, terutama yang berkaitan dengan adat, budaya, dan kegiatan resmi. Contohnya, misalnya untuk upacara adat Tanimbar sebagai bagian dari pakaian tradisional masyarakat. Ya, kemudian lagi misalnya dalam kegiatan penyambutan tamu atau pejabat, khususnya dalam kegiatan yang mengangkat budaya Tanimbar, itu selalu kita gunakan. Maupun dalam kegiatan pesta adat, acara keluarga seperti perkawinan atau perayaan keluarga tertentu, itu selalu digunakan. Dan memang sesuai dengan dinamika yang terjadi, memang tenun tanimbar ini sudah bukan barang baru, tapi memang sudah luar biasa dikenal. Pertunjukan seni budaya termasuk tarian tradisional itu selalu digunakan. Jadi dalam festival budaya dan pameran untuk memperkenalkan identitas dan warisan budaya tanimbar itu selalu digunakan, dan memang itu luar biasa. Maupun dalam acara pemerintahan atau kegiatan resmi terutama yang bertema budaya daerah. Nah, perayaan hari besar nasional seperti HUT yang tadi saya sampaikan, kemerdekaan RI, ketika menggunakan busana tanimbar oleh Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu. Ya, jadi memang luar biasa, dan itu sudah menjadi hal yang memang perlu kita lestarikan, dan itu sudah kita kembangkan untuk generasi kita sekarang. Ya, sehingga budaya ini jangan sampai hilang, sehingga kita lihat di muatan lokal untuk di masing-masing sekolah, khususnya di Tanimbar, mereka sudah anak sekolah di tingkat SMU, mereka sudah disiapkan untuk itu.
2: Ya, nah, makasih. Terkait dengan pertanyaan tadi dari Ciku, harga ini kan, kalau kain tenun Tanimbar itu kan kalau bahan dasar, kalau yang asli itu kan dari benang tuh, dari kapas. Nah, itu mungkin agak susah itu dicari, dibuat, bagaimana sampai menjadi sebuah tenun tanimbar itu. Nah, harga kira-kira berapa kisaran harganya?
4: Kalau untuk yang itu asli benar itu untuk sekarang ini sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada, itu pintalan langsung dari orang tua-tua kita. Itu banyak dari luar, khususnya dari wartawan mancanegara, mereka juga ambil juga, dan masyarakat yang memang agak susah waktu itu, mereka menjual dengan kondisi apa adanya saat itu. Nah, sekarang yang ada itu memang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan modern sekarang, jadi memang itu bisa dilakukan, harganya itu secara bervariasi. Ya. Jadi kalau misalnya saya pakai sekarang ini, untuk saya kalau pesan ke sana, itu untuk ukuran jas, itu saya bisa dapat lengkapnya itu kurang lebih hampir 2 juta. 2 juta.

0: Dari Mas Haris Prasetya Effendi di Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana sistem waktu latihan tari Miyama Tawahuk It sebelum tanggal penampilannya? Lalu bagaimanakah ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun tanimbar? Demikian, terima kasih. Baik, itu pertanyaannya Bapak Ian dan juga Kakak Ati, boleh langsung dijawab saja.
1: Ya, mungkin Pak Ian.
2: Ya,
1: oke, siap.
2: Jadi itu memang tadi saya jelaskan dari awal bahwa itu biasanya acara untuk penyambutan tamu atau acaranya itu tergantung. Mm-hmm. Ya, dari kondisinya, misalnya adat, berarti itu beda lagi. Mm-hmm. Tapi kalau penyambutan kadang-kadang itu sudah bervariasi, sesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan sekarang.
0: Okay.
2: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Tadi pertanyaan kedua dari Mas Haris juga mengenai bagaimana ketentuan warna yang boleh dan tidak boleh untuk satu helai tenun tanimbar.
2: Iya, baik. Memang itu tadi saya sudah jelaskan bahwa memang itu sudah tetap dibuat sesuai dengan pola tradisi awal.
0: Pola tradisi.
2: Itu tidak boleh melenceng dari situ.
0: Mm-hmm.
2: Ya. Nah, jadi ada yang ada simbol untuk misalnya ada bendera, ada anak panah yang tadi saya sampaikan okay. tadi itu melambangkan kearifan kita di sana, bagaimana mempertahankan kita punya budaya itu dan ada bendera juga yang melambangkan semangat dan kejayaan orang tanimbar itu sendiri.
0: Oke, okay, baik.
2: Siap, begitu, Pak.
0: Ya. Siap, terima kasih banyak Pak Ian. Dan ya. Kakak Ati, ini berhubung kita waktunya terbatas juga dan di Jakarta sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin langsung saja untuk dari Bapak Ian untuk closing statement serta harapan kedepannya mengenai Miyama Tawahuk It dan juga Tenun Tanimbar. Silakan Pak Ian.
2: Ya, yang pertama kami harapkan adalah momentum ini kita gunakan sebagai awal juga untuk kita lebih melestarikan budaya tradisi untuk tarian Tamarila'ah yang memang tadi sampaikan bahwa itu sudah merupakan budaya leluhur kita yang harus kita lestarikan. Kemudian untuk tenun tanimbar itu sendiri, itu memang merupakan warisan leluhur yang memang kita perlu lestarikan dan bukan saja untuk kita, tapi harus kita wariskan kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Sebab itu merupakan identitas dan jati diri orang tanimbar yang memang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, karena kadang-kadang pengaruh budaya asing ini juga bisa akan membuat kita sebagai orang daerah atau lokal bisa terpengaruh dan kita bisa meninggalkan budaya kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita jaga. Demikian.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jan untuk waktunya dan juga untuk materi mengenai budaya dan tradisi di Tanimbar gitu ya. Terima kasih banyak Pak Jan dan juga terima kasih banyak untuk Kakak Ati ya. Untuk kesempatannya di siang hari ini waktu Indonesia Barat tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sukses selalu untuk kita semua, sukses buat Pak Jan dan juga sukses buat Kakak Ati tentunya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Baik, oke. Okay. Abang Po dan pendengar semuanya yang ada di Nusantara, itu dia tadi ya. Satu segmen mengenai Suara Budaya Nusantara edisi kali ini tentang Miyama Tawahuk It dan juga Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Saya Yeskiel Noel pamit izin undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado.

Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Apanya gual?
1: Jam berapa lah hari ni?
0: Jam 2 gua lah. Jam 2.

Selamat siang, Seperadik Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang. Kali ini Seperadik dari Belitung Timur, Seperadik dibaca Keku Iren bersumber dari rri.co.id. Sebanyak 900 pohon ditanam di kawasan Geosit Tebat Rasau, Desa Lintang, Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Penanaman yang merupakan bagian dari program kerjasama lingkungan hidup bertajuk In Journey Menjaga Rempah Merawat Bumi diturut melibatkan In Journey Airport HAS Hananjudin bersama Yayasan Tarsius Center Indonesia TCI. General Manager Bandara Internasional HAS Hananjudin Tri Yudi Ansari ngomong, bibit yang diserahkan terdiri dari berbagai jenis tanaman yang memiliki nilai ekologis maupun manfaat bagi masyarakat, termasuk tanaman obat dan rempah seperti akar kuning. Sementara itu, pengelola Geosit Tebat Rasau, Nasidi, menyambut baik kegiatan penanaman 900 pohon tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pengembangan kawasan Tebat Rasau sebagai destinasi wisata. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang Nes Radio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore kelas Seperadi. Dan dapat Anda baca selengkapnya di situs rri.co.id Seperadio.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Apa gemai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Oh, kini, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
1: Ya ngapa, apa hubungan kayak kinceng nasi? Ya, kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita di KRRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: stres. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh. Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, eh.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawa batang, ne.
2: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambi HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Laho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
7: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
8: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.
9: Abang tahu dah legenda Bumbung Tujuh?
10: Bumbung Tujuh, Mapur. Rumah Bumbung Tujuh. Dengar dikit-dikit lah cerita, detail sih kurang paham.
9: Kurang paham, Mok. Tapi pernah gak kesana? Lihat tempat?
10: Belum pernah ketemu.
9: Ke lokasi Mapur?
10: Sering kalau ke Mapur.
9: Ibu pernah gak dengar legenda Bumbung Tujuh?
11: Bumbung Tujuh di Abik. Pernah dari kecil.
9: Pernah dari kecil?
11: Pernah. Ibu, emang ada cerita tuh dari kecil.
9: Ibu, lah pernah loh?
11: Men ke situ loh, tapi dulu tuh ada bapak angkat ayah kami tuh memang asli, apa, orang dari Jawa, terus tinggal di situ.
9: Oh, tapi
11: Bumbung Tujuh bukan Pejem ya?
9: Iya, ada situ lah.
11: Pejem kan? Pernah sih denger. Tapi men ke situ loh.
9: Betul. Mungkin cerita-cerita tuh paling dengar-dengar.
11: Dengar-dengar terus baca cerita-cerita orang, tapi men kata orang enggak percaya, tapi memang ada.
9: Abang pernah dengar enggak legenda Bumbung Tujuh?
10: Enggak tahu.
9: Belum pernah.
10: Belum pernah.
9: Kalau ke lokasinya udah tahu belum?
10: Enggak tahu.
9: Ada di mana atau di
10: enggak tahu.
9: Oke, makasih, Bang. Okay.
12: Mapur, sebuah dusun yang secara geografis masuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Dikenal luas masyarakat Pulau Bangka sebagai daerah yang diselimuti banyak misteri. Saat mendengar nama Mapur, ingatan masyarakat khususnya di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pasti hanyut dalam pemikiran tentang sekelompok masyarakat adat yang hidup dalam tatanan adat serta budaya yang lekat akan cerita mistis yang melingkupinya. Banyak kisah mistis yang hingga kini masih diperbincangkan jika berkaitan dengan Mapur dan masyarakatnya yang dikenal penduduk Pulau Bangka dengan sebutan orang Mapur atau orang Lum. Salah satunya adalah legenda Bubung

Bubung tujuh menjadi salah satu kepercayaan masyarakat di belahan Pulau Bangka bagian utara, khususnya masyarakat Dusun Mapur. Secara terminologis, bubung tujuh di dalam kepercayaan orang Mapur adalah tujuh rumah gaib yang berada di daerah Karang Lintang, yaitu daerah magic yang dibuat pagar mistis oleh orang Mapur untuk melindungi wilayah mereka dari berbagai ancaman luar, dalam artian sebagai upaya perlindungan ekologis mereka, baik lingkungan spiritual maupun lingkungan sumber daya alamnya.

0: Tengku Sayid Deki, penulis sekaligus peneliti Bangka Belitung. Selama 8 tahun melakukan riset penelitian mendalam tentang Mapur, menjelaskan kepada kami soal legenda Bubung Tujuh.
1: Bubung Tujuh ini memang oral historis ya, yang ada di masyarakat Bangka, terutama di daerah Bangka Utara, tapi lebih kepada masyarakat Mapur ya, atau yang sekarang disebut dengan orang Lum. Nah, di dalam percayaan orang Mapur, Bubung Tujuh itu adalah tujuh rumah gaib yang berada di daerah Karanglintang, yaitu daerah magic yang dibuat pagar mistis oleh orang Mapur untuk melindungi wilayah mereka dari berbagai ancaman luar. Ataupun kalau saya lihat interpretasinya adalah lebih kepada perlindungan ekologis mereka, lingkungan mereka, baik itu lingkungan spiritual maupun lingkungan sumber daya alamnya. Jadi Bubung Tujuh adalah dipercaya sebuah simbol supranatural bagi orang Mapur yang mempunyai kekuatan untuk melindungi lingkungan mereka. Namun sekarang ini berkembang bahwa Bubung Tujuh itulah tujuh rumah gaib yang memang dihuni oleh para penghuni dari alam gaib. Kalau kita lihat, ini ada dalam ilmu hagiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tokoh-tokoh supranatural yang dipercaya oleh masyarakat tradisional. Nah, baik itu orang itu masih hidup maupun sudah meninggal, ataupun sifatnya itu tokoh-tokoh fiktif ataupun heroik, tapi dianggap mempunyai peran dan jasa untuk melindungi lingkungan mereka. Jadi ini namanya tokoh hagiologi. Nah, begitu juga dengan Bubung Tujuh. Bubung Tujuh ini adalah tujuh rumah gaib yang dianggap kadang-kadang ada, kadang-kadang muncul, maksudnya tiba-tiba, dan menunjukkan dirinya kepada orang yang dikehendakinya, atau juga dia bisa hilang, bisa muncul tiba-tiba gitu. Nah, kalau orang tersesat di daerah Mapur, di tanah Mapur, nanti kadang-kadang dia putus asa, dia bertemu dengan Bubung Tujuh itu. Nah, Bubung Tujuh itu nanti akan memberikan dia petunjuk nanti ke arah mana. Namun, nah, sampai saat ini memang pengakuan dari orang Mapur, penampakan wujud Bubung Tujuh itu hanya kepada orang-orang tertentu. Jadi tidak semuanya dapat melihat. Namun ketika saya melakukan penelitian, Bubung Tujuh itu memang ada berbagai macam versi gitu kan. Nah, di dalam pengetahuan supranaturalnya orang Mapur, bahwa Bubung Tujuh itulah rumah yang dihuni oleh orang-orang bunian ataupun makhluk halus yang bertingkah lakunya seperti kita. Dia bisa ke pasar, keluar, berkebun gitu kan. Nanti dia biasanya keluarnya itu di tengah hari jam 12-an ataupun di maghrib. Nah, jadi ada ketika ada pergeseran waktu, disitulah mereka biasanya muncul gitu kan. Kadang-kadang ada juga orang yang lagi berkebun tersesat bertemu dengan penampakan Bubung Tujuh itu. Nah, ini karena ini dianggap salah satu sumber daya spiritual mereka. Bubung Tujuh itu mereka percaya ada gitu kan. Bubung Tujuh itu dianggap sebagai simbol kekuatan magicnya orang Mapur yang berada di sekitaran daerah Karanglintang. Nah, Karanglintang ini kan kalau kita lihat dari daerah Mapur sampai ke Airabik, kemudian ke Pejem, ke Tuing, Benak. Nah, ini adalah beberapa garis Karanglintang yang di tengah-tengahnya itu kan ada hutan yang hutan adat ya, kemudian ada juga Gunung Cundong dan Gunung Pelawan. Nah, ini simbol-simbol ini yang menghuni Karanglintang. Salah satunya itu adalah Bubung Tujuh. Nah, Bubung Tujuh ini juga dikaitkan sebagai rumah penghuni alam gaib yang menjaga tujuh mata kakap di Pulau Bangka. Tujuh mata kakap ini dianggap pondasinya Pulau Bangka ataupun tujuh mata air Pulau Bangka gitu kan, yang berada di daerah Gunung Cundong, Gunung Pelawan, dan beberapa bukit-bukit lainnya yang dianggap mempunyai kekuatan untuk menjaga porosnya Pulau Bangka. Nah, bagi orang Mapur, dari tujuh mata kakap itu tinggal empat, tiganya itu udah rusak karena pertambangan kelapa sawit. Makanya kita orang luar kadang-kadang suka bertanya, ada nggak sih sebetulnya Bubung Tujuh itu gitu kan, di mana tempatnya gitu kan. Nah, kalau kita berbicara situs ataupun lokus tempatnya itu ya, dalam penuturan para sesepuh Mapur itu, dia berada di sekitaran tujuh mata kakap tadi. Nah, namun dalam penelitian saya, Bubung Tujuh itu ada juga pemaknaan yang lain. Nah, bagi tokoh lain yang ada di Mapur, disebutkan bahwa tujuh Bubung Tujuh Bubung Tujuh itu adalah rumah para penyebar agama Islam dulu yang berjumlah 7 orang membangun rumah di daerah hutan Mapur gitu kan. Kemudian orang itu pergi raib menjadi sungai. Nah, dalam penelitian saya secara arkeologi ternyata makna raib menjadi sungai itu, hilang menjadi sungai itu dari 7 tokoh penyebar agama Islam tadi adalah orang itu makamnya ada di tepi sungai. Maksudnya gitu kalau secara arkeologinya, kalau kita berbicara makamnya ada. Makanya tujuh-tujuhnya ditemukan. Nah, ini kalau kita berbicara dalam konteks islamisasi ya, penyebaran agama Islam. Namun setahu saya makna bubung tujuh yang ada di dalam dalam Mapur itu bukan itu, tapi orang Mapur sepakat ya mempercayai bahwa tujuh bubung itu memang tujuh rumah gaib makhluk halus yang memang kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak, tergantung nasib ya ataupun deseni dari orang yang ketemu tadi gitu kan.
0: Bagi Tengku Syed Deki, Mapur syarat misteri yang belum terpecahkan hingga kini. Mapur baginya adalah korpus, artinya sebuah anatomi yang lengkap. Ada ritus, ada situs, ada banyak ritual dan site-site yang memang perlu diteliti lebih dalam.
1: Pertama, saya kan memang menyukai riset ya, riset itu. Karena Mapur ini kan bagi saya adalah sebuah universitas kehidupan yang sampai saat ini belum terpecah semua misterinya. Nah, buku Korpus yang saya buat itu adalah buku perdana yang menceritakan tentang Mapur. Tetapi belum selesai, masih banyak penelitian lanjutan yang memang harus dilaksanakan gitu. Nah, kenapa saya tertarik di Mapur itu? Karena Mapur itu banyak menyimpan rahasia. Seperti saya bilang tadi, dia adalah korpus, artinya sebuah anatomi yang lengkap. Ada ritus, ada situs, ada banyak ritual, juga ada site-site yang memang perlu kita teliti. Jadi selain ada banyak hal yang bersifat magic ya, magic di sana, tapi juga ada kaitannya dengan ilmu sains gitu kan. Artinya ilmu pengetahuan yang perlu kita lakukan secara saintis untuk mendalami sistem kehidupan mereka di sana. Ada apa sih Mapur ini gitu kan? Kenapa begitu populer baik dalam dunia magic maupun dunia penelitian yang lain gitu. Dari situ juga saya tertarik kenapa kita tidak melakukan penelitian terhadap Mapur gitu kan. Nah,
0: delapan tahun menyelami kehidupan orang Mapur, Tengku Syed Deki menelurkan sebuah buku yang berjudul Korpus Mapur dalam Islamisasi Bangka, wilayah Mapur yang selama ini diinterpretasikan sebagai wilayah kepurbaan di Pulau Bangka yang akrab dengan predikat Central Magic dan jauh dari ranah keislaman. Dalam buku karyanya ini, justru Mapur ditampilkan dalam wajah lain, yakni Mapur yang memiliki akulturasi islamisasi. Deki menyebut Korpus Mapur dalam Islamisasi Bangka itu merupakan buku perdana yang menceritakan tentang Mapur. Itu pun belum sepenuhnya mengungkap tuntas tentang Mapur. Mapur banyak menyimpan rahasia selain hal-hal yang bersifat magic di sana. Ada juga kaitannya dengan ilmu pengetahuan atau sains. Sejak abad 17 hingga 19, banyak peneliti asing yang meneliti tentang Mapur. Dan hal itu menjadi pemantik motivasi bagi Deki untuk melakukan penelitian terhadap Mapur untuk menyelaminya lebih dalam.
1: Saya kemarin dari sisi penyelaman agama Islamnya, apakah memang Mapur itu ada bersentuhan dengan agama-agama Islam ataupun agama yang lain gitu kan? Apakah betul Mapur itu disebut sebagai sebuah area yang non-religion, sama sekali tidak mengenal agama apapun gitu kan? Nah, ternyata dalam penelitian saya berkebalikan, justru interpret pertama Islam itu berada di daerah Mapur abad ke-10 dan 11 gitu kan. Nah, iya, di Bangka ini bisa kita lihat dari Mapur itu kan memang secara antropologi belum tepat disebut suku ya. Karena belum cukup, jadi disebut orang gitu, orang Mapur. Preposisi orang Lum itu diberikan oleh Belanda abad 18 ketika Belanda melakukan sensus penduduk di daerah Mapur, mereka menemukan sebuah komunitas orang Melayu yang belum beragama. Jadi oleh orang Belanda tadi disebut orang Lum, ngambil dari bahasa Bangka, bahasa kita Lum, tapi pakai O, Lom gitu kan. Nah, karena mereka tidak bisa mengidentifikasi ini orang apa, karena biasanya kalau orang Melayu kan Muslim. Nah, ini nggak beragama, dianggap tidak beragama gitu. Nah, orang Mapur, orang-orang yang tua di Mapur yang saat ini ada, kayak di Arabik, di Pejem, mereka nggak mau disebut orang Lum, mereka tersinggung karena itu dianggap keterbelakangan. Nah, jadi maknanya itu keterbelakangan, kayak menghina gitu. Jadi mereka lebih lebih suka disebut sebagai orang Mapur atau suku Mapur lah bahasa awamnya mereka gitu. Jadi kalau mereka bilang kami punya agama namanya Igama Mapur. Mereka ada syahadat sendiri. Syahadat orang Mapur itu asyhadu alla ilaha ya Muhammad. Kalau salawatnya itu alhamdulillah ya Muhammad gitu kan. Nah, itu memang saya belum bisa menerjemahkan itu secara semantis ya, maknanya itu apa gitu kan. Tapi saya lihat ini ada miskomunikasi ya, mispersepsi dari perjalanan dakwah Islam yang dulu. Memang kalau kita pelajari dakwah Islam di Mapur itu nggak pernah selesai. Dia mobilnya itu tinggi, mobilitasnya. Jadi ada ulama satu melakukan dakwah nggak selesai, mereka pindah sehingga ada koneksi ilmu pengetahuan dari transfer ilmu dakwah tadi, ilmu Islam tadi. Sehingga
2: tidak utuh yang mereka terima.
1: Iya, yang mereka terima tidak utuh, parsial. Kulitnya aja, jadi akhirnya salah persepsi dan bercampur dengan teologi natural mereka tadi gitu. Enggak, mereka tidak sholat. Jadi enggak sholat, mereka enggak ngaji, tapi mereka percaya mereka juga punya Nabi Muhammad. Jadi kita berbicara filologi ya. Filologi itu adalah mempelajari naskah-naskah kuno di Mapur gitu kan. Nah, di naskah kuno Mapur itu disebutkan, dituliskan bahwa ketika agama, mereka nyebut Islam itu Islam ya. Nah, ketika agama Islam itu masuk ke Mapur, ada syarat gitu kan. Muhammadmu tidak boleh membunuh Muhammadku, mereka bilang gitu. Berarti kan ada dua Muhammad di sini. Ya. Muhammadnya Nabi Muhammad SAW dan Muhammad mereka. Nah, mereka juga punya Muhammad. Jadi, ajaran Muhammad itu tidak boleh membunuh Muhammad mereka gitu kan. Nah, artinya agama Islam boleh masuk tapi tidak boleh membuang adat. Itu yang mereka pahami itu kan, sehingga ditulislah dalam cerita Mapur itu bahwa dalam kitab Alam Sijimar Alam Setungkal mereka ceritakan bahwa pandang Muhammad, pandang Rasul itu ada kitabnya gitu kan. Pada akhirnya saya ngelihat ada miskomunikasi tentang sosok Nabi Muhammad gitu kan, karena bagi mereka Muhammad itu Nabi untuk orang Melayu gitu, padahal kan sama aja gitu kan. Nah, kita lihat juga di dalam pidato kematian mereka, kalau kita orang Muslim kan, yang NU kan kalau meninggal kan adanya talqin mayit kan. Nah, mereka juga punya dalam bahasa Inggrisnya itu funeral speech gitu kan. Nah, atau dalam bahasa Mapur itu ngeratap. Ngeratap itu udah dijelaskan dari kata itu, mereka dari awal tuh mereka nyebut bismillah, tanah setipak keramat, tanah keramat Mekah. Kemudian mereka nyebut padang masyar, disebut padang ma'asyar. Kemudian di akhir talqin itu, di akhir ngeratap itu, ada mereka jelaskan, hai orang halus, kalau mereka meninggalkan disebut orang halus gitu kan. Jangan ke kiri, itu jalan orang kafir katanya. Jangan ke kanan, itu jalan orang Islam katanya. Tapi luruslah, nanti ketemu dengan masjid Ake Ali. Itu Ali itu Ali bin Abi Thalib. Nanti ketemu juga dengan kelambu Mak Pertima, itu Fatimah gitu kan. Nah, di sini kan kita melihat bahwa ada influence dari value atau nilai agama Islam yang masuk ke mereka. Cuman mereka tadi karena ada terputus ya.
0: Mapur dengan bubung tujuhnya yang melegenda tak hanya menuai ketertarikan peneliti seperti Tengku Sayyid Deki, namun juga menjadi magnet bagi seniman musik dan tari Kepulauan Bangka Belitung, Wanda Sonar.

Wanda melalui sanggar lawang budaya miliknya membawa kisah legenda Bubung Tujuh Mapur terbang ke negeri seberang pada Parade Tari Nusantara tingkat nasional tahun 2023 di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Tari Bubung Tujuh yang ditampilkan Sanggar Lawang Budaya mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil meraih predikat terbaik di ajang tersebut.

0: eksplorasi gerak, kehidupan sosial budaya orang Mapur berpadu indah dengan instrumen alam yang mengiringi gerak langkah tegas nan gemulai para penari yang menceritakan legenda Bubung Tujuh dengan cara yang memikat.
1: Dari karya-karya yang abang kembangkan selama ini, banyak menceritakan atau terkait sinopsis-sinopsis yang berkaitan dengan legenda Bubung Tujuh. Mengapa abang mengambil itu dan mungkin apa yang menjadi alasan dari itu?
2: Kalau tari Bubung Tujuh itu, kita mengangkat kisah legenda orang Mapur. Legenda orang Mapur yang dikenal dengan Bubung Tujuh, di mana Bubung Tujuh itu dari narasumber yang kita dapat bahwa Bubung Tujuh itu bisa menghilang dan juga menampakkan dirinya dan berpindah-pindah begitu. Nah, jadi hal ini yang coba kita aplikasikan, yang kita terapkan dalam garapan tariannya begitu. Jadi kisah Bubung Tujuh itu yang melegenda itu kalau orang masyarakat di Bangka Belitung ini pasti sudah tahu lah apa ya, Bubung Tujuh ini penuh dengan nuansa mistik seperti itu. Penuh dengan nuansa mistik. Dibilang ada orang yang mengaku melihat itu gitu, penduduk setempat. Tapi dibilang nggak ada, ya memang nggak mudah melihat itu. Jadi ada, nggak semua orang bisa melihat Bubung Tujuh gitu. Nah kalau orang diperlihatkan dengan Bubung Tujuh itu, nah kalau dia punya rasa penasaran, diikuti oleh orang itu dan dia masuk ke dalam apa, ke dalam Bubung Tujuh, masuk dalam ke lingkungan Bubung Tujuh itu yang ditampakkan di mata, di kasat matanya, ya orang tersebut tidak bisa kembali lagi ke dunia nyata kisahnya. Jadi dia terbawa ke alam gaib gitu. Selamanya hilang artinya gitu. Nah, kisah-kisah orang tua dulu begitu. Jadi kalau ketemu Bubung Tujuh itu jangan dipere, jangan masuk ke dalam gitu. Jangan masuk ke dalam lingkungannya. Kalau masuk ke dalam lingkungannya tidak akan bisa kembali lagi ke alam nyata. Nah, legendanya seperti itu. Itu yang kami representasikan di tariannya gitu. Jadi tari itu merepresentasi sebuah tarian, representasi simbol dari kisah Bubung Tujuh itu gitu. Nah, itu alhamdulillah karya tari itu kami ikut sertakan di parade tari daerah tingkat nasional. Itu kita berhasil menjadi juara dua dengan penata rias busana terbaik pada saat itu gitu. Di Taman Mini Indonesia Indah tahun 2023. Jadi baru tahun kemarin 2023. Nah, dari situ juga ya, selain kami, sebetulnya kalau prestasi penghargaan itu yang nomor dua lah buat kami gitu kan. Yang terpenting tuh kami bisa memperkenalkan itu, kisah legenda Bangka itu nggak kalah saing juga gitu kan. Dan tarian Bangka itu nggak kalah saing juga dengan daerah lainnya gitu. Itu maksudnya.
1: Dalam bentuk apa be yang dinarasikan dalam buku tujuh, apa di dalam tariannya atau naskahnya atau ada mungkin jampi-jampinya atau apa yang dalam
2: yang tujuh? Ya, yang jelas ini kan karya tari, jadi lewat gerak, jadi geraknya pun representasi simbol bagaimana gerak dari busana penataan rias semua, artinya semuanya terintegrasi. Musik juga, nah musik juga kita betul-betul kita mengeksplorasi musik-musik alam, musik-musik yang nuansanya zaman dulu, nuansa orang Mapur itu seperti apa, ya lewat imajinasi kita dari hasil observasi kita di lapangan juga. Wawancara kita juga dengan narasumber begitu. Jadi selain gerak tari, ya dari musik, dari busana juga gitu. Itu yang kita yang kita aplikasikan lewat tari, musik dan busana, rias busana tadi gitu.
1: Bubung Tujuh itu dikenal dengan mistisnya. Apakah misal dengan kita menarasikan ke dalam bentuk tari ataupun segala macamnya, apakah juga berdampak terhadap ada mistis juga di dalam tarian atau itu tuh ada nggak dampak mungkin dirasakan?
2: Kalau itu apa ya, karena memang ya memang kisahnya kisah yang syarat dengan unsur magic ya, unsur mistik ya. Tapi karena mungkin karena niat kita hanya untuk menggali itu, untuk menggali budaya yang ada gitu kan. Ya selama proses itu sih tidak ada hal yang aneh, menurut saya tidak ada hal yang aneh. Tapi paling tidak tarian yang kami angkat itu dalam tanda kutip berhasil begitu, yang ditandai dengan prestasi tadi begitu. Nah, kami bersyukurnya seperti itu, artinya dimudahkan lah untuk kami gitu. Dan memang Bangka ini nggak dapat lepas dari unsur mistik ya, apalagi mengangkat kisah-kisah seperti itu. Kadang kita observasi ke lapangan itu juga, kita turun langsung ke IAB, ke lingkungan orang Mapur itu. Ya ada rasa was-was juga, tapi alhamdulillah dimudahkan, semua dimudahkan, jadi tidak ada yang aneh lah begitu kan. Yang anehnya juga, buat kami itu hanya kami, ternyata kami bisa jadi juara juga dengan bawa tarian itu ke nasional gitu. Nah itu aneh buat kami, surprise gitu maksudnya.
1: Kalau dari beberapa tampilan yang menampilkan terkait Bubung Tujuh, apa tanggapan dari masyarakat? Tahu tidak masyarakat itu dengan Abang Ngambi?
2: Masyarakat itu tahu dengan kisah Bubung Tujuh, tetapi secara mendalam, mendetail, mungkin mereka nggak tahu. Nah, ada dari beberapa yang kami tampilkan, paling tidak mereka melihat lebih dekat. Oh, ternyata begini kisahnya, gitu, kisah Bubung Tujuh itu, gitu. Ataupun bagi mereka yang tahu, saat nonton Bubung Tujuh itu, ya mereka akan menyampaikan tidak sedikit yang menyampaikan, oh iya ya begitu gitu, oh iya Bubung Tujuh yang saya tahu itu begitu gitu. Jadi ya itulah salah satunya juga yang menjadi tujuan kami, tanda kutip itu mendokumentasikan Bubung Tujuh itu lewat tarian gitu.
1: Itu apa sih bentuk tarian itu, mungkin apakah bentuk rumahnya atau bentuk masyarakatnya atau apa yang dinarasikan?
2: Yang dinarasikan dalam gerak dan musik itu suasana di bagaimana kita mengangkat suasana di di orang Mapur itu seperti apa, suasana perkampungannya itu kita dapat ya karena kita turun langsung gitu. Jadi bagaimana sosial masyarakat di situ gitu. Jadi mencakup segala aspek. Terus juga bentuk fisik, bentuk rumah, bentuk rumahnya juga Bubung Tujuh itu yang disebut mereka dengan Mamarong. Nah, Mamarong itu kita simbolkan, kita aplikasikan dengan bentuk atapnya, bubungnya itu. Bubung itu kan atap, pemahamannya atap Bubung Tujuh itu, atap Mamarong itu kita buat sedemikian rupa ya, dengan menggunakan atap rumbia itu yang juga simpel bisa dimainkan oleh penari, dan dia multifungsi dalam tariannya. Ada kalanya dia saat dia jadi Bubung Tujuh, jadi Mamarong, ada kalanya dia jadi properti biasa sifatnya, ya, kerajinan masyarakat di orang Mapur sendiri begitu. Jadi kita itu memang observasi itu tidak hanya Bubung Tujuhnya, kisah Bubung Tujuhnya, tapi bagaimana masyarakatnya, bagaimana kebiasaan mereka di sana, bagaimana apa yang menjadi apa kerajinan mereka, kerajinan tangan mereka, bagaimana musik mereka, bagaimana karakter tarian mereka, karakter masyarakatnya. Jadi segala aspek kita gali gitu untuk membuat tari Bubung Tujuh itu sendiri.
0: Tengku Said Deki dan Wanda Sona mungkin hanya kepingan kecil yang masih mau dan peduli menjaga, merawat, melestarikan, memperjuangkan atau mengembangkan hasanah kultural, intelektual dan spiritual serta nilai-nilai luhur kebudayaan dan tradisi yang mengakar di negeri ini. Ada begitu banyak cara untuk menjaga budaya Nusantara agar tetap lestari dan dikenal oleh generasi selanjutnya. Namun yang terpenting adalah harus punya rasa cinta terhadap budaya. Dengan rasa cinta, maka akan timbul sikap untuk menjaga kebudayaan tersebut. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama menjaga kebudayaan itu sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kita terhadap leluhur. Demikian dokumenter produksi Radio Republik Indonesia Sumedia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Kamu kenapa, Long? Bajumu merah banget. Tumbenan.
1: Ip, kamu mau merayakan Imlek juga ya?
2: Kalau iya, kenapa?
0: Kamu ini, Pek Long. Orang lebaran, kamu ikutan lebaran. Orang natal, kamu ikutan natal. Orang
1: nyepi, kamu ngeramein.
2: Hanya, oh ini memang muslimah, mu'alaf masuk Islam. Jadi masih banyak saudara-saudara oi yang melayakan Imlek. Itu budayanya.
1: Oh, saya tahu itu. Tutwuri Handayani.
2: Hanya, bukan Bineka Tunggal Ika. Sudah, oi pergi dulu Nanti angpau habis
3: Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua, merupakan warisan nenek moyang kita yang sangat menginginkan kebinekaan itu terawat dan terjaga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

sore seperti sahabat budaya. Ada terasa seperti Iren kan juga seperti lagi jam 3 nih seperti oh akhirnya Iren pamit undur diri dari ruang dengar perempat RS Sungai Liat seperti Ika di kantik kawan kami yang lain di Ega ngantika dari jam 3 hingga jam 8 kelas seperti oh. Akhir kata Iren ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kelekak merupakan sebutan untuk suatu area hutan atau sebidang tanah yang dipenuhi tanaman atau pepohonan buah-buahan khas daerah yang dimiliki secara pribadi maupun secara bersama-sama karena warisan leluhur. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat Bangka Belitung sering menyebut kelekak, kelak untuk ika. Kelekak mengajarkan kepada generasi penerus bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Selain kelekak, salah satu kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung lainnya adalah klukoy. Klukoy adalah sebidang tanah yang ditanami secara langsung oleh orang tua zaman dahulu, di mana pemanfaatannya dan hasilnya tidak ada aturan adat dan bertujuan ekonomis atau bisa dijual selain bersifat konsumtif. Dalam hal kepemilikan, klukoy hanya miliki atau dikuasai

dikuasai oleh keluarga atau klan-klan tertentu saja, sehingga kepemilikannya sangat jelas walaupun belum disertai surat dan biasanya sudah ada penunjukan dari pribadi dan masyarakat sekitar, sehingga klokoi bisa sebagai warisan dari leluhur. Klokoi biasanya ditanami dengan berbagai jenis tanaman buah-buahan seperti cempedak, puren, durian, dan sebagainya.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pagi mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana, Es?
1: Tenan palak ku ne, mai.
2: Yang apa, penen Es?
1: Bukan ku ne, cuma nala nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuma orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Mana? Ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini?
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh dah lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua nih ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lah, lum.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
6: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
7: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
8: Pro Dangdut, Bedincak Bedai.

RRI Perempuan Sungai Liat, Sekarang Budaya Bangka Belitung. Selamat sore Sepredi semuanya. Kabar baik untuk sore hari ini di cuaca yang panas yang terwilayah Kota Sungai Liat. Dan tentunya senang sekali kembali di Egepen dengan tiga Predi. Untuk kebersamaan kita di Bedincak Badai sampai kelak di jam 5 sore dengan menghadirkan sajian lagu-lagu dangdut pilihan dari Sepredi. Dan juga mengundang untuk request lagu ataupun juga nyapa sepredek-sepredek kita yang lainnya yang ada di Bangka Belitung atau dimanapun lah pokok ya. Topik kita seputar olahraga yang menjaga kesehatan sepredek. Olahraga apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan kita? Yuk silakan bergabung ke Ega di 0812 13 14 10 39.

0: Kita coba angkat penelpon dulu sepredi ya di sore ini. Yuk, perempat sama sore, bedinca bedae. Sampai ya ti. Yuk Marken.
1: Ya, orang beruas nih.
0: Orang beruas, yuk Sinta.
1: Apa kabar nih?
0: Alhamdulillah baiklah kayak enggak nih. Apa?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Ega. Alhamdulillah, yuk Sinta. Lah ada lem hujan di Beruas, yuk Sinta. Lu ada lah. Ada. Nah, sekabut kulong. Apa?
1: Iya, Dek.
0: Aho, orang yang pakai sumur lah begadola kering ketaknya. Oh, nak betunggun sampai ngisi lagi air tadi ya? Ya pun, yuk Sinta nih seputar olahraga. Yuk Sinta kalau keseharian biasa olahraga apa nih untuk menjaga kesehatan? Jalan-jalan di rumah tuh lah kok. Asap badan bergerak nyaman lah pukul olahraga. Oke lah pun. Nak dengar lagu apa nih yuk Sinta?
1: Dengar lagu Pacar Dunia Akhirat.
0: Pacar Dunia Akhirat. Oke, ya salam-salam.
1: Ini Jama Rati, Bunda Peri, Alex, Peri, Pak Anak Nesra Sambas, Jendera Datang, Nandra Hilat Amin, Yerendra, Tentu, Lok, Mengenis, Ilya,
0: Oke.
1: Nandra Sera Atun, Mary Rindu, Nandra Nandra, Ikin, Nandra, Ayam, Atun, Email buat teman-teman Ayam, Oke Marni, Di Andera, aku mau buat dia, Bapak Bantan, Bapak Bantan, Bapak Bantan, Bapak Bantan,
0: Amin. Yo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Sinta di Beruaso. Lumade hujan di siap ready. Sama lah kita nih kangen kayak hujan kan kayak kangen kayak apa ya. Olahraga di seputar rumah itulah bergerak yang penting bergerak kadangnya ya. Oke, perempat sama sore. Bedincak bedae.
2: Wah, ya sumpah itu.
0: Apa kabar Om Alek?
2: Kabar sehat lah, Junior.
0: Alhamdulillah Om Alek.
2: Sehat.
0: Oh, alhamdulillah sama kita.
2: Alhamdulillah.
0: Om Alek, olahraga apa nih biasa dilakukan di rumah nih?
2: Pagi-pagi ngelintang jalan.
0: Ngelintang jalan, ngukur jalan.
2: Pagi-pagi, memakan gitu, tubuh. Kaki, pulang, kaki.
0: Oke. Pokoknya lebih ke berjalan lah gitu ya.
2: Jalan-jalan soalnya.
0: Iya.
2: Mandi ke sungai, mandi. Mesti. Kaki itu pokok makan, nombak panas lah, cukup.
0: Cukup, oke lah. Nak dengar lagu apa ini ya, Malek?
2: Lagu anak Nur.
0: Apa itu?
2: Cinta Lewat Telepon.
0: Hah?
2: Cinta Lewat Telepon.
0: Apa itu?
2: Ada terlihat lagu ya. Yang hati ini aku kekasihmu yang dulu. Yang ini aku.
0: Nah, apa oh judulnya?
2: Cintaimu, Revo Ramon.
0: Revo Ramon, yang mana tadi ya?
2: Yang judulnya.
0: Oh, Yang. Oke, yuk. Salam-salam.
2: Kita berlaku, saya kompak, Untuk Kori, buat kita sehat.
0: Amin.
2: Berenderan, bergolong-golongan. Berbudaya sumi, tekapan berbudaya sumi. Oh, buat lu Julia. Lapa-lapa meros sekolah. Buat saya selalu, Julia. Kebas semua semua lah.
0: Oke lah.
2: Ajak aja sama kebas ya.
0: Ya, terima kasih.
2: Lagu ada tak?
0: Ade.
2: Lagu tu mantap, lagu tu
0: mantap. Pokok apa kita ngaji tu cinta, ada. Ya, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Alek yang sudah bergabung ya. Pokok lebih ke jalan kaki itulah predik yang sehat katanya ya. Oke, pun macam ya. Kita langsung dengarkan lagu kembali untuk sobradik semuanya di Bedingca Bedaye.

Selamat sore, Sopradi, sahabat budaya. Sebanyak 900 pohon ditanam di kawasan geosite Tebat Rasa, Desa Lintang, Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur, sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Penanaman yang merupakan bagian dari program kerja sama lingkungan hidup bertajuk In Journey, menjaga rempal merawat bumi ini pun turut melibatkan In Journey Airport HS Hanan bersama Yayasan Tarsius Center Indonesia. General Manager Bandara Internasional HS Hanan Judin Tri Yudi Ansyari mengatakan, bibit yang diserahkan terdiri dari berbagai jenis tanaman yang punya nilai ekologis maupun manfaat bagi masyarakat, termasuk tanaman obat dan rempah macam akar kuning. Sementara itu, pengelola geosite Tebat Rasa, Unasidi, menyambut baik kegiatan penanaman 900 pohon tersebut. Menurutnya, kegiatannya menjadi bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pengembangan kawasan Tebat Rasa sebagai destinasi wisata. Demikian kabar Bangka Belitung jam 4.

0: kayak rom dikejar kayak orang gini.
1: Tuh, wah,
0: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni Mai, yuk. Aduh, bengesa saya lebih, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sibuk saya gerom.
0: Sibuk tah apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi emang kain kutu tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi ribonding, Rom. Men langganan tau kan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng, Pok lah, Rom. Leteh madah kayak Pok, nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kali, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksudnya, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang di jalan Romo.
0: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
1: Au oh, nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kageng geng intil seku Mai, kemana-mana geng ikut, dijubur ku nih Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang raktirku Pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep Pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong seku ayuknya lah Pok nih Mai, wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan
0: Rom. Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai.
2: Rom, kok ngeri Mai?
0: Anakku.
2: Kok kata ya Mai? Mai, dia nengok kita Mai.
0: Gila Mai, kamera dia Mai. Gila Mai, tidak kau ada Mai.
1: Aku takut.
0: Gila Mai, tidak kau ada
1: Mai. Apanya Rom, nasib kita macam ni Rom. Sari kita jogging dikejar asu Rom. Nelah ketemu kayak orang gila ya Rom.
0: Mati lah Mai.
1: Pok nih Rom, saya kuah. Apa entah. Lu Rom, lu lagi kejar.
0: Mati lagi lah kejar mulai Mai.
1: Ya Allah. Rom,
0: ya. Mati lah Mai.
1: Rom, kok gak tau dak Rom?
0: Apa?
1: Yalah orang gila yang kata orang Fatime ya Rom.
0: Oh.
1: Nyanya seketau kayak nyari anak. Kelak oh imang kok ini putri yang tertukar kemarin Rom.
0: Deki ade.
1: Kok ini kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus kemarin Rom.
0: Ngeracau pok ini Mai. Pok ini Mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ngeri Mai sakit orang gila itu Mai. Ku takut kelak disangkap begitu Mai. Ya Allah ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi dikejar macam ni. Ya Allah Mai, letih ku Mai. Aduh Mai, pet menang.
1: Letih Rom.
0: Oh.
1: Kemarin dosa asu.
0: Aduh.
1: Di peluntang ru es dikejar bayi.
0: Ya Allah.
1: Nehlah dikejar gile hula. gara-gara po nih lah Rom.
0: Lah gak peduli, mai gara-gara ku mai. Matut
1: po lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng pulih orang gila ya.
0: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kayak kata dek tuh. Sampai kayak nyangka dia kayak ngusik kita mai. Letih ku mai.
1: Yalah, ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Oh. Cepetlah kempes Pak Rom.
0: Hah? Apa yang kenapa Mai? Kani Mai, kepikirku di penuto Mai apa cak kempes. Nimang mang kade Mai. Weh mulut au. Oh.
1: Tapi Rom, lucu gitu tadi Romo. Kata kenang gak kayak renggile di Rom. Tapi di Rom nyari anak.
0: Oh imang. Tapi ngeri imang lah.
1: Nyari anak kepo Rom.
0: Tapi bener kira, imang itu. Oh.
1: Kan nyakire po anak. Ah. Tapi eh? Mirip imang Rom po kayaknya.
0: Deki adehnya men. Agi cakep ku selangit-langit be Mai. Ngerinya bunges macam tu orang gile ya. Baju ya. Cari baju lah. Ha?
1: Kekerianya orang gile Rom. Mon po orang gile lebih kali Rom. Runges Rom.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Orang gile gila macam ni runges Rom.
0: Ya Allah Mai. Mayok mulut kane mayok kerialah dede cabi mai tapi kau aku dak ngerugi kata cabi dengan mahal nih mai 50.000 mai sekilo mai. Oh mai ku heran nih apa keluarga orang gila tadi itu dek nyari oh lah tahu ada keluarga sakit cubelah diobat bawa ke ujung pari padang tuh mayok.
1: Oh nian Rom neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga ndak punya pri kemanusiaan Rom.
0: Mai mendek dia punya pri kemanusiaan jadi ya punya pri kebinatangan Mayo.
1: Kena po lah Rom. Males ku ngejelas ya. Ku nek leteh Rom. Nyabe nih hasenak. Putus lah hasenya be ku ne Rom. Aduh ya.
0: Oh Mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai yok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai. Hah?
1: Oh pastilah Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok
0: Wih, lah kenal li. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi teman? Undang-undangan?
1: Oh, nian. Sek Rom, undang-undang ya Rom. Oh. Tahu undang-undang gak Rom?
0: Oh.
1: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
0: Oh.
1: Adalah kita belajar SD Sarimari Rom.
0: Oh. Adalah, aku tahu lah mentua Mai.
1: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom.
0: Sekarang di PKN kata.
1: Oh,
0: Siko ya, deng P Mai. Dia banyak gak?
1: Oh lah pun eh.
0: Oh Mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
1: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
0: Nah, oh lah pun. Oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gila besak perut Mai yuk. Hah, ngeri ku Mai.
1: Besak perut cemananya Rom.
0: Kayak nengok tadi tuh. Hah.
1: Tak banyak macam sih orang gila ini Rom. Ada yang
0: lah ngapa boleh kan ketawa tuh Mai.
1: Apalah ada yang sensor masa orang gila banyak yang sensor Rom.
0: Iya
1: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng po lah Rom. Asa po gede ikut gile kelar Rom.
0: Oh iyalah makin hari makin gile Mai.
1: Lah.

0: mãi mà té té té té té té té bin tịt.
1: Mai, oh Mai, ngapainya kak diem nih Mai? Kak kesambet Mai yo. Udah tuh ngape dari tadi kan untuk mate Mai?
2: Apa Girom?
1: Ngapainya kan nih Mai? Lain umon hari ini?
2: Nih harum mata gurum. Nah, ku beri kepo rom biar kita samar.
1: Mai binti, dupe ya Allah.
2: Ayolah, ku males kepo nih rom. Diri sakit ukan gitu sian malah dulu.
1: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh Mai. Kang intai orang mandi Mayo.
2: Ukan ya rom. Udah teleponin wege makan telok rom. Tah berapa hari nih, tah ngapa sak makan sutek kayak nek lo telok. Aduh,
1: jen nyalah kayak telok Mai, menelah bintit-bintit lah.
2: Aduh rom, pok nih rom, doakanlah kawan pok nih sembuh rom. Jen ketawanya rom, nah ku bagi kayak pok mata bintit.
1: Aduh sakit
2: rom.
1: Perut kumai gai pok nih Mai.
2: Nih, kita sih kok surang ku kiri pok kanan romo.
1: Tapi kata-kata tadi kan lo makan telok Mayo.
2: Oh,
1: pantes lah, ya, ya, kak kemarin kentut. Na'udzubillah, Mai. Kayak pingsan gawe kak Mai.
2: Gising gih Rom, ngerunyotnya mata aku nih Rom.
1: Aduh, tapi Mayo, memang di dunia ini kena adi pasang-pasang lah Mai.
2: Maksud Pak Rom?
1: Maksud koto, men mateka bengkak sebelah, de abdolah saya men yang kanan bi bengkak Mai.
2: Ya Pak Rom, menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku Pak.
1: Yo ke Mai ngape geli
2: tuh nah. Nih ha, kepo lah mata bengkak sebelah nih ha, kepo nih ha, nyelangkit lah kepo ha ha.
1: Aduh.
2: Gayel Pak ha.
1: Yo lah Mai, jadilah Mai ah. Daripada ini nih Mai, kita celengak, celenguk gawe kita yuk. Anum kita JJS yuk. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
2: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan Romo.
1: Dek lain Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
2: Tapi lak lu Rom. Rom, belum Rom, belum, belum. Ngapainnya badan Pok Nerom?
1: Wow. Apa Mai? Yuh, kak jangan kenakut ku nih Mai. Ngapain badanku Mai?
2: Apanya badan Pok bengkak galin Rom?
1: Kan Mai yuk. Pacak oh kan imang mang oh.
2: Yalah Rom, Rom menak seolah raga Rom. Yo cepet men Rom. Jadi dak kita ngiter kampung nih.
1: Oh jadi be. Mai, segera menjalan-jalan cemi Mai yuk.
2: Awo Romo. Tapi ningok kau orang jadi dek seger Rom.
1: Nyaman kau. Ku macam ni ramah ke orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kayak siap PG. Oi Mang, Bi, nak ke mana tu? Matilah, Bi ke Amang tu.
2: Kenal Imang Pok ke Amang, Bi edik Roma.
1: Dek, ku cuma manggil Bayi Mai. Ku keramah orang kan.
2: Aduh, sedeng lah Pok nih Rom. Lah segala orang liwat abis Pok panggilkan. Jiga orang Rom, ingka orang Pok gile Roma, Roma.
1: Deng, Mai. Mulut-mulut ku, sekoyok ku be.
2: Baseng Pok lah Rom, asap Pok seneng belah.
1: Weh, nuwe, kada ingin gak kuda Mai.
2: Yolah Rom, cepet men lah jalan.
1: Pelan-pelan gak Mai. Nyabe asa ku Mai. Asa sengeh ku lete ku Mai berjalan Mai.
2: Tulah, melah langseng juga Rom. Jalan gila saro.
1: Awak Mai, lah ngep-ngep nyabe ku nih Mai. Yo Mai, kita ngasuh lu usahat di bawah batang tuh Mai. Ku perlu istirahat nih Mai, dek tahan lagi kakiku sakit Mai.
2: Ngapai dak kita ke warung bakwan Pina Bay Rom? Makan bakwan, minum es gile.
1: Ay, tahu baik kan ya Mayo, ku tengah haus. Seger nian tapi Mai, pas bener nih tengah nyabi nih minum es ho.
2: Kan Rom, tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
1: Adah Mai, Mai, ya lagu lame, mau dompet ge dompet kakusong, percuma Bay.
2: Dek Rom, ku tadi lah niat neraktir ke makan bakwan Pina. Tapi kecicirin dia di rumah dompet
1: gue. Baca Pok bersandiwara Mayo, mang pinter Pok ngeles Mai. Deng, ngerapi deng gede Mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawekan nih Mai. Aku lapan ah, pacak lah ku mayarka. Tenang ben, mana aja sih kok bakwan lo.
2: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia, cikar, baik dek taipau, duit banyak jiat kerungkeng rom.
1: Ao pacao, sude kapuji kampas ko ke bumi nih mai. Imang lah kan nih mai. Tega nian kan nih mai.
2: Dek rom, pok cakep cikar. Aduh. Rom. Rom yolah kita girom.
1: Yo yo pon yo pon. Tapi pelan-pelan mayo. Dek kuatnya biru nih.
2: Au rom.
1: Agak jauh dak mai.
2: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang bakwana rom.
1: Iya pon, kula dek tanagi.
2: Iya kan. Aku gindong rom.
1: Dek kau ada telapok kelimpet mai.

0: Ay pao bagrang tang tang tang tang tang tang.
1: Omay, nyaman kamar kan mayo, bersih, rapi. Wah, saya ikut ditan lagi, May nak belajar ke pulau kapuk, May.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, pening pale menbelambur ini kamar ka, Rom.
1: May, May. Kepacak dah, mudah nyala-nyala ku sekali, May. Biar tenang kupingku nih.

0: bersih rumah. Aduh bersih kamar, oh. Awas kah?
1: Omong oh, lah kalah. Yo.
0: Kalah kamar karimai.
1: Kuningo, paling-paling angat-angat teh ayam po.
0: Dek ki ade mai, men kali ini ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray iya, mahal, om. Ku cat bedeleu, dek kek menang kamai. Apa yang job ku nih, Mai? Kain ku tengah banyak ya, Mai?
1: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, typo begereng, pok nih rom, rom.
0: Masya Allah, panjang lidah kan nih, Mai? Nyaman bener sak nyarut ku nih.
1: Ukan meseke, typo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
0: Macam kamar kane Mayo. Tapi bener pulih kata kamar.
1: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai, Mayati Sophia.
0: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kak Mai. Nama kane sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
1: Da ingin aben,
0: Mayat. Nak dak aku panggil kak Mayat aja,
1: Mayat. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara aneh, yo. Kelak sekampung, nih, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well, nih.
0: Mayat berjalan, muntuh, Mayo.
1: Biak lah, men pok manggilku macam tu. Ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama mereka sebenar. Siti Terompak.
0: Yolah, Mayat. Diam-diam, jangan kayak bising, gak. Mati lah Mai, Mai. Jelaknya Mai.
1: Yo pun pok lah yang mulai ya. Yo be.
0: Gak ada pun. Ampun lah Mai. Kita damai Mai yuk. Cukup mama, kita bayang po, kalau Mai yuk.
1: Oh Rom. Oi. Ngapanya nasib kita sama ya Romo?
0: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
1: Aduh ya Rom. Dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
0: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
1: Ngapa Rom?
0: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak keben mak kami. Ape-ape bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya Mai.
1: Begaya apa Rom? Gimana Rom?
0: Anok Mai, bik tu buko ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah gak ada Mai.
1: Oh bagus sih Rom, jadi motivasi Rom.
0: Hebat apa Mai? Saking nak nyage cita-cita Mai, sekalinya punya anak diberi nama Mai, kata udah sampai nama Mai.
1: Siapa Rom namanya?
0: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah Mai yuk.
1: Apa Rom namanya? Tai Pau Begereng.
0: Aok, Tai Pau Begereng.
1: Lah nua lah bik tau Romo.
0: Oh nian Mai, cubik kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak eh?
1: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu eh? Assalamualaikum. Keluar ma eh? Udah kita kan nanya, tante ada tai.
0: Jurok kan deh Mai.
1: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya
0: aok pulih Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temango, Mai, tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perutku, Mai.
1: Apa hal, Rom?
0: Tau deh, asa absen kenurut abjad, Mayo. Ah. Jadi menelah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kami lah siap-siap lah, Mai. Seli lah, kan? Saya, Bu. Keren kan namanya, Mayo? Ah. Panggil lagi. Suryadi. Hadir, Bu. Sekali pas turut T, Mai. Tai Pau Begereng.
1: Saya Bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih Rom, Rom. Kukira yang gak kalah yang budu Rom. Rupanya ada yang lebih budu dari Kak Romo.
0: Gani mang, kok mimang Mai. Kurang asem mang nih Mai. Dak sahabem, dak ngulok ke nih Mai. Keliwat mimang ke nih Mai.
1: Tai Pau Begereng. Tai Pau Begereng.
0: Sampai kayak kalah Mai, Tai Pau Begereng Mai. Begaya. Asak na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
1: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk mesai ya sekarang, kok? Siapa tahu judo kayak Pok Rom?
0: Dek kawago.
1: Bukan, sesuai. Pok menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan dek, Tai Pau Begereng.
0: Dek suai men kekku, dek suai dak memang kekku dak mai. Kek kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kek kalah mai, deng lah mai.

Kudik tau ngisah lagi lagu we Mike Rob ne. De apalah pikir budak-budak tu. Dek de beban apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lama-lama baca tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang punya cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh ya. Lah, oh, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: Wagul, upala peteng arai.
1: Ao bola jam 5 hari ne.
0: Oh, se.
1: Apa kabar Bangka Belitung ne?

Selamat sore, Supriyadi, sahabat budaya relawan komunitas pemuda Yuk Kawababel membersihkan sampah di bekas rute pawai HUT ke-81 RI di Kota Pangkal Pinang. Aksi bertajuk Kawa Beringkas pun dilakukan bersama petugas DLH Kota Pangkal Pinang, West Education Center, KSM Pondok Kreasi, Hulaifa Farm. Ketua Yuk Kawababel, Ori Fahri Do Hermawan mengatakan gerakannya pun tidak hanya bersih-bersih tapi juga mengajak masyarakat mengurangi sampah, mengurangi plastik sekali pakai. Tenaga ahli Wali Kota Bidang Lingkungan Rama Leo Batra menyebutkan, Kawa Beringkas jadi ruang kolaborasi berbagai pihak untuk menjaga Pangkal Pinang. Demikian kabar Bangka Belitung jam 5.

0: menyimpan banyak wisata alam yang sangat mempesona. Pulau Bangka tidak hanya kaya akan dikenal wisata pantai saja, tetapi juga sungai yang masih asri tersembunyi di tengah rerimbunan pepohonan hutan. Dikelola oleh pemuda, masyarakat desa setempat, kekayaan alam berhasil memukau para pecinta petualang menjajal tempat wisata. Dengan air yang jernih dan bersih, menjadikan siapapun yang masuk ke dalam air bak umpama berada dalam akuarium alam. Tentu sudah tidak asing lagi, inilah wisata alam Bangka, Ai Bedeleu.
1: Sekarang kita di kawasan wisata Ai Bedeleu Blinyu. Gimana keseruannya kita di sini?
0: Tempat wisata yang berdiri dan berhasil viral sekitar 1 tahun ini berada tepat di Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka. Siapapun yang tiba di lokasi tersebut, niscaya akan terpana akan keindahan alam, air, dan pemandangan sekitar. Bagaimana asal-muasal dari berdirinya wisata alam Ai Bedeleu? Berikut penjelasan Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang juga penggiat Ai Lelap Bedeleu, Juan Apriansah atau yang kerap disapa Jueng.
2: Jadi 2019 di bulan 11 kita menemukan aliran air yang begitu kencang, tujuan untuk membuat salah satu destinasi atau objek lain selain pantai. Jadi kita menemukan aliran air yang deras dengan kita sebutan Ai Arus. Nah, Ai Arus sempat viral juga 1 tahun yang lalu. Tak lama kemudian di bulan Maret, kita coba ke atas lagi dari Ai Arus. Kita menemukan satu kubangan ya, kayak gini ya. Kemarin kan waktu belum dirintis atau belum dikembangkan, ini masih kotor. Banyak dedaunan, pohonan di dalam-dalam. Kita juga takut. Kita coba ada tanah yang bersih, ternyata setelah bersih, mulai berdatangan, tiap hari kita bersih, tiap hari dibersih oleh kawan-kawan di sini. Ternyata di hari Idul Fitri, itu ada rombongan yang dari Pangkal Pinang mandi, dan itulah yang pertama kali merekam di dalam air. Langsung viral.
0: Ai Lelap Bedeleu, sesuai dengan namanya, yang humanis dan tetap menjaga kearifan lokal Bangka. Ae yang berarti air, lelap itu rawah, dan bedeleu itu artinya mengkilap. Tempat wisata inilah termasuk salah satunya yang berhasil eksis di media sosial saat ini. Hasil dari kerja keras masyarakat, tokoh pemuda yang diketuai Juan Apriansa bersama rekan-rekannya. Bukan tanpa alasan, lantaran sudah mendapatkan kepercayaan resmi langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola hutan sekitar dengan izin selama 35 tahun untuk kepentingan masyarakat tanpa menghilangkan kelestarian hutan setempat. Apresiasi dari kreativitas para pemuda itu pun diungkapkan Lurah Mantung Andi. Kendati di sisi lain adanya pro dan kontra dari masyarakat sekitar, pihaknya mendukung penuh aksi positif dari kalangan para pemuda.
3: Mau dan terus bekerja untuk membangun Ai Bedeleu ini, karena ada halangan COVID ini kan, jadi posisinya dibatasi. Pro dan kontra itu banyak. Ya, kadang-kadang masyarakat sini juga nggak terima. Kenapa kami orang-orang asli sini nggak bisa mandi loh? Padahal kami orang sini, yang datangnya orang luar yang mandi di sini. Itulah halangan-halangan yang kami hadapi bersama nih rombongan HKM Kapitan Hijau ini.
0: Wisata alam Kleka Ai Bedeleu, seperti namanya. Air jernih yang memperlihatkan langsung dasarnya, dengan endapan pasir putih yang membuat air tampak semakin bersih dan sangat segar dipandang mata. Ditambah dengan berdirinya pepohonan, menambah kesejukan suasana. Ai Bedeleu yang tenang, dengan kedalaman sekitar 2 meter ini, bak magnet para wisatawan penggemar berenang dan mandi di air dengan puas. Tidak hanya menyediakan Ai Bedeleu saja, para pengelola pun menyediakan wahana bermain di air lainnya dengan aksesoris yang berwarna-warni menambah takjubnya para wisatawan. Berbeda dengan sungai lain yang sebagian sudah terjarah dengan lumpur, terlebih musim hujan. Namun kondisi air Bedeleu ini tetap bedeleu tanpa ada pengaruh iklim cuaca. Hal itu diakui Ketua Mapalazi Bangka Belitung Rizky Pratama.
4: Kita sangat excited di sini. Kita lihat sampai jam 6:30 malam sampai jam 8 itu airnya masih bedeleu. Jadi tidak ada pengaruh efek cuaca. Nah, itu Bumble sangat bangga sekali untuk mempunyai ikon wisata seperti ini. Nah, untuk campuran kaolin itu kita belum tahu juga karena kita belum melakukan penelitian di sini. Nah, insya Allah ke depan juga penelitian insya Allah kita akan kadar airnya dan bekerja sama dengan ini masyarakat dan HKM Kapitan Hijau di sini.
0: Keberadaan wisata alam yang natural di era saat ini menjadi tuntutan dan tanggung jawab bersama akan terjaga kelestariannya, mengingat semakin berkembangnya pembangunan, perluasan areal, perkebunan, dan penebangan hutan. Melalui program pemerintah pusat yang langsung memberikan izin akan pengelolaan, inilah menjadi suatu dukungan penuh agar juga sejalan dengan program provinsi maupun kabupaten ikut memajukan jalannya pengembangan wisata alam dalam pemberdayaan masyarakat ini. Tidak terlepas dari infrastruktur, sarana jalan yang memadai dapat memberikan kemudahan bagi para pengunjungnya menjadi suatu harapan besar bagi masyarakat maupun pengelola tempat wisata. Menjadi penyumbang akan pemasukan guna peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Di samping itu, peningkatan kreativitas dari para pengelola menjadi prioritas utama agar tempat wisata air lelap Bedeleu terus dapat bedeleu di kancah lokal maupun domestik dan tetap dikenal selamanya.
5: Jangan bandar tadi kita balik ke Bedeleu.
6: Fasilitas sarana maupun prasarana sekaligus kita akan menjaga tentang kelestarian alam yang ada di area pantai Bedeleu.
7: Ini wisata alam yang ada di Kelurahan Bantung, jadi minta tolong dijaga. Harapan saya pemuda-pemuda di sini ya, lebih berkreasi lah ke depannya untuk menambahkan support-support atau membersihkannya lebih bersih lagi. Bisa juga mereka harusnya melihat-lihat untuk wisata yang di luar.

0: Seperti untuk berikutnya kita akan bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Liat yang kelak kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang juga akan dirangkaikan dengan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya, tapi sebelumnya juga akan dirangkaikan dengan sajian lagu-lagu religi islami.
1: Rahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Peringat Moral 1 di manapun saat ini Anda berada, kaum muslimin dan muslimah. Selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan bacakan surah Al-Mumtahanah ayat 7 hingga 10 bersama Qori Tisma Yunita. Dan kita rangkaikan dengan berdoa azan maghrib. Untuk waktu sholat maghrib kota Sungai Led dan sekitar hari ini di pukul 18.02 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk daerah lain menyesuaikan waktu sholat maghrib di wilayah Anda. Mendengar, kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.
1: Nauzubillahi minasyaitonir rajim.

Baik, sampai di 103,9 Perempat Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Terus selanjutnya kita akan bergabung ke RRI Perempat Jakarta untuk kita ikuti rangkaian acara Gondang Dia di kesempatan malam hari ini hingga kelak di jam 8 malam. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Bopo, sebanyak 90 warga Jakarta Timur dibekali pemahaman untuk ikut memantau keberadaan WNA, TKA, dan organisasi asing di lingkungan masing-masing. Sosialisasi yang digelar Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Jakarta Timur hari ini bertujuan untuk memperkuat peran masyarakat dalam membantu pemerintah menjaga keamanan wilayah. Warga diharapkan dapat mengenali aktivitas yang tidak sesuai aturan dan membantu mengantisipasi potensi persoalan sosial sejak dini. Beralih ke berita yang lain, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya meningkatkan kesiapsiagaan pelaku pariwisata melalui pelatihan keamanan destinasi wisata yang digelar hari ini di Kota Sorong. Sebanyak 30 peserta mendapat pembekalan teori dan praktek dari BMKG Sorong serta Basarnas, termasuk simulasi penyelamatan korban tenggelam di Pantai Suprau. Pelatihan tersebut bertujuan memperkuat kemampuan pengelola wisata dalam memberikan respon cepat ketika terjadi kondisi darurat. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 6 pagi.

0: ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
1: Lah, kagak gitu, Li. Kota tua tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
0: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
1: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
0: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
1: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
0: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
1: Makanya kota tua tuh bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
0: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.
2: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
3: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
3: Iya deh.
4: Assalamualaikum.

Promo FM Suara Budaya Jakarta, Kojak Rap Betawi. Sekarang yuk kita kawin. Enggak, Ayah itu sekarang Abang Po bukan kepikirannya pengen kawin. Gak ada hubungannya sih. Tapi ini tuh lagi rame banget. Kalau kemarin sempat rame ada stamp paspor museum, sekarang buat anak-anak angker alias anak-anak KRL itu punya keseruan lagi juga Abang Po. Gak mau kalah sama museum, KAI membuat program Stamp Rally yang ngajak kita buat berburu stempel di sejumlah stasiun di Jabodetabek. Huhuy. Ini baru banget dimulai 24 Agustus kemarin. Abang Po pas banget buat Abang Po yang memang suka jalan-jalan menggunakan KRL, suka ngeksplorasi stasiun, atau suka ngoleksi sesuatu yang ada hubungannya dengan perjalanannya Abang Po. Nah ini seru banget, bukan cuma naik kereta dari satu titik ke titik yang lain. Sekarang Abang Po punya misi tambahan, yaitu ngumpulin stempel sebanyak-banyaknya. Nah ini merupakan kolaborasi antara KAI dan juga KAI Komuter Indonesia atau KCI, yang sekaligus menjadi rangkaian perayaan HUT RI. Konsepnya simple, kita cuma harus punya buku paspor khusus stamp rally, terus udah deh kita pakai untuk nge-stamp di stasiun-stasiun yang udah ditentukan. Di mana bisa beli buku paspornya? Itu ada di 10 stasiun yang menjadi lokasi stamp rally. Harganya Rp60.000, ya udah tinggal diisi aja. 10 stasiunnya ada apa aja? Ada stasiun Bogor, Universitas Indonesia, Manggarai, Jakarta Kota, BNI City, Jatinegara, Tanah Abang, Tanjung Priuk, Pasar Senen, dan juga Gambir, Abang Po. Nah ini bisa menjadi alasan kita bisa menggunakan atau memanfaatkan KRL menjadi salah satu transport utama kita yang mungkin sering pakai TransJakarta. Coba sekali-sekali pakai KRL biar ada rasa yang beda, sekaligus bisa hunting stamp yang lucu-lucu banget.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Jakarta, Abang Po masih bakal memutarkan lagu-lagu enak untuk menemani akhir pekan Abang Po di hari Jumat ini, di hari Jumat terakhir bulan Agustus ya. Dan juga masih akan ada rangkaian acara seru lainnya di area Promo.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po, balik lagi kita di Cerita dalam lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pante yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh, dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pante pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita dalam Lagu. Cerita dalam Lagu.

0: pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Bang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan ya, Dun?
2: Ya, gimana kalau kita minum es Lendang Mayang? Deket warung tikungan depan sono, no, ada yang jual.
1: Oh, gitu. Oh, iya, Dun. Kenapa namanya Selendang Mayang? Lu tahu kagak, Dun?
2: Nah, Nyak Aye tahu nih ya. Konon, selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah. Kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
1: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
2: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
1: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Gak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
2: Bener banget, yuk lestariin es Selendang Mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
1: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Dun, Selendang Mayang.
2: Ayo.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

0: Supradi, sahabat budaya. Untuk malam hari ini kami akan hadir dalam program Legenda Pro 4. Simak legenda yang akan kami hadirkan yang akan menginspirasi untuk malam hari ini. Dan untuk sahabat budaya, selamat bergabung, selamat mendengarkan di 103,9 FM RRI Digital, juga streaming rri.co.id. Malam hari ini Petualang Aruna akan kami hadirkan untuk menemani jelang akhir pekan kali ini. Selamat mendengarkan.
1: Nominasi Suara Kencana 2018 dalam rangka Hari Radio ke-73, kategori Drama Legenda.

0: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamorang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamorang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
0: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
2: Hah? Hi, mama, kok kesini? Coba lihat ini dulu.
3: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu orang dapat berkat luar biasa hari ini.
2: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tuan dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, tiga.
3: Iya.
2: 4. 5, 6, 6.
3: 6?
2: Ada 6.
3: 6 telur besar, Aduh, Bapak Turang bisa simpan, kah?
2: Tung bawa pulang, Mama.
3: Buat Tung bisa masak, tuh. Bisa masak ini.
2: Aduh. Ayo, Mama, Tung bawa pulang.
3: Iya, Bapak. Ayo.
0: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan.
3: Bapak cepat kesini, sudah Bapak
2: kenapa?
3: Cepat.
2: Ada apa?
3: Bapak.
2: Telur.
3: Bapak saya takut.
2: Siapa kalian?
4: Bapak, Mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi Bapak yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa Bapak dan Mama selama ini.
3: Anak?
5: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
6: Betul, Bapak, Mama, tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
7: Mama.
3: Anakku? Bapak?
2: Iya. Mungkin ini takdir kita, Mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
0: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
8: Kakak, kau hati-hati kalau datang kemari. Sapu kakak dorang, terus senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
9: Pintole, sa dan sa punya penduduk dari pulau jauh sering berlayar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang tarada niat jahat mau ambil tanah ini.
8: Sa tahu kakak. Tapi, tidak bisa kah kamu orang mencari di pulau seberang sana?
9: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi, kalau ketemu kau Pintole.
8: Ah, saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
9: Dorang laki-laki, kau tidak pikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Maksudnya, jadi...
9: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole, di pulau jauh sana. Saya akan memimpin, kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
8: Oh, tapi...
9: Kau percaya saya, toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
2: Pintole!
8: Aduh, tidak. Sa kakak ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
2: Pergi sudah, ayo sudah. Ikut saya sekarang.
8: Tidak, lebih baik kau cepat pergi. Cepat.
2: Pintole.
7: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
8: Saya ada nyam daun.
10: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
7: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
8: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
10: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
7: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga orang tua adik perempuan satu-satunya.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
3: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
8: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
3: Iyo, dong itu paling indah. Waktu mama kecil juga, toh. Mama paling suka lihat kunang-kunang. Pintole. Terasa, mama pu anak perempuan satu nih, su gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk ke kawin. Terus, mama punya cucu.
8: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
3: Bah, siapa yang tidak mau? Kau terlihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
8: Mama nih, terada.
3: Betul ini, ayo sudah, masuk sudah.
8: Aduh, mama duluan sudah, saya masih mau di luar sini.
3: Iya sudah, tapi jangan terlalu larut .
11: Kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari...
12: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
13: Ah, susah sekali.
12: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
7: Duhar, Mat orang pua adik laki-laki paling kecil.
12: Bah, tapi sekarang... Torang su sama-sama dewasa.
10: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
12: Kau bilang apa?
7: Hei, sudah. Kan bagai apa? Torang semua saudara. Torang harus saling menghargai dan saling melindungi.
14: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, ya? Nanti malam bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
13: Iya bapak.
14: Semua kumpul. Mama dan Pintole mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
3: Iya, ayo, mari Pintole.
14: Kalau kamu orang ingat, dulu bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
8: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
14: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
7: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
3: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa yang kau. Tapi kau petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
14: Betul itu Pintole. Dan Kamorang Empat, besok Pak Cenap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
12: Tenang saja bapak. Torang akan laksanakan.
14: Bagus. Bagus itu.
8: Wah, hiasan rambutnya bagus.
13: Pintole. Pintole.
8: Ih, kakak. Kakak bikin apa di sini?
13: Ah, tidak ada perhatikan. Saya cuma mau tanya kok. Kok su pikir kak belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
8: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
13: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
8: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat-cepat.
13: Tapi...
12: Hei, kau lagi?
13: Aduh!
12: Saya su bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi kau mau rebut torang ku adik.
8: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
7: Cukup Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
13: Saya tak punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Pintole.
12: Kau bilang apa?
15: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terbetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu, Pintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
12: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
8: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulut kau terluka kakak.
13: Kita lihat saja nanti Pintole.
7: Pintole, mari saya antar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu Pak Cenap. Nanti saya balik. Pintole, saya tidak mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
3: Ada apa, War? Pintole, kau menangis kenapa?
7: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
12: Saya punya firasat terbaik.
15: Firasat? Firasat apa?
12: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
16: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.
7: Saya setuju. Torang waspada saja.
8: Ih, bunyi apa itu?
13: Pintole, Pintole, cepat buka.
8: Hah? Siapa itu?
13: Ini saya. Cepat buka jendela, Pintole.
8: Ih, kakak. Ya Tuhan, bagaimana kalau ada yang lihat kita? Ada apa, kakak?
13: Pintole, dengar baik-baik. Ini yang terakhir saya temui kau, Pintole. Kalau memang kau sayang saya dan mau jadi sapu istri, kau pergi ke bagian selatan pulau ini, di pantai. Kau tiup 3 kali alat dari kerang ini. Nanti muncul kerang raksasa bisa bawa kau pergi ke sapu tempat.
17: Pintole, Pintole.
8: Iya, iya bapak. Cepat pergi, pergi sudah kakak.
13: Percaya kau, kita pasti bisa ketemu lagi.
17: Pintole, kau tertidur.
8: Sebentar lagi bapak, saya ada buka

0: saya harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup in 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, Mama bangun, Mama. Kok kenapa?
1: Jangan pergi.
2: Mama, Mama. Mau bangun, Mama. Kok kenapa, Mama? Mama?
3: Mama, tolong, Mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, Mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, Mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintole pergi kasih tinggal orang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat pulang ke dunia.
2: Kau tinggal saja, kau tinggal saja.
1: Tidak, Bapak, saya harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: Kerang raksasa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh, jangan pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat naik kerang raksasa ini.
2: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayang kau, Pintole.
3: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
3: War, Betani, Dohar dan Mat. Mungkin ini takdir. Bapak sudah kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti negeri indah ini akan banyak dikenal orang. Tapi ingat, tetap jaga torang.

0: pejabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Kamu orang tunggu saja, saya Aruna masih punya banyak cerita-cerita legenda lainnya. Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita. Petualangan Aruna dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Sorong. Produser Victor Yansu, penulis dan narasi Prameswara. Teknik rekaman
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Selamat malam, sahabat budaya. Bang Cek, Bik Cek, dulur galo-galonya di malam hari ini. Dengan merdunya lagu yang tadi kita dengarkan adalah Melati Karangan. Waduh, berasa nih, sahabat budaya. Yang pastinya malam hari ini kami dalam etnis di mana Batang Hari 9, sahabat budaya Pacak bergabung untuk malam hari ini. Dengarkan lagu apa yang ada didengarkan, payulah nih sahabat budaya. Oke, Rara sapa dulu Sepradi, sahabat budaya kita, dulur kita. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Apa kabar, Bice, Mangce?
0: Selamat malam juga, Mangce. Apa kabar,
1: Mangce? Ini bukan Mangce, ini Ye.
0: Ye, apa kabar, Ye?
1: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, Cak itu.
1: Kalau tidak baik, jahat bahasa Palembangnya.
0: Iyalah. Ye, malam hari ini nak denger lagu apa, Ye?
1: Kalau ada lagunya Gerobak Buruk Sapi Gilo.
0: Lagu Gerobak?
1: Gerobak Buruk Sapi Gilo.
0: Aida, Gerobak Buruk. Iyalah. Lah buruk dah usah dipakai lagi.
1: Iya, kepala jahat. Tidak usah dipakai lagi.
0: Iya nih, ya,
1: Cak itu. Tapi gantinya.
0: Oh, Cak itu.
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Mau gue pantun sedikit ya.
0: Iya, Pak, iyalah.
1: Menjadi itu sungai duo, cakep. Paling kuat ngadu berenang. Cakep. Menjadi pengantin duo, paling kuat ngadu tulang belakang.
0: Nah, Cak itu jadinya.
1: Hati-hati, Mang Amat, kalau ke Sungai Jade. Sungai Jade banyak buaya. Hati-hati kalau mau nyari jando. Jando nang yang bau pajero.
0: Cak mano buayonyo? Yang itulah, yang lamar itulah.
1: Jandonya yang enak kan? Yang duda ada bau pajero di rumahnya tuh.
0: Kemat Jepang mah itu.
1: Pajero enggak galaknya.
0: Iya, nak pakai kemat Jepang mah itu. Iyalah lagunya.
1: Salam-salam ya sedikit.
0: Iyalah. Lanjut.
1: Untuk si Mole, YRY. Baju kebaya warna kuning.
0: Cakep.
1: Apa nama elok nian gadis Palembang pakai kebaya baju kuning. Mas kawinnya kapal terbang. Salam-salamnya untuk
0: siapa be?
1: Pak Zubro, Sriatun, untuk Bice, apa nama Marati, untuk Ibu Bice Mar, untuk Bice Fitri di Serinanti, untuk semua lah dari A sampai Z, pokoknya lagi digulung habis.
0: Iyalah.
1: Yang lagi tugas, semoga selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat, dunia akhirat. Kalau saya berbuat bola, sadarkan saya, jangan dimaki. Kapan ada kata yang salah, mohon dimaaf 1000 kali.
0: Oke, siap.
1: Bukan sekali lagi, maafnya 1000 kali. Terima kasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Iye Kito yang lagi gabung malam hari ini ya. Ado Iye Sakamura. Untuk yang nak gabung payo di 08 12 13 14 10 39. Kita lanjut ke nih, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam sama siapa ini?
2: Ini Bunda Dati nih.
0: Mau Bunda Dati?
2: Iya, di Bangka nih.
0: Di Bangka. Ini wong mano ini?
2: Ini wong Pugul nih.
0: Wong Pugul, iya. Bunda Dati. Iyalah. Bunda Dati nak denger lagu apa malam
2: ini,
0: hari
2: ini? Lagu apa ini?
0: Ini lagu Palembang gitu.
2: Enggak tahu saya, tapi Kak cari sendiri ya.
0: Iyalah, Bunda.
2: Enggak tahu lagu apa ya, lagu Palembang. Udah enggak tahu.
0: Iyalah, Cak itu. Yo, nak denger lagunya
2: empe-empe
0: nanti. Empek lenjar
2: tuh. Oh, lagu Palembang
0: kok. Oh, lagu Palembang itu.
2: Nah, itulah lagunya.
0: Iyalah.
2: Empek lenjar.
0: Oke lah. Salam-salam untuk siapa?
2: Salam-salam kayak aduk tadi. apa ya, Ye Sakamura. Bunda Sinta, Bunda Rindu, Bunda Kori, Bu Desumi.
0: Iya.
2: Kek galo-galo lah. Kek ini siapa siaran nih?
0: Samurara ini.
2: Oh, Samurara. Yo. Selamat tugas sampai tuntas ya.
0: Yo, makasih.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bunda Dati dipukul. Dan untuk malam hari ini yang masih nak gabung sama aku, yo, melok lah sahabat budaya. Dulur galo-galonyo mangce bice iye ombay galo-galonyo nak gabung payo. Masih di nomor yang lama. Dan untuk malam hari ini di etnis kita yang mau mendengarkan selain lagu Palembang bisa juga lagu dari daerah Sumatera Selatan pokoknya. Dari Gerobak Buruk Sapi Gilo. Nah, Cak Manu lagunya ini. Kita dengarkan payo nih sahabat budaya.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.
4: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Baiklah sahabat budaya, masih bersama RRI Pro 4 Sungai Liat untuk malam hari ini. Yang masih ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, kami persilakan di 08 12 13 14 10 39. Untuk di etnis Batang Hari 9 ada lagu Kerinduan Nostalgia yang ingin didengarkan malam hari ini, kami silakan untuk bergabung. Sebelumnya tadi tuh ada Bunda Dati dipukul dan juga ada Ye Sakamura yang malam hari ini sedang menikmati waktu santainya. Untuk yang memang asli dari daerah Sumatera Selatan atau juga punya pengalaman pergi jalan-jalan, liburan ke daerah yang ada di Sumatera Selatan, ke Bengkulu mungkin, ke Palembang mungkin, atau daerah-daerah sekitarnya, ada punya kenangan cerita manis di kawasan Sungai Musi, di Jembatan Ampera, atau penasaran nak ke Jembatan Ampera tuh cak mano caronyo, terus ado apo be di situ. Nah, sekarang ini kan eranya media sosial yang viral-viral, dengan mudahnya kita bisa lihat ada apa be di situ, ya kan? Nah, untuk masyarakat yang caknya pergi ke Palembang tuh akan merasa ini adalah momen yang atau juga waktu yang sangat berharga ketika berkunjung ke ikon tersebut. Samalah ketika orang luar sana berkunjung ke Bangka Belitung nih, salah satu ikonnya Jembatan Emas, walaupun tidak berfungsi secara aktif lagi, tapi entah kenapa itu menjadi salah satu ikon. Ketika orang berkunjung ke situ, pengennya berfoto ke situ. Ya, oke. Mungkin juga karena ada pemandangan pantai di sekitarnya itu ya, sahabat budaya. Oke, kita angkat dulu telepon. Halo, selamat malam. Oke, untuk malam hari ini kita dengarkan kembali lagu yang kami pilihkan, yaitu Palembang di Waktu Malam.

Celuteh Mangpan. Rinta adalah kue kering yang merupakan penganan khas Bangka. Kue rinta dibuat dari tepung tapioka, gula pasir, santan kelapa, ke bahan tambahan lainnya. Kue rinta umumnya dihidangkan dalam toples untuk tamu pada saat perayaan Lebaran atau Air Rayo di Bangka. Tapi sayangnya, men Air Rayo suatne lah jarang ketingo ade rinta dalam toples. Entah apa halnya, apakah rinta keliat mantak, apakah rinta dalam toples dak layak, apakah rinta dak nyaman dikunyak, apakah rinta lah dilupa. Spredi, cube tanya ke Maika.

RRI Perompak Sengal, sahabat budaya, kami cukupkan untuk senandung lagu malam hari ini, etnis Batang Hari 9. Dan juga menuju suasana istirahat malamnya dan menjelang akhir pekan bersama RRI Pro 4, kami hadir dengan lagu-lagu khas Bangka Belitung dalam program Tangtut hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk Supradi, sahabat budaya yang sedang menikmati waktu santai ya, lah kelam nak ni Supradi ya. Pokok selalu setia dengarkan RRI Pro 4 yang tengah di perjalanan, tetap semangat. Mungkin di bulan Agustus nih, selain bulan kemerdekaan, agi ade nih yang masih merayakan berbagai macam perlombaan-perlombaan seperti ya, pokok sebulan nih full. Atau juga sahabat budaya sedang persiapan yang namanya menjelang pesta adat seperti perayaan maulud atau juga maulid nabi. Nah, dalam waktu terdekat juga beberapa daerah ataupun desa ataupun kampung lebih akrab kalau masyarakat nyebut dengan berbagai macam persiapan yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Tetap semangat untuk ikak semua ya, jangan lupa untuk selalu sharing informasi-informasi di RRI Pro 4 pun boleh berbagi seperti malam hari ini apa ancang dan kisah-kisah. Dan juga sahabat budaya, mungkin selain persiapan juga mempersiapkan fisik serta mentalnya, boleh bergabung bersama kami malam hari ini.

0: Assalamualaikum. Cerita Mike Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mike Rom gi ke pantai.
1: Mai, sini lo. Weh, usah manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa gi Rom? Bisa ngomong pok tekaro-karo bekrek-krek ini apa entah. Sini lo pok ya. Kau nenek ngajak pok ya Mai. Kawa aku dah. Kek nyaro aku ketak dile ya. Weh, okani Mai. Diri lo ngomong aben kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok ne jadi lenuju Mai.
2: Oh ngapa pun Rom ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya Rom?
1: Pok tau dari ni Ripe Mai.
2: Tah geo, dek tau lagi ku ke Ari.
1: Iyalah kata orang ya Mai. Belajar ke Ari gede tau lagi lah ha. Naik kenari minggu Mayo. Kita ke pantai ya Mai.
2: Rom, Rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok ne Rom.
1: Men ngomong ke kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok ne hal Mai.
2: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet Rom.
1: Aduh. Panje kan nih Mai. Panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah Rom, males ku Rom. Gi ngapa dak ke pantai? Langok bantut lungoi. Gi mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya pulik ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku gi tau Rom, dengek di padehe. Dek ke ade ke pantai nek nyuci bajunya trika. Ukan dia apa Rom, mensuatnya ku males ke pantainya Rom. Gi nyakit hati kita.
1: Ngapain Mai? Kata gak ada sihat badan apa ada sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati, yang pok sebalike. Kasri kan tahu, men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
2: Oh Rom bener nian, pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulanku tak-kutak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai. Kek gini ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Ukan kita yang harus pening Mai. Kita nikmati baik pemandangan pantai ya. Beres kan Mai?
2: Tapi Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segali-gali lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir Rom.
1: Iyalah Mai, kita lihat lu oh. Sampai tahu lah dedegi. Dek bising mendek deka Mai. Biasa ya, kalah tukang buat kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul Mai. Dek seru mendek deka nih Mai.
2: Igi matai karom. Gatulah tukang bising gak tau dek. Adik-adik bayi tingkah dek mengenakan.
1: Deng. Sama iyalah kita nih Mai. Siko guru, siko ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya Agi. Kato negi apa dek ke pantai nih?
2: Gide o. O lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lah Rom.
1: Iyalah ku ingin. Cem tuntah ge. Yo pun, kita

0: pakai rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udaranya, mai. Seger. Cube pok tengong tuh rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
1: Nilah hukan apa romku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa rom.
2: Jadi cemane pun mai. Jadi dak kita nih mentang di kerene.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang rom.
2: Pasal ku mai menka pulang ku kena ngikut lah. Beka katega nyuruhku pulang berjalan mai sampai ya tibo mai.
1: Yuh rom cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai, along kita belayar ke Pulau Kapok.
1: Ngebem mulik rom.
2: Oh ngebesak badan.
0: Weh kesian mai ke rom, ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapok. Jadi, yo kita jagi alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya, menukan kita sampai.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Esensi Buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi, dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas.

Kelas Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi, dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

Pasirlah putih menyusur pantai. Batang lagabus tinggi menjulang. Kami bernyanyi memanglah tak pandai. Lagu ladambus janganlah hilang.

0: Mai Matea Bintit.
1: Mai. Oh, Mai. Ngapainnya kak diem nih, Mai? Kak kesambet, Mai, yuk. Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk mate, Mai?
2: Apa, Girom?
1: Ngapainnya kan nih, Mai? Lain umur hari ini.
2: Nih, harum mata aku, Rom. Nah, aku beri kepo, Rom, biar kita sama, Rom.
1: Mai Bintin, upe ya Allah.
2: Ayolah, males kepo nih, Rom. Diri sakit ukan, kesian malah dulu.
1: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh, Mai. Kang intai orang mandi, Mai, yuk.
2: Ukan ya, Rom. Udah tuh nenek wege makan telok, Rom. Tah berapa hari nih, tah ngapa sak makan sutek kayak nek lok telok. Aduh,
1: jen nyalah kayak telok, Mai. Menlah bintit-bintit lah.
2: Aduh, Rom. Pok nih, Rom. Doakanlah kawan pok nih sembuh, Rom. Jen ketawanya, Rom. Nah, aku bagi kayak pok mata bintit.
1: Aduh, sakit
2: Rom.
1: Perutku, Mai. Gaya pok nih, Mai.
2: Nih, kita sih kok surangku kiri pok kanan, Romo.
1: Tapi kata-kata tadi kan gue makan telok, Mai, yuk.
2: Oh,
1: pantes lah, ya, kak. Apa? Kemarin kentut. Na'udzubillah, Mai. Kayak pingsan gawe kak, Mai.
2: Gising, Rom. Ngerunyotnya mata aku nih, Rom.
1: Aduh, tapi Mai, yuk. Memang di dunia ini kena adik pasang-pasang, gak, Mai?
2: Maksud, Pak Rom?
1: Maksudku tuh, men mateka bengkak sebelah, di abdola saya menyangka nanti bengkak, Mai.
2: Ya, Pak Rom, menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku, Pak.
1: Ya, oke, Mai, ngapa? Geli, tau gak?
2: Nih, ya, kepo lah mata bintik sebelah nih, ha. Kepo nih, ha. Nyelangkit lah, kepo, ha, ha.
1: Aduh.
2: Gajil, Pak, ha.
1: Ya, lah, Mai, jadilah, Mai, ah. Daripada ini, Mai, kita celengak, celenguk, gawe kita, yuk. Anum kita JJS, yuk. Kita ngeliling kampung, kita dijadilah. Kita berjalan.
2: Yolah, tapi sambil nyari pemakan, Romo.
1: Dek lain, Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah, deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
2: Tapi, gila lu, Rom. Rom, belum, Rom, belum, belum. Ngapainnya badan, Pok Nerom?
1: Wow. Yuk, kak jangan kenakut ku nih, Mai. Ngapain badanku, Mai?
2: Apanya badan pok bengkak galen, Rom?
1: Kan, Mai, yuk. Paca, oh, kan imang, Mang, oh.
2: Yalah, Rom. Rom, menak suolah raga, Rom. Yuk, cepet men, Rom. Jadi, dak kita ngiter kampung, nih.
1: Oh, jadi, be. Mai, segera menjalan-jalan cemi, Mai, yuk.
2: Awo, Romo. Tapi ningok kau orang jadi dek segerom.
1: Nyaman kau. Ku macam ni ramah ke orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus ke siap PG. Oi, Mang. Bi, nak ke mana tu? Matilah, Bi, ke Amang tu.
2: Kenal, Mang, pok. Ke Amang, Bi, adik Roma.
1: Dek. Ku cuma manggil bayi, Mai. Ku keramah orang,
2: kan? Aduh, sedenglah, pok, nih, Rom. Lah, segala orang liwat abis, pok, panggilkan. Jiga orang, Rom. Ini orang, pok, gile, Rom. Ah, Roma.
1: Deng, Mai. Mulut-mulutku, suka yuk ku, beh.
2: Basing, pok, lah, Rom. Asap, pok, seneng, belah.
1: Wih, nuwe, kada ingin, gak ku, nih, Mai.
2: Yolah, Rom. Cepet men lah jalan, eh.
1: Pelan-pelan, gak, Mai. Nyabe, asyik, ku, Mai. Seram sange ku leteh ku Mai berjalan, Mai.
2: Tulah malah langseng juga, Rom. Jalan gila saro.
1: Awak Mai, langep-ngep nyebi gini Mai. Yo Mai, kita ngasuh lu surat di bawah batang tuh Mai. Ku perlu istirahat nih Mai, dek tahan lagi kakiku sakit Mai.
2: Ngapain dak kita ke warung bakwan pina bay Rom? Makan bakwan, minum es gile.
1: Ay, tahu baik kan nih Mai yo, ku tengah haus. Segernian tapi Mai. Pas bener nih tengahnya bini minum es, ho.
2: Kan, Rom. Tapi, aduh, Rom. Lupa ku mau dompet, Rom.
1: Aduh, Mai, Mai. Ya lagu lame. Mau dompet, gak dompet kak kusong. Percuma, Mai.
2: Dek, Rom. Ku tadi lah niat neraktir kak makan bakwan pina. Tapi kecicirin dia di rumah dompet.
1: Baca, pok besandiwara, Mai. Mang pinter, pok ngeles, Mai. Deng, ngerapi deng gede Mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawekan nih Mai. Aku lapan lah. Pacak lah ku mayarkah. Tenang ben, mana aja sih kok bakwan loh.
2: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia, cikar, baik dek taipau, duit banyak jiap kerungkeng rom.
1: Aok paca ok, sude kapuji kampas ku ke bumi nih mai. Imang lah kan nih mai. Tega nian kan nih mai.
2: Dek rom, pok cakep cikar. Aduh. Rom, yolah kita gi rom.
1: Yo pon. Tapi pelan-pelan mayo, dek kuatnya biru nih.
2: Rom.
1: Lagi ya. Jauh dak mai?
2: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang bakuan rom.
1: Yo pon kula dek tanagi. Yo.
2: Kan aku gindong rom.
1: Dek kau ada telapok kelimpet mai.
3: FM Perumpat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian.
4: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir ya menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
3: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, Sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
4: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cinderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
3: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

Saban budaya, wah gak kerasa nih ya. Waktu terus berjalan dan akhirnya kita sampai di akhir untuk acara Tangtut malam hari ini. Terima kasih Sepradi sahabat budaya untuk semuanya yang setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga hari ini penuh kebahagiaan dan Rara beserta kerabat kerja yang bertugas malam hari ini. Pamit dulu, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi di esok hari. Pukul 5 pagi kami akan hadir menemani satu hari full dalam perjalanan aktivitas sahabat budaya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka tersendiri, baik yang susah ataupun yang senang. Maka, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta. Pelajarilah cara terbaik menjadi insan yang soleh dan soleh.

Dari negeri Sumput Sebalai, Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungailian, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungailian, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sepradik, saudara, sobat budaya. Di kesempatan kali ini, Ikan Diganti Keku, Wanda Sonang Alham, dan juga adik operator Bung Hermanto. Nah, sobat budaya, rangkaian acara kami telah persiapkan. Sesaat lagi, Kupiah akan kami hadirkan untuk Anda dengan rangkaian lagu religi islami. Baik, Ngupi Pagi juga akan hadir hingga pukul 8 dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita ikuti kelak pukul 8 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di beragam unsur budaya sehat. Nah, sobat budaya, jumpa kita hari ini sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Cukup panjang, sobat budaya. Pemakan Nusantara dan UMKM juga akan menghiasi jumpa kita hari ini. Dan baiklah, dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan dan salam budaya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kupia, komunikasi perkara iman dan takwa. Kupia, komunikasi perkara iman dan takwa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, beradik, saudara, sobat budaya. Ya, wabil khusus kaum muslimin muslimat di manapun di kesempatan pagi ini. Ya, kali ini kita di Kupia edisi live hari ini. Telah hadir bersama saya Ustadz Hairuman yang seperti biasa ini akan menemani kita ya hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita di Kupia. Baik, langsung saja saya sapa narasumber kita di kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya,
3: Ustadz? Alhamdulillah, Bang.
2: Iya. Sehat. Iya, kabarnya sempat ngedrop.
3: Iya, kemarin seminggu.
2: Seminggu ya.
3: Iya.
2: Iya, ini mudah-mudahan juga pendengar kita dalam keadaan sehat ya, yang sakit juga cepat sembuh begitu ya. Baik, topik kita hari ini mulia dengan memaafkan begitu.
3: Iya.
2: Mulia dengan memaafkan. Ini memaafkan ini ya, ini agak-agak perlu ekstra
3: berat
2: gitu, menghadapinya gitu ya. Iya. Ya, apalagi persoalan prinsip. Wah, ini agak-agak berat ini, tapi memaafkan ini tentu juga dianjurkan ya tentunya. Seseorang itu maha pemaaf begitu. Baik. Seperti yang ditauladani tentu oleh Rasulullah. Baik, untuk itu langsung saja di Kupia edisi hari ini tentang mulia dengan memaafkan bersama Ustaz Khairuman. Silakan, Ustaz.
3: Ya, kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita memanjatkan syukur kepada Allah atas taufik hidayah beserta inayahnya dan juga nikmat-nikmat yang lain yang diberikan oleh Allah sama kita. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan bersama Rasulullah di hari kiamat, masuk ke dalam surganya Allah, mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, Di bulan kelahiran Rasulullah ini, yaitu bulan Maulid, hendaknya kita menjadikan sebagai pembaharu tentang kenalnya kita, ingatnya kita, kenalnya kita kepada Rasulullah. Di bulan Maulid ini, seyogyanya adalah merupakan sebuah waktu yang tepat untuk kita lebih mengenal seperti apa kepribadian Nabi kita Muhammad, dan juga lebih mengenal bagaimana kasih sayangnya beliau kepada kita umatnya. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu sifat yang kita berusaha untuk meneladani adalah Rasulullah itu pengasih, sangat pengasih, dan saya sangat pemaaf terhadap sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sungguh sangat besar kasih sayangnya kepada kita umatnya. Tidak ada orang yang paling menyayangi kita melebihi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang paling menyayangi kita dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Rasul penuh dengan maaf, penuh memaafkan, memiliki sifat hati yang sangat luas, hati yang sangat lapang, sehingga beliau itu sangat mudah sekali memaafkan orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang tidak baik kepadanya. Oleh karenanya di pagi ini kita akan mengingat ataupun kita menceritakan tentang kisah Rasulullah ketika memaafkan orang-orang yang pernah jahat kepadanya. Yang pertama adalah kasus orang yang meludahi Nabi. Setiap kali Nabi sholat, ada orang yang meludahi. Lewat lagi Nabi diludahi. Begitu yang ketiga kalinya Nabi lewat, ternyata enggak ada lagi orang yang meludahi itu. Nabi merasa heran, karena kemana orang ini yang biasanya ini tiap kali saya lewat diludahi. Setiap kali saya lewat dia ngeludahi, ternyata enggak ada lagi. Setelah ditanya kepada orang, ternyata orang itu sakit lumayan parah. Kemudian Nabi langsung ke masjid untuk sholat, dan tidak lama sholatnya, sholat ringan-ringan, kemudian berzikir ringan, pulang, nanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah di dapur ada membasah kita, ada sesuatu enggak?" "Enggak ada, cuma ada sedikit." "Oh ya, anu bungkus, saya akan mau jenguk saudara yang sedang sakit." Kemudian berangkatlah Rasulullah ke rumah orang tersebut. Orang kafir ini, bukan orang Islam. Sampai di situ Nabi ketuk pintu. Ketika ada orang yang mengetuk pintu, maka orang yang sakit di dalam ini bertanya-tanya, "Siapa di luar ini?" Setelah ditanya, "Siapa di luar?" "Saya Muhammad." Betapa kagetnya yang sakit ini, karena terbayang dia kemarin waktu sehat ganggu Nabi, waktu sehat sakiti Nabi. Tetapi di saat ternyata saat sakit malah Nabi Muhammad datang. Kebayang ini balas dendam membesar kita. Ternyata setelah itu dibuka pintunya, masuk, pintu tidak dikunci. Ternyata ketika masuk, orang itu membayangkan Nabi Muhammad datang dengan muka yang penuh dengan emosi, muka wajah yang penuh dengan amarah, kebencian, dendam. Ternyata berbalik, ternyata tidak seperti itu. Ketika masuk, yang nampak pertama di dalam wajahnya Nabi Muhammad adalah senyumnya. Senyum nampak pada wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, senyum. Kemudian orang Nabi berkata, "Wahai saudaraku, kamu sakit apa? Saya mohon maaf lambat saya jenguk kamu, karena baru dengar tadi." Ternyata orang yang sakit itu malah menangis, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, engkau beberapa hari saya sakiti beberapa kali, tapi engkau datang pertama. Teman-temanku, keluargaku, enggak ada satupun yang datang jenguk saya, tapi engkau yang setiap hari saya sakiti justru datang menjenguk saya. Begitu mulia akhlakmu, begitu tinggi akhlakmu, wahai Rasul, wahai Muhammad. Saksikan olehmu, sekarang saya akan bersyahadat masuk agama Islam. Jadi memaafkan. Jadi Rasulullah orang yang ngeludahi, orang yang ngeludahi itu dimaafkan oleh orang yang nyakiti, dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, kisah yang sangat menarik, bagaimana Rasulullah, kisah ini orang Yahudi. Orang Yahudi buta yang setiap hari disuap oleh Nabi. Saat disuap ngata-ngatain macam-macam perkataannya oleh Nabi, tapi Nabi sabar menghadapinya, memaafkan. Jadi ternyata kenapa? Ternyata orang-orang yang memaafkan orang lain itu justru dia dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah. Justru orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ada kisah menarik seorang ulama besar namanya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Ketika beliau diomongin jelek oleh tetangganya, disampaikan oleh orang, Pak Kiai, Pak Ustaz, Tuan Guru, ada apa? Sampian engkau diomongin jelek, dikata-katain, digosipin sama tetangga sebelah, tetangga Pulan bin Pulan ini. Lalu mendengar dirinya diomongin tidak baik oleh orang, dia bilang sama santrinya tadi, wahai anakku, kamu tunggu di sini. Dia masuk ngambil sedulang, orang Bangka, sedulang kurma, sedulang makanan. Nih tolong kamu antar ke orang yang membicarakan saya itu, ini hadiah dariku. Kaget santrinya ini. Santrinya ini ngelapor maksudnya ingin menghajar gitu. Kalau diizinkan gunung ngegebuk ku hajar. Ya imun ku izinkan ku hajar mereka. Jangan, ini aja antar makanan ini, bilang hadiah dariku. Bingung santrinya ini, gimana ini dijahatin orang malah dikasih hadiah, ini dikasih makanan segala macam, dikasih sembako, sama kita dikasih sembako. Sudah, kamu antar aja, nanti saya jelaskan. Kemudian diantar, setelah diantar pulang, datang lagi santrinya itu, Pak Kiai, Pak Ustadz, gimana ini saya masih bingung dengan tadi, tolong dijelaskan. Wahai santriku, ketahuilah nak, saya itu merasa lebih mulia dari orang lain. Saya merasa enggak punya salah, saya merasa suci, untung ada saudaraku yang mengingatkan saya tadi. Yang kedua, saya ini berterima kasih karena dosaku pindah ke sana, orang yang di situ pahalanya pindah ke ku. Ku tidak usah beribadah, tidak usah bersujud, tidak usah mengaji, pahalanya ada kiriman pahala. Macam mana ku tidak berterima kasih kepada saudaraku ini? Menorang sadar, kita karena seperti yang disampaikan tadi, orang yang memaafkan orang lain itu ternyata bukan nambah hina, justru akan menambah mulia. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan yang dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, "Mana qasad shadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi affin illa izzan." Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. Harta yang disedekahkan itu akan diganti oleh Allah, tidak akan berkurang dari jalan yang tidak kita duga-duga. Dan tidaklah menambah Allah kepada seorang hamba yang memaafkan orang lain illa izza, kecuali kemuliaan. Orang yang sering memaafkan orang lain justru dia akan nambah mulia. Wama, jadi begitu mulia, luar biasa.
2: Mungkin. Oke, baik. Ustadz, sepertinya kita sudah langsung mendapat respon ini dari pendengar kita. Terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Sehat Ustaz?
3: Alhamdulillah, disehatin.
4: Alhamdulillah, syukurillah, Allah Akbar, luar biasa.
2: Pagi ya, Ustaz ya. Dengan siapa ini Ustaznya mau kenal?
4: Halo.
2: Iya, dengan siapa Ibu? Sebutkan namanya.
4: Pak Pagarawan.
2: Oh iya. Silakan. Mama
4: bertanya Pak Ustadz.
3: Iya Bu, siapa Bu? Mama Rati ya. Lama ada ini Bu.
4: Terima kasih banyak dari Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, pahalanya lebih besar memaafkan atau dimaafkan? Kadang-kadang kita merasa malu untuk minta maaf kesalahan kita ya. Apa juga buat anak-anak kita juga, kadang-kadang kita orang tua juga kadang punya kesalahan juga Pak Ustadz ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk minta maafnya kepada anak atau kepada siapapun. Pahalanya lebih besar yang mana Pak Ustadz? Atas pencerahan dari Pak Ustadznya, mohon mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ini Ustadz, memaafkan apa dimaafkan?
3: Minta maaf ya benar.
2: Silakan
3: ya.
2: Ustaz.
3: Ya, makasih Mam Rati, lama enggak nelpon-nelpon.
2: Iya.
3: Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam hidup bersama ini baik dengan bertetangga, berkeluarga, berkawan, tentu sebagai manusia kita ini pasti ada khilaf kata, ada khilaf macam-macam lah perbuatan ya kita ini. Jadi di saat kita melakukan kesalahan-kesalahan, maka kita dianjurkan untuk minta maaf. Minta maaf, menyadari kesalahan kita. Karena kita ini kadang-kadang tidak sadar bahwa kita ini ada kekhilafan, kesalahan. Tidak sadar di punggung kita ini ada noda kotoran ini, tidak paca, tidak lihat orang yang harus melihat.
2: Ya.
3: Oleh karenanya tentu kita ya harus berlapang dada minta maaf. Pahalanya besar. Dan orang yang didatangi, yang dimintai, orang yang kita mintai minta maaf itu, tentu di situ dianjurkan untuk memaafkan.
2: Ya.
3: Memaafkan. Karena dalam Al-Qur'an wal afina wal kadhimina al ghaidha wal afina anin nas. Orang-orang yang baik nih, orang salah satu orang yang dipuji oleh Allah adalah wal kadhimina al ghaidha, orang yang bisa menahan emosi. Wal afina anin nas, dan orang yang memaafkan orang lain. Tentu sama-sama berpahala, sama-sama mulia. Tetapi mana yang tersulit di sini, ya di situlah pahalanya besar.
2: Ya.
3: Kalau meminta maaf, ini sangat mudah, lebih mudah daripada memaafkan. Kita ini tidak mudah ya memaafkan orang lain, mengingat kemarin disakiti, luar biasa. Makanya itu memaafkan orang lain itu adalah pahalanya sangat besar. Malah Nabi SAW itu sampai mengatakan orang yang memaafkan orang lain, yang sering memaafkan orang lain itu akan dimasukkan ke golongan orang yang masuk surga tanpa hisab atau hisabnya ringan sekali. Kata Nabi, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah birahmatih. Ada tiga perkara yang apabila dilakukan oleh seseorang, maka orang itu akan dihisab dengan ringan oleh Allah, masuk surga dengan rahmatnya. Jadi nanti orang-orang yang masuk surga itu ada yang dihisab dulu, agi ditanya dulu, mobilnya dapat dari mana, kak nih, dibawa ke mana, duitnya dari mana, macam-macam sampai nelan waktu 500 tahun. Yang kedua, orang yang masuk surga cuma di stop, mau usaha kita di stop suruh berangkat, kayak kita di stop polisi misalkan lalu lintas, di stop surat-suratnya lengkap suruh jalan, jadi nggak ditanya macam-macam. Ada yang nyelonong nggak. Salah satu orang yang dihisap dengan ringan ini atau bahkan tidak dihisap ini, satu, ada tiga perkara, ada tiga amal kata Nabi. Yang pertama adalah tu'ti man haromak, memberi sama orang yang pelit sama kita.
5: berat.
2: Memberi kepada orang yang pelit.
3: Yang pelit sama kita.
2: Berat tempo itu,
3: hari, iya, tempo hari saya misalkan waktu sakit, mau berobat enggak punya duit, datang ke kawan kita mohon minta minjam duit padahal kita tahu nih banyak duit nih.
2: Iya.
3: Baru gajian baru. Lalu dia bilang enggak deku lambat dikak nih, macam-macam lah alasannya. Sebulan kemudian dunia berbalik. Dia sekarang yang sedang kesulitan datang ke kita, ano, bang, kau nak pinjam duit toh, nak berobat toh. Mohon maaf kemarin nih, mungkin kita mampus tapi enggak, nih dihilangkan ini, memberi sama orang yang pelit sama kita. Yang kedua, wa ta'fu amman dzalamak, memaafkan orang yang pernah tidak baik sama kita. Tidak baik sama kita. Kemudian watasilu amang kotoak, menyambung silaturahim sama kerabat yang memutus. Jadi tentu lebih besar. Jadi tentu lebih besar orang yang memaafkan. Kenapa? PR-nya ya. Lebih berat.
2: Ya lebih berat. Ya,
3: lebih berat. Sakit luar biasa, tapi dia bisa man itu. Sakit. Oleh karenanya seperti saya sampaikan tadi, karena berat sedemikian rupa itu, oleh Allah balasannya salah satunya masuk surga nyelonong tadi. Enggak usah dihisap-hisap.
2: Enggak perlu hisap lagi.
3: Enggak perlu.
2: Langsung masuk.
3: Wow. Langsung masuk.
2: Itu luar
3: Kenapa?
2: Biasa ya.
3: Karena berat.
2: Iya, karena berat.
3: Tidak semua orang, mungkin dari 100 orang barang 1-2 yang bisa ngerjain. Enggak usah orang, saya aja walaupun ustaz ibaratnya agi berperang dalam hati ini. Agi berperang maksudnya.
2: Iya.
3: Agi berperang, gimana menghilangkan itu? Nah, ini butuh kejernihan hati.
2: Ya.
3: Gitu. Oleh karenanya kita ini dalam hidup bergaul dengan tetangga, berkawan, kayak keluarga seperti yang saya sampaikan di awal, pasti ada khilafnya, pasti ada ininya, maka kita tidak berusaha untuk memaafkan karena luar biasa oleh Allah dijamin orang yang mudah memaafkan akan diangkat kemuliaannya.
2: Tapi begini Ustaz, kalau kita sudah memaafkan ya, kita sudah apanya, berusaha lah untuk tadi sekuat tenaga untuk kita misalnya kan bertetangga lah seperti itu, ya udahlah biarlah kita udah ini udah melapangkan dada seperti itu, tapi tidak disambut positif juga Ustaz. Ada yang seperti itu Ustaz.
3: Banyak itu model.
2: Ini gimana manusia yang begini seperti apa Ustaz?
3: Kadang-kadang malah ada sudah kita maafkan diulang lagi. Nah, jadi begini, kita tentu memaafkan orang. Kemudian dalam hal yang lain, kita tahulah karakter orang yang si A ini begini. Maka kita seperti yang kita bahas tempo hari, jaga jarak aja lah daripada
2: jaga jarak ya Ustaz.
3: Jaga jarak, bukan niat mutus silaturahim. Seperti yang kita juga misalkan membantu orang ini kan lihat-lihat dulu lah. Lihat-lihat dulu kita membantu sekali. Tapi kalau sudah 2-3 kali ngulang terus, ngulang lagi, berarti ini bukan orang yang perlu dibantu. Karakter
2: ya.
3: Kan. Oleh karenanya jaga jarak aja daripada kita puyang sendiri. Jadi bukan niat ini, bukan niat untuk mutus silaturahim, cuma untuk ngejaga jarak aja, membatasi. Gitu. Jadi memaafkan itu luar biasa. Tentu yang paling berat ini, yang sering kita saling memaafkan ini rumah tangga lah. Yang paling berat. Tapi ada hal yang sulit dimaafkan ini ketika sudah pasangan berselingkuh ini, wah sulit itu. Paling sulit itu, nggak bisa itu.
2: Iya.
3: Sulit, banyakkan nggak bisa.
2: Kebanyakan nggak bisa ya.
3: Ustaz. Memaafkan, memaafkan. Tapi untuk balik lagi, kepercayaan itu udah hilang. Tetap dimaafkan gitu. Untuk balik lagi lain cerita.
2: Ya jadi artinya dari semua itu. Kepercayaan itu sebetulnya jadi landasan juga ya untuk membangun rasa untuk memaafkan, begitu ya Ustaz?
3: Iya, kita kan gimana mau memaafkan kalau orang ini ngulang-ulang terus,
2: salahnya terus itu, gitu ya?
3: Iya, makanya tadi ada ibaratnya itu jaga jarak gitu. Jadi luar biasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, kata Nabi, Man khazamal ghaidha wa huwa yakdiru ala ayyum diyahu falam yamdihi mala Allahu qalbahu yawmal qiyamah ridho. Or barang siapa yang bisa menahan amarah saat disakiti orang, padahal dia mampu untuk membalasnya, mampu untuk membalas, bisa untuk ngebalas, tapi dia lebih memilih memaafkan, lebih memilih memaafkan, maka Allah terangi orang itu di hari kiamat hatinya dengan penuh keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan, pahala luar biasa yang begitu besar diberikan Allah sama orang yang memaafkan orang lain. Kenapa? Itu tadi berat sekali.
2: Berat tadi ya.
3: Iya, berat sekali.
2: Dan ini juga mungkin enggak membuka pintu rezeki juga, Ustaz.
3: Iya, tentu diantaranya ya. Di antaranya orang yang berlapang dada, memudah-mudah memaafkan orang lain, ya tentu salah satunya itu juga. Oleh karenanya yang paling sama-sama susah, kadang-kadang kita memaafkan lebih sulit, tapi yang lebih sulit ini orang sadar mendirinya bersalah itu jarang. Kita ini kadang-kadang
2: mengakui kesalahan,
3: iya, gitu ya, Ustaz, ya. Bahasa kita, bahasa Arabnya itu insaf. Insaf, ya. Insaf itu mengakui kesalahan. Dan jarang sekali kalau kita melihat sejarah bagaimana seorang raja Harun ar-Rasyid, beliau itu dinasihati oleh orang gila. Nasihat dari orang gila yang membuat dia nangis. Bayangkan Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama besar, justru dia menangis saat dengar nasihat orang gila. Harus menangis dari orang gila saja, karena dia menyentuh mungkin kata-katanya ini, dia sadar. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau itu paling insaf. Kalau misal dia melakukan kesalahan, dinasehati oleh sekawanan, sahabat-sahabat yang lain, beliau langsung sadar, langsung menerima. Kita nih ulama bukan, ustaz bukan, sahabat bukan, tidak mau disalahin kadang-kadang. Tidak mau disalahin. Nah itu penyakitnya kita ini, kayak merasa benar sendiri, gitu. Makanya kita ini lebih-lebih, mohon maaf, lebih-lebih tokoh, tokoh agama, tokoh apapun, ini paling sulit dia itu, ngerasa bersalah ini. Karena apa? Gawiannya nasihati orang terus. Dia gak lupa nasihati dirinya. Makanya ada hal menarik dari salah satu guru saya, kata beliau itu, kita ini Ustaz, banyak kesalahan tapi enggak kita sadar.
2: Sadari.
3: Orang mau nasihati kita enggak seger karena ustaz.
2: Iya.
3: Karena ustaz, karena guru, karena tuan guru. Enggak seger nasihati kita. Nah, kadang-kadang oleh Allah langsung kalau udah berhenti-berhenti dikasih musibah gitu. Jadi musibah baru viral, baru berhenti.
2: Baru berhenti.
3: Nah, karena enggak sadar-sadar. Jadi itulah, tentu lebih baik, lebih besar pahalanya orang yang memaafkan orang lain. Kenapa? Lebih sulit dan lebih berat. Sebagaimana dalil keterangan-keterangan hadis dari Nabi Muhammad SAW tadi.
2: Oke, baik. Ya, silakan Sobat Budaya yang ingin bergabung ya, bertanya langsung ke bersama Ustadz Hoiruman. Topik kita hari ini mulia dengan memaafkan. Ya, mulia dengan memaafkan. Oke, baik, Ustadz, kalau di dunia begitu ya, apa sih apa ganjaran yang paling-paling dekat, paling besar lah kita terima, Ustadz, dengan murah hati memaafkan ini, Ustadz, seperti apa, Ustadz?
3: Iya. Jadi kalau pahala itu urusan tidak kelihatan.
2: Tidak kelihatan ya,
3: Ustadz. Kelihatan. Jadi tentu yang sebagaimana yang disampaikan tadi, tentu yang pertama adalah satu, akan membuat kita ini terhormat gitu. Orang kalau memaafkan orang lain bukan nambah turun, bukan nambah jatuh, tapi justru dia nambah tinggi.
2: Tinggi ya.
3: Nambah tinggi sebagaimana sabda Nabi, Wa mazad sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mazadallahu abdan bi afin illa isa, dan Allah akan menambah kemuliaan sama orang yang memaafkan. Satu. Yang kedua, orang itu akan menjadi luluh ke kita saat kita memaafkan. Contoh, ada orang misalkan sering hampir tiap hari melakukan kejahatan sama kita. Ngajak ke kejahatan. Pokoknya tanpa hari tanpa ngegosipin kita. Akhirnya suatu hari dia sakit obnama parah. Lalu kita yang datang ke dia, datang jenguk, bang, yuk macam mana kabar keadaannya, sehat enggak? Lah, orang itu akan yakin langsung akan luluh ke kita. Pasti dia akan menjadi nangis itu. Jadi mengalahkan orang itu tidak harus dijagur, enggak. Bisa dengan kita memaafkan orang lain, salah satunya dengan tadi itu, maka kita akan bisa membuat orang lain itu menjadi nangis, menjadi terharu, akan menjadi baik lagi ke kita, akan bisa membuat keadaan itu berbalik, yang asalnya orang itu membenci kita bisa berbalik jadi sayang, jadi menghormati kita. Tentu yang ketiga, tentu orang akan banyak menaruh kepercayaan, membuka jalan rezeki lagi. Jadi banyak sekali itu urusan-urusan di dunia. Urusan-urusan di dunia. Kalau di akhirat ya banyak sekali gitu. Oleh karenanya Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk memaafkan. Bagaimana Rasulullah sudah diacungkan pedang ke dirinya. Tapi ketika pedangnya jatuh bukan diambil ditebas sama Nabi ke orang itu, enggak. Justru dimaafkan oleh Nabi. Orang yang setiap hari mencaci maki Nabi, ternyata suatu hari orang itu datang membasah kita pakai kain sarung ditutup mukanya malam-malam, takut ketahuan sahabat yang lain. Karena sahabat itu sudah merencanakan ini, kelewatan itu. Ada orang kelewatan menghina-hina nabinya, ngata-ngatain nabi sampai Sayyidina Umar nih gergetan aja gitu. Akhirnya orang itu datang kepada nabi malam hari, ditutup mukanya pakai kain sarung. Ditanya, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, saya dengar engkau dicaci maki oleh seseorang, dihina-hina oleh seseorang sehingga sahabat-sahabatmu marah ingin memukulnya." Masa kita kalau orang itu datang ke sini, apakah engkau memaafkan ya Rasul? Iya, saya maafkan. Benar enggak? Benar ya Rasul, ya Muhammad, dimaafkan? Iya, benar. Lalu dibuka penutup mukanya, sayalah orang itu ya Muhammad. Oh, kamu. Akhirnya dia masuk Islam. Akhirnya dia dia itu penyair orangnya. Penyair, lalu dia saking gembiranya mengeluarkan syair-syairnya yang begitu indah. Nah, Rasulullah itu memaafkan. Makanya Rasulullah itu tambah mulia karena memaafkan itu. Sehingga di Quran dijelaskan "Lau kunta faddan ghalidzal qalbi lam faddu min haulik." Seandainya engkau keras hati, keras ucapan, orang-orang di sekelilingmu pasti akan lari. Tapi dengan Rasulullah lembut, suka memaafkan, maka Rasulullah itu akan menjadi banyak orang yang datang. Satu. Kemudian juga juga di dalam semacam kayak kolektif, kayak kita di kantornya ataupun kita di organisasi, di kelompok, maka yang paling hal yang sangat dibutuhkan di situ adalah saling memaafkan. Iya, maksudnya kepala ketua gitu.
2: Iya,
3: karena Al-Quran mengajarkan kalau sebuah kelompok ingin maju atau ingin survive gitu, ingin tetap aktif, maka kuncinya apa? Wasyawirhum fil amri musyawarah. Rapat maksudnya kita. Ini macam mana anunya? kalau rapat salah-salah bersama, benar-benar bersama kali ini
2: bersama,
3: disalahin. Iya. Fa idza alzam tawakkal fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah ada keputusan, mari bismillah kita laksanakan. Terus oleh karenanya musyawarah, habis itu maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohon doakan mereka. Jadi saling memaafkan satu sama lain. Maka ini kunci khususnya di rumah tangga, udah saling memaafkan habis itu.
2: Iya. Tapi begini Ustaz, ada yang mengatakan juga, Ustaz itu kan nabi, level hati memanage hatinya udah tinggi banget. Kita manusia ini, bagaimana manusia biasa ini sulit sangat gitu Ustaz, apalagi urusan yes. Kalau urusan hati ini apalagi memaafkan ini gimana Ustaz, ada ini enggak, ada mungkin apa ya tips lah supaya kita itu bisa meredam hati kita begitu Ustaz.
3: Kita dari Rasulullah itu tentu tidak bisa mencontoh 5% saja, enggak bisa kita.
2: Iya. Yeah.
3: Karena beliau sudah hatinya sudah penuh dengan
2: 5% pun enggak bisa ya Ustaz.
3: Bisa, udah ke ini. Tetapi Tuhan itu kan gini.
2: Ya. Yeah.
3: Tuhan itu yang dinilai itu prosesnya, bukan hasilnya. Okay. Perjuangannya. Perjuangannya. Maka salah satunya kalau kita enggak langsung memaafkan sama kayak Nabi, ya tentu ada kesulitan karena kita sendiri levelnya bukan Nabi, ya. Tapi di situ ada upaya, upaya dari kita untuk belajar memaafkan orang lain. Dan tuh hal itu banyak metode yang harus kita, yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah jangka panjang. Apalagi kita sekawanan di kantor, di tempat pegawai atau setetanggaan, kalau saya menuruti emosi ini, bisa hancur. Tiap hari ketemu, tiap ini. Maka ini dipikir dulu maksudnya. Dipikir dulu. Dipikir dulu, mungkin enggak memaafkan, mungkin nuruti emosi ini macam mana nih. Nah, ini salah satu cara agar kita ini bisa memaafkan orang lain.
2: Ya.
3: Jangka panjang gitu, mikir jangka panjang. Apalagi yang sering saya sentuh itu masalah rumah tangga.
2: Rumah tangga.
3: Istri kadang-kadang rucet, segala macam, suami kadang-kadang. Kalau kita tidak saling memaafkan di situ, sudah bubar di situ, anaknya masih kecil-kecil. Nah, jadi mikir jangka panjang itu apa namanya, itu akan membantu kita bisa memaafkan orang lain, satu. Yang nomor dua, ya tentu berangkat daripada pengalaman dan kelapangan hati. Ya bagaimana kita bisa menciptakan hati yang lapang? Satu, ya bisa dari pengalaman,
2: ya.
3: Bisa dari banyak berzikir, banyak beribadah, macam-macam. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan sehingga bisa memaafkan orang lain. Apalagi orang itu, nah kalau orang-orang tauhid, orang-orang tauhid yang itu dia sangat mudah sekali memaafkan.
2: Ya.
3: Kenapa? Karena dia itu menganggap orang itu hanya penyambung daripada Tuhan. Allah itu menggerakkan orang itu untuk memprotes kita karena mungkin ada kesalahan yang enggak kita sadar-sadar di situ. Sehingga orang itu, Allah menegur kita lewat orang itu.
2: Lewat orang itu.
3: Lewat ya. Orang itu. Lalu orang itu minta maaf. Makanya tadi ingat ulama tadi yang dikasih kurma sedulang itu. Karena dia pergi ke situ. Oh, saya, oh mungkin ini Tuhan negur saya ada kesalahan. Ya kita tidak mudah baper kata orang ini.
2: Ya.
3: Tidak mudah jangan baper.
2: Jangan baper ya.
3: Tidak.
2: Baik. Ya Ustaz, kita sudah di penghujung waktu. Terakhir Ustaz, dari apa yang kita perbincangkan ini ingin disampaikan ke sahabat budaya semua.
3: Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, kita seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita pasti hidup bersama, berkumpul ini sama-sama kita manusia, tempat salah, hilap dan lupa segala macam. Maka di saat ada orang melakukan kesalahan, datang minta maaf kepada kita, mari kita bersama-sama maafkan.
2: Ya.
3: kecuali ada hal-hal tertentu yang memang enggak bisa, itu urusan lain. Hmm. Maka dengan demikian, sebagaimana sabda Nabi, kita akan diangkat di dunia, di akhirat derajatnya. Pahala masuk surga, berbagai macam kebaikan yang sudah disebutkan di awal tadi. Semoga kita oleh Allah diberikan hati yang lapang, sehingga mudah memaafkan orang lain yang berbuat khilaf kepada kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, nasihat untuk diri saya sendiri. Terima kasih Bang.
2: Ya.
3: Abang Pandasona.
2: Baik, Ustaz juga terima kasih Ustaz. Sudah menyempatkan waktu. Ini baru pulih sebetulnya Ustaz ya. Dari sakitnya
3: drop.
2: Ingat drop, oke okay. Baik, Sobat Budaya, terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa lagi di Kupia Komunikasi Perkara Iman dan Takwa edisi selanjutnya. Ya, bersama Ustadz Hairuman. Dan Anda jangan kemana-mana, sesaat lagi informasi akan saya hadirkan di kabar berita. Kami pamit undur diri di Kupia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kupia, Komunikasi Perkara Iman dan Takwa.

0: girl. A girl.
1: Berapa ya?
0: Kok tengang lagi berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Freddy. Oh, Nod, lah jam 6.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan lebih dari 100 UMKM unggulan Kepulauan Bangka Belitung tampil di Explore Bubble 2026. Event tahunan ke-6 ini digelar tanggal 28 sampai 30 Agustus di alun-alun Taman Merdeka Pangkal Pinang. Sobat Budaya, Gubernur Hidayat Arsani yang diwakili asisten TG Sedda Elius Gani menyebutkan bahwa Explore Bubble jadi ruang strategis memperkenalkan kuliner,

Ya baik Sobat Budaya, kita ke informasi lainnya. Kali ini dari Sungai Liat dilaporkan di mana masyarakat Desa Nibung, Kecamatan Puding Besak, Kabupaten Bangka ini terus konsisten juga merawat identitas budaya lokal Melayu Bangka di tengah arus modernisasi. Sobat Budaya, melalui tradisi ngilu atau ngirok dudol ini digelar jelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemarin yang dijadwalkan ini berlangsung tanggal 30 Agustus Sobat Budaya. 30 Agustus ini dimana warga setempat ini membuktikan bahwa kearifan lokal tetap adaptif dan relevan melintasi zaman. Tokoh adat Desa Nibung, Mahmudin, menyebutkan bahwa tradisi ngiluk dudol ini secara komunal ini berakar dari ritual ritual adat masa lalu. Dikisahkan dia bahwa dulu tuh kegiatan ngiluk dudol itu digelar setiap tahun sebagai bentuk ungkapan syukur masyarakat atas hasil panen raya padi. Dan seiring pergeseran pola kehidupan masyarakat, frekuensi pelaksanaannya itu disepakati berubah. Jadi itu setiap 3 tahun sekali Sobat Budaya. Jadi tradisi ini lah dilakukan turun-temurun sejak zaman dahulu. Dan ini berkaitan erat dengan panen raya dan ritual adat tahunan. Tapi sekarang ini dilaksanakan setiap 3 tahun sekali tanpa mengurangi nilai kebersamaannya. Mahmudin juga menegaskan ngiluk dudol secara massal ini bukan sekedar aktivitas kuliner bayi, tapi medium utama ke saling ngebantu, mempererat tali silaturahmi, kayak juga ngerawat identitas budaya lokal Melayu Bangka. Sementara itu, seorang warga asal Pangkal Pinang, Hendra Saputra, ini menyebutkan bahwa kegiatan ini positif menurut dia, konsisten juga di mana warga Nibung ini ngerawat warisan leluhur itu ya dengan konsisten. Dan terus juga kata dia, keberadaan tradisi ini jadi bukti ketahanan budaya yang patut dicontoh ke daerah lain. Itu bagi dia sebagai warga, tradisi ngiluk dudol di Nibung ini jadi bukti bahwa kearifan lokal Melayu Bangka itu tidak hilang tergerus zaman. Penyesuaian waktu pelaksanaan tanpa merusak esensi kebersamaan ini patut dicontoh supaya generasi mendatang tidak kehilangan jati diri budaya. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Prompat RRI. Spadi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik pagi-pagi kayak Prompat RRI.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jamo.
0: Jauh
1: kira malam ni, mam. Kira malam ni, mam. Cuma aku ni maksudnya kan ni tadi. Dia baca tapi ya.
0: Nah, ya, lo ikut kita berincak
1: ni. Oh, ya, lah itu kekak ni budak bep ni salah gua.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik Sobat Budaya, selanjutnya informasi cuaca juga penting untuk kita ketahui di kesempatan kali ini Sobat Budaya. Masih tapi mayoritas untuk Bangka Belitung masih berawan, cerah macam itu. Lumade tadi hujan nih Sobat Budaya. Sumur kering. Perakhiran cuaca untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita mulai dari Kabupaten Bangka, ini diperkirakan oleh BMKG berawan dengan suhu 25 sampai 35 derajat Celcius. Dan kelembaban udara 51 sampai 79%. Nah, selain itu Belitung Sobat Budaya cerah berawan hari ini dengan suhu 25 sampai 35 derajat Celcius, kelembaban udara 47 sampai 82%. Selain Belitung ke Bangka Selatan Sobat Budaya berawan hari ini dengan suhu 26 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara 48 sampai 79%. Dan Bangka Tengah berawan hari ini dengan suhu 26 sampai 35 derajat Celcius, kelembaban udara 44 sampai 80%. Dan Sobat Budaya Bangka Barat cerah hari ini, suhu 26 sampai 35 derajat Celcius, kelembaban udara 50 sampai 80%. Di Belitung Timur berawan hari ini dengan suhu 26 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara 53 sampai 80%. Dan terakhir Kota Pangkal Pinang, ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berawan hari ini dengan suhu 27 sampai 35 derajat Celcius, kelembaban udara 61 sampai 76%. Nah, itu perakhiran cuaca untuk wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari BMKG Sobat Budaya. Namun ini perakiraan gitu dan bisa saja berubah Sobat Budaya seiring perjalanan waktu untuk hari ini. Tapi mudah-mudahan semuanya apapun cuacanya aktivitas kita tidak terhambat seperti itu. Untuk itu persiapkan segala sesuatu supaya tidak jadi menghambat kita, yo.

0: ទេសម៉ង់បាទ
1: Rinta adalah kue kering yang merupakan penganan khas Bangka. Kue Rinta dibuat dari tepung tapioka, gula pasir, santan kelapa, ke bahan tambahan lainnya. Kue Rinta umumnya dihidangkan dalam toples untuk tamu pada saat perayaan Lebaran atau Hari Raya di Bangka. Tapi sayangnya, men Hari Raya suatne lah jarang ketingo ade Rinta dalam toples. Entah apa halnya, apakah Rinta keliat mantak, apakah Rinta dalam toples dak layak, apakah Rinta dak nyaman dikunyak, apakah Rinta lah dilupa. Spredi, cube tanya ke Maika.

0: Amang, Wi, Om, Tante, Bujang, Mia. Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi. Hidup surang. Masak diwe. Makan diwe. Nangis diwe. Belaki lom. Apa karena aku necikari ge oh? Sampai kelaki ge malu ngedeketku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri. Muke rom. Nuleh kanan. Lah rom muli. Tingo adep depan. Lah rom lagi. Balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom
2: ape ke mai dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe inden dunduk ketakung kata dak mai ngape mai kakak ngeno kek ku
1: ah mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ketue ne rom
2: sape tue mai. Bok lah tuwe yo, sorry men kami lagi muda, mai dek ngaku po tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Tulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah Rom, gaya kata po naman tuku, yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hatiku nih, mai.
1: Ya bilang, baiklah di dompet pok ya sakit duit lagi.
2: Men ya, pok dek usaha, no, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, ah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak Nerom, kok mayar ku?
2: Lagu lame mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kane dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa ini, Mai? Yo, pan mandi. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku nih takut, pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah, nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tuh mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nih lah dia, auk mai.
1: Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok deh Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ki Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengong ke Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rambut keriting dak Rom.
2: Dek kawah ku nak model tu mai. Ku nak macam ke alihan do ya mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Mai. Palaku pening nengok daftar makan ne mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kuneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ko masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah, pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adi, biar
2: oh,
1: ku ada penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah, roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupa bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, auk mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal, dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Dek ke ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentu Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pak ku nih Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya lo ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kek lama aja.

0: Ya, baik Sobat Budaya, selamat pagi yang baru bergabung dan makasih yang terus stay di perempat RRI Sungai Nia di kakekku Wanda Son Alhamo. Baik, selamat pagi yang dalam perjalanan hari ini menuju ke satu tempat yang telah direncanakan dalam jarak tempuh yang jauh mungkin ya. Hati-hati di jalan, pantau terus laju kendaraannya, jangan ngotot si kuncinya kalau di jalan ya. Ini ngotot seperti lihat mobil di depan mau disalip. Nah, yang cemtu-cemtu itu enggak usah lah. Oh. Kalau ada kesempatan bayi macam itu, tapi nah kalau sama-sama ngotot jadi ugal-ugalan di jalan kelah. Nah, bukan hanya membahayakan diri sendiri tapi juga membahayakan orang lain, para pengguna jalan. Jadi hormat menghormati antar pengguna jalan itu harus terus dipertahankan, diterapkan begitu ya. Ya, kelengkapan-kelengkapan semua berkaitan dengan aktivitas Anda harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Juga jangan sampai ada yang tertinggal, kelala setengah jalan baru sadar ketinggal misal laptop dan lain sebagainya tuh. Ngulang lagi, itu pun lah makan waktu. Ya, semangat selalu yang beraktivitas di luar dan juga di rumah. Mungkin hari ini sudah ada agenda bersih-bersih di rumah gitu ya, sama keluarga, anak, cucu, menantu. Habis masak, habis bersih-bersih rumah, kelak masak, lanjut makan bersama. Ah, wah, enak kali tuh. Ah. Oke, kita selalu merindukan suasana-suasana yang hangat di tengah keluarga itu ya Sobat Budaya ya. Ya apalagi ini bagi orang tuanya yang sudah tidak ada lagi atau sudah menghadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, sama seperti saya tuh. Ada kalanya kita merindukan gitu suasana di rumah bersama keluarga tercinta. Nah, Anda yang saat ini masih bersama orang tuanya, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, berbakti sama orang tua begitu ya. Ngurusin orang tua begitu. Yaitu yakinlah akan menambah rezeki Anda Sobat Budaya, menambah rezeki kita semua gitu ya. Oke, dan manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk apa ya, berbakti kepada orang tuanya begitu ya, buat hati orang tuanya senang seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita semua sudah melakukan hal itu ya. Ya, kalau belum ayo cepetan, itu mumpung ada kesempatan begitu ya. Nah, untuk Sobat Budaya semuanya, apapun lah aktivitas hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada yang kurang apapun. Kalaupun ada yang kurang, yaitu hadapi sebenarnya, ada tantangan tuh hadapi, karena memang ya kehidupan itu untuk dijalani bukan diratapi macam itu. Sobat Budaya, hari ini tanggal 29 Agustus 2026. Nah, di mana tanggal 29 Agustus nih ada peringatan Sobat Budaya di Indonesia, yaitu hari ulang tahun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI. Dan dalam hal ini juga secara global yaitu diperingati Hari Internasional Menentang Uji Coba Nuklir. Nah, itu menentang uji coba nuklir Sobat Budaya ya, tapi isu-isu nuklir di tingkat global itu terus dimainkan gitu ya. Apa namanya, yang tentunya dalam hal ini berkaitan dengan pembuatan senjata dan lain sebagainya itu. Ya mudah-mudahan lah bumi kita, penduduk-penduduknya juga ikut menjaga alam semesta begitu ya, pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Ya tentunya mengakhiri perang itu juga salah satu bentuk kita juga ya menjaga bumi ini Sobat Budaya ya. Ya kita berharap konflik-konflik yang terjadi antar negara di muka bumi ini yaitu cepat terselesaikan ya, mengingat korban-korban yang tentunya dalam hal ini terkadang dari masyarakat sipil yang tidak berdosa, yang tidak tahu sama sekali begitu ya, dan mereka menjadi korban. Nah, hal ini tentu harus menjadi sebuah kesadaran ya bagi setiap pemimpin negara kita, negara maksudnya ya, khususnya di Indonesia ya. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita di Indonesia ini sehat selalu secara fisik, secara pikiran, supaya dapat membawa bangsa ini, bangsa Indonesia, ke arah yang lebih maju ke depannya, Sobat Budaya ya. Oke, Sobat Budaya, Anda yang berada di luar Bangka Belitung juga berencana mungkin untuk ke Bangka Belitung, yuk ditunggu begitu ya. Ya, jangan tunda-tunda lagi. Kalau mau ke Bangka Belitung, dekat kok ya, dekat banget tuh, kurang lebih berapa tuh, 45 menit gitu dari Jakarta gitu. Naik pesawat terbang tuh selesai, dekat ya begitu. Anda ingin mengetahui tentang Bangka Belitung, ya datang saja ke Bangka Belitung seperti itu ya. Orangnya ramah-ramah kok ya. Ya, yang mau ke Belitung ataupun ke Bangka begitu. Baik Sobat Budaya, tetap stay di perempat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung. Dan kita lagi di Ngopi Pagi.
1: Spradi, yuk kita ngopi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak perempat RRI.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan Polres Bangka minta warga segera melaporkan jika menemukan titik api untuk mencegah kebakaran hutan ke lahan. Kapolres Bangka AKBP Indra Ferry Dalimonte dalam hal ini negaskan bahwa penanganan karhutlah butuh kerjasama semua pihak, ya, dari pencegahan, deteksi dini sampai penanganan. Sobat Budaya, Polres dalam hal ini yang melalui Kapolres ini menghimbau jangan melakukan pembakaran lahan secara sembarangan untuk masyarakat, toh. Terus juga jangan jangan ragu-ragu dan segera ngelapor kalau memang ditemukan titik api. Nah, kata dia sinergitas kesiapsiagaan ini harus terus ditingkatkan. Karena karhutlah ini tanggung jawab bersama macam tua kita semua gitu. Dan senada juga ada salah seorang warga itu menyebutkan karhutlah lah macam ke agenda tahunan, loh, di tiap musim kemarau macam tu. Dan